Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Perkembangan fenomena El Nino sedang dipantau rapi yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Menurut Met Malaysia, fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei lalu sehingga September depan. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 yang menyaksikan kira-kira 80% dalam draf cadangannya akan dibentangkan di Parlimen dalam tahun ini. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perkara itu diminta sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang menjaga MARA. Sebelum ini, Jemaah Menteri telah meluluskan kertas dasar bagi pengubalan Akta MARA. Sebanyak RM10 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan program intervensi peralihan persaraan Angkatan Tentera Malaysia ATM iaitu program pembelajaran berasaskan kerja. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu bagi memastikan anggota ATM yang bersara masih produktif dapat terus menyumbang kepada pembangunan negara. Penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil bakal berakhir. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kelulusan projek Sabah Southern Madani Link fasa pertama melibatkan projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026. Projek itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diselundup masuk ke Malaysia menggunakan sijil hal palsu berjaya dirampas di Bay Pemeriksaan E3, Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia Bukit Kayu Hitam, SEC Fauzi Muhammad Yusof berkata, tindakan penahanan dan penyitaan telah dilaksanakan bagi membolehkan siasatan serta tindakan lanjut. Kira-kira 1,500 batang rokok seludup bernilai hampir RM37,000 dirampas dalam serbuan pasukan gerakan UMNO PGA di sebuah rumah di Taman Darul Salam ke Tere. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki berusia 31 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yo! Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam dia mengelakkan makanan basi. Antara caranya adalah dengan menyejukkan makanan sepenuhnya sebelum ditutup atau disimpan dalam peti sejuk, mengelakkan penggunaan. Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak menggosok gigi dengan betul. Menurut pakar pergigian, fungsi utama ubat gigi adalah untuk membekalkan lapisan pelindungan yang mengandungi fluorida pada permukaan gigi. Bahan tu memainkan peran penting dalam menguatkan enamel, membaiki kerosakan awal serta membantu melindungi gigi daripada asid yang boleh menyebabkan cavity. Namun, fluorida memerlukan masa untuk bertindak secara optimum sekurang-kurangnya sekitar 30 minit selepas memperus gigi. Apabila seseorang terus berkumur berulang kali dengan air, lapisan fluorida tersebut akan hilang sebelum sempat memberikan kesan pelindungan sepenuhnya. Sehubungan itu, kaedah yang disarankan adalah dengan hanya meludah lebihan buih ubat gigi tanpa berkumur menggunakan air. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

0: Geng Pagi Kita.
1: Alright, you Tanjai kembali lagi teman kita orang untuk jam yang ketiga.
2: Jam yang ketiga.
1: Untuk pagi tu, macam biasalah topik kita untuk pagi tu berkaitan dengan nombor jersey.
2: Ya, masih diselubungi dengan demam Piala Dunia.
1: Masih.
2: Jadi, bila sebut nombor jersey, bola sepak, mesti kita orang ada yang terbayangkan pemain-pemain yang menjadi pemada kegemaran kita orang lah nak.
1: Betul.
2: Yang ada yang minat Messi, ya tahunya jersinya nombor 10 nak. Ronaldo 7.
1: Kami dulu yang minat nombor 6.
2: 6.
1: Oh.
2: Apa hal nombor 6 ya?
1: Kami kan nyokong Brazil.
2: Oh,
1: kan 6? Brazil, kami Brazil lah.
2: Okey.
1: Roberto Carlos.
2: Oh, Roberto Carlos. Sebab, satu ketika dulu.
1: Oh, satu dulu lah.
2: Carlos.
1: Sebab bila nangga permainan game Brazil raya. Ada Roberto Carlos di sini. Dia boleh dikatakan seorang legend lah, legenda
2: ya,
1: bola sepak lah bagi Brazil. Saya Mona. Suka bila yang ambil free kick, saya suka. Terbaik lah.
2: Ya.
1: Yeah. Lah, nama saya dulu Roberto Yus.
2: Ya, yeah. Bukan Yus Roberto. Roberto Yus. Okay, mun Brazil selain daripada ada Neymar kan? Neymar nombor 10.
1: Tu kira baru-baru juga lah. Dulu yang lamanya Ronaldo, Roberto Carlos, nama-nama besar lah. Lepas saya buat masuk Ronaldinho, masuk lepas saya buat wujudnya Neymar, kan?
2: Dan yang apa pelapis-pelapis yang lainnya.
1: Itu banyak pelapis-pelapis baru bila langgar game sedapnya kan. Adalah sikit-sikit sambar adanya lah.
2: Ada sambar.
1: Ada.
2: Tapi si bapa nak sambar.
1: Si bapa nak sambar.
2: Si bapa nak sambar. Okey.
1: Di ruang game pertama apa?
2: Baru pusingan pertama.
1: Okeylah, kita bacakan antara komen-komen sebenarnya lah. Banyak yang menyapa sebenarnya. Cuma Mahani Ani yang berkongsi juga lah jersey nombor 9.
2: 9.
1: Oh, sebab ya nombor favorite kami. Mana-mana pun diberi pilihan memang milih nombor ya. Sebab apa? Nombor birthday kami. Terima kasih juga birthday-nya.
2: Di rumah hitam pun tadi ada yang komen.
1: Ada juga.
2: Siapa tadi yang madah nombor 10? Fee tak ya?
1: Ya
2: kan? Ah, dia 10 sebab nombor 10 bulan 10 bulan kelahirannya. Ya, alasan yang diberikan lah.
1: Sidak kuih Mika dah salah sebab pagi dah jom sapan di kuih Mika tanya Argentina tanya megang piala tahun untuk you tanya. Confident kita
2: Argentina. Oh, dekat Argentina. Argentina ke?
1: Confident kita nang boleh tahan kita confident. Tahu confident tak tinggi sikit lah.
2: Yang kuih Mika bagi tak siapa yangnya? Adminnya tu? Ataupun nak sampun?
1: Siapa?
2: NASA, moment ball baju nombor apa NASA, Jesse? Okay, dan apa juga yang kita nak kongsikan berkenaan dengan yang menariknya berkenaan dengan nombor tu nak Nombor, mun nombor 12 tu kiranya pemain ke 12 tu kami penyokong bola sepak menganggap diri sedap sebagai pemain nombor 12.
1: Kena.
2: Nombor 12 ya kira jersey untuk penyokong. Yalah, kerana memberi sokongan. Adakah nombor 12?
1: Ada sebenarnya.
2: Nombor 12. Tapi si di nombor di baju lah nombornya. Nombor main apa kau pada? Main bukit cem ajak lah.
1: Dipakai cem ajak lah.
2: Pakai bukit cem ajak nombor 12.
1: Tapi banyakkan pilihan yang memang akan milih pemain-pemain yang top lah. Yang kata orang nanti ranking dunia lah.
2: Nombor 12.
1: Macam ada Messi yang memang dipilih sedapnya. Messi, ada Ronaldo, Ronaldinho.
2: Ya, nanggap posisi pemain lah nombor jersey.
1: Tapi kena tu saya dah kira maksudnya minat lah.
2: Si kira kita tu.
1: Sebenarnya minat boleh je player yang pakai je.
2: Tak nak ambil nombor apa.
1: Pakai je nombor 7. Main back.
2: Kan. Dah saya dah ngekot apa peranan pemain lagi.
1: Sebab adanya minat dengan player-player apa. Kadang-kadang player-player tu yang beri inspirasi sedaknya untuk main ball sebenarnya. Sampai ke tahap sedaknya kinetik lah. Mungkin adanya ada pilihan. Mungkin kita nanya contoh ibu lain lah. Kita tanya dengan player-player Kuching City kan.
2: Okay.
1: Ataupun sida JDT kan. Mungkin hanya ada player player yang memberikan inspirasi dengan sidaknya. Kita sih tahu
2: untuk bang, pemilihan nombor jersey sidaknya kan.
1: Oh, nombor jersey. Minat. Kadang nak bubuh rebut jai. Sidaknya. Bayangkan kita nubuh sikit tim lah.
2: Okey.
1: Kita nubuh sikit tim.
2: Bubut ambil nombor apa?
1: Memang akan ambil rebut ambil nombor 7.
2: Nombor 7.
1: Rebut ambil nombor 7.
2: Okey.
1: Sebab apa? Nak jadi Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
2: Ada rasa-rasa nak jadi rasa-rasa bila bermain tak rasanya
1: Ronaldo.
2: Ronaldo masuk ke jiwa.
1: Masuk ke jiwanya. Lalu main dekat Ronaldo.
2: Okay, Zainuddin Ibrahim. Ada komen dekat Umar Biru kita. TikTok. TikTok. Facebook kita. Yang berada minat nombor 14. Tapi yang si mana kena nombor 14.
1: Kena nombor 14.
2: Ada apa dengan nombor 14 tak, Bang Mek, Zainuddin?
1: Kami tahu. Mek boleh jawab. Sebab 14 sikit macam calut je dah.
2: Benarkah? Ada ke macam ya? Lom. Okey, saya komen aja. Itu Elisman Detra.
1: Nombor satu pasukan Mexico. Nombor satu ya, keeper ya, Elisman Detra.
2: Bukan nombor jadi satu keeper, tim Piala Dunia bang.
1: Oh, bukan. Kami mau jersey, nombor jersey.
2: Oh, boleh baca status kita ya.
1: Nombor jersey.
2: Nombor jersey baju.
1: Dan kena kata orang. Jadi kita orang boleh hantarkan komen-komen kita orang di page rasmi Sarawak FM di Facebook. Dan kita orang boleh juga komen di TikTok lah. Boleh juga komen di TikTok.
2: InsyaAllah. Di TikTok. Boleh juga yang masuk untuk apa? Kita bacakan juga komen kita orang di TikTok untuk apa? Nombor jersey. Mungkin tak lah. Pemain bola sepak.
1: Andai kata
2: kita ada tim.
1: Ada tim. Cik kisah lah. Kita orang tim. Tim kampung kah? Kita orang join tim perumahan kah? Mana-mana lah. Mesti kita orang ada nombor jersey.
2: Cik kan ambil camil aja lah. Orang beri ambil je kah? Camil kah? Kau pakai nombor tok kata orang.
1: Nombor 14 mun silap partner Fanny Julaihi. Betul kah? Legend ngap sayut marilah Sarawak.
2: Nombor 14.
1: Asasannya Fanny Julaihi nombor 14. Nombor yang dulu direbut orang. Betul lah, betul. Fanny Julaihi. Lipas kudung.
2: Salma Ma'arub nombor 18. Sebab apa? Sebab tarikh lahir. Sebab tarikh lahirnya. Ada jersey nombor 18. Okey, saya salah. Lepas tu boleh pola.
1: Betul.
2: Boleh pola. Pola tak sikit jersey tempah kita kah nombor tak depannya.
1: Betul.
2: Meskipun kah hujung tahun lahir kah.
1: Ini tu mudah je nak mula jersey mudah.
2: Hujung tahun lahir besar ni nombor.
1: Ingkah je 18. Okey, nombor 18 besar lah 18. Di debah nombor 18 ya. Katalahnya lahir Januari. Kah Januari.
2: Tak ada jersey.
1: Ada jersey. 18 Januari.
2: Kan. Okey, lagi komen di Facebook kita ada Elisman Detra. Jersey nombor 1.
1: Nombor 1.
2: Ikut stylenya berasir. Keeper lah.
1: Keeper lah. Nombor 1 keeper.
2: Boleh tahan.
1: Jarang player ke nombor 1 ya.
2: Kan, nombor 1 memang
1: satu khas untuk keeper.
2: Jaga gawang ya.
1: Betul. Sama macam Siah Siotok Nyamadannya suka nombor 4 kerana kami anak nombor 4. Mananya suka dengan diri pun lah. Minat juga dengan bol dahnya.
2: Nombor 4.
1: Pulang pada kita lah.
2: Kita saja bertanya. Baiknya kita nanya, kena kita milih nombor 4. Betul. Kena kita milih nombor ya. Apa cerita di sebalik nombor yang kita pilih?
1: Sama juga dengan Muzaki Zek Nyamadah nombor 7 bulan kelahiran kami.
2: Ronaldo
1: Ronaldo lah tu. Gabriel Gigi nombor 9. Kena nyambil nombor 9 Gabriel.
2: Kena beri alasan lah kena nombor 9. Mau tahu je.
1: Cumi Ina 16 ada kah?
2: Boleh, ada.
1: Masalah.
2: Asal nombor yang kita mahu aja. 16. Kena beri alasan. Kena memangnya beri alasan. Ada.
1: Betul.
2: Nombor sampai 100. 1 hingga 100.
1: Beri alasan kena kita pilih nombor 9.
2: Saya dah 1 hingga 99. Bisa 99 dia masih pakai kah?
1: Air Gabriel sebab nombor 10 dah diambil orang. Kena tak singkah 9.5. 9-1-2.
2: Nombor 10 dah diambil orang. Sikan lah kita sama tim dengan orangnya kah?
1: Mudah nombor 10 yang diambil orang kah lah kita 9-1-2. 9 suku kah 3-4. 9-3-4.
2: Ada yang dah nombor jersey ke tak ya? Aduh, yang kan jauh nak nombor jersey ke tak ya? Okey
1: lah, kita boleh hantarkan lagi lah. Wah, tu ada lagi masuk tu.
2: Medam tu. Mama Sutina. Mama Sutina yang berada. Munya lah nak Munya ada jersey bola sepak. Pemain bola sepak. Nya kira punya pemain bola sepak lah. Nya jersey nombor 5. Sebab apa? Sebab anak kami selalu pakai nombor ya. bila main bola, wakil sekolah dan wakil serike. Oh, ikut nombor anak.
1: Ikut nombor anaknya.
2: Dan nombor lima tu nombor kegemaran kami tu.
1: Okey lah, okey lah. Rohani, Rohani AJ tu pada jua. Dan mun kakak lah nombor je C7-12-24. Dulu wakil ipar kami main bol di kalangan bini orang polis, polis hutan lah. Nombor ya hari lahir dan bulan. Anak kami pemain bola sepak DJ yang selalu pakai nombor 12 ataupun nombor 7. Oh. Yalah dekod je tek. Nombor anaknya dekodnya. Bagus, bagus, bagus. Tahu, bagus.
2: Tukar lagi Bang Zainuddin tak?
1: Tukar lagi.
2: Minat nombor 25 sebab tak... Jadi nombor 14 kah?
1: Nani betul kita tu.
2: Nani tak nombor 14 kah?
1: Kami rasa cadangan kami
2: nombor 25.
1: Cadangan kami dengan Abang Zainuddin dah. Ha. Belakang bajunya, jersinya 25, depan yang 14. Sa rep confused. Itu nombor 14 kah nombor 25?
2: Macam ni tak Abang Zainuddin. Okey lah, kita nak berehat dah lah. Sampai-sampai kita orang fikir nombor apa yang kita orang mau ada pada jersey bola kita.
1: Tapi sebelumnya jom kita dengarkan dulu lagu daripada Hujan, dugaannya hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
2: Geng Pagi Kita.

0: Alright, kembali lagi guys untuk pertemuan Selamat Pagi Sarawak. Terima kasih lah yang dah menghantar komen. Makin laju pergaya komen kita di Rumah Biru tu.
1: Ya, semangat, semangat.
0: Bertete-tete sekejap komen masuk.
1: Okay, Moon, kita pemain bola sepak. Nombor jersey apa pilihan kita dan kenapa?
0: Oh, kami saya dah milih, kami dua saya dah nyuruh tahu milih player untuk World Cup sebenarnya.
1: Bukan.
0: Ya, kita orang pun, Moon kita orang pemain bola sepak.
1: Kan soalan kita, Moon kita pemain bola sepak. Nombor jersey apa pilihan kita? Kita mau jersey kita nombor apa? Kena kita pilih nombor ya.
0: Contohnya macam ni atau apa Bonda Kasih. Nyaman dah jersey nombor 3. Sebab apa tanya? Sebab kami anak ketiga.
1: Sebabnya. Sebab kena kita milih ya. Mungkin nombornya nombor tradisi dalam family kita ke. Kerana idola kita ke. Kerana kita orang percaya nombor yang mak tuah kan kita orang ke.
0: Jangan kita orang ngengkah nombor pasport telefon Inda. Panjang jadinya.
1: Kan.
0: Kami suka nombor tu DJ 123456.
1: Sebab kami suka
0: sebab nombor password telefon kami.
1: Boleh je lah. Ya, jersey asyik sama dengan orang lain. Yang ada limited edition.
0: Aduh, panik mudah semia.
1: Yang mesti lain daripada yang lain.
0: Ya, lain daripada lain. Daripada Ahmad Suhaili pada juga pemain FIFA jersey nombor 3. Ada sih? Ada.
1: Ada. Kena nyasik dah.
0: Tak lahir kami tu yo. Boleh, saya tak masalah. Boleh.
1: Tak nak makan nombor 3.
0: Tak nak pilih nombor 3 kah, nombor 4 kah, nombor 5 kah. Pulang pada kita lah.
1: Okey, Zara Haji Chi. Akhirnya madah munya lah. Nya nak makin nombor 10. Baknya madah mun kat Zara lah nombor 10. Neymar. Neymar, Brazil pasukan yang kat Zara minat. Bukan dari dulu.
0: Bukannya 10 ikat Neymar kah?
1: Hensaimidin.
0: Saimidin. Kan.
1: Alasannya sebab Neymar, Brazil pasukan yang minat dari dulu sampai kini tu walaupun pemainnya silih berganti.
0: Boleh tahan tak kat Zara?
1: Kat Zara tetap pilih Brazil. Satu gol, satu sorakan. Woi. Satu gol, satu sorakan.
0: Boleh tahan kat Zara tu.
1: Sama tim Yus.
0: Nombor 10. Sama tim kita doa kat Zara.

0: Brazil. Ha,
1: alhamdulillah. Ha. Kita tak tahu Medin, kami suka makan Medin. Sama-sama kita tim 10.
0: Okey.
1: Okey.
0: 10 ikat Medin.
1: 10 ikat Medin. Ha. So ya, Yati Abdullah nombor 14 tanya nombor tarikh lahir kami ko. Ha, terima kasih. So Yati Abdullah, siapa lagi?
0: Nani Nani dah kah?
1: Nani Nani belum.
0: Okey, Nani Nani. Nombor jersey-nya nombor 10 sebabnya lahir bulan 10. Oh, alasan sebabnya lahir bulan 10.
1: Sebabnya lahir bulan 10.
0: Hmm. Tak Bonda kasih. Nombor jersey-nya 3 sebabnya anak ketiga dalam keluarga.
1: Oh, okeylah. Juzul 5 Jali ada juga terpanggil untuk komen juga tanya. Mun kami kami milih nombor 5 sebab nama kami Zul 5.
0: Ha? Zul 5.
1: Bukan Zul 5. Ya, namanya Tek Zul 5. Oh.
0: Nang nama kita kah ya?
1: Nang namanya make Juzul 5.
0: Oh.
1: Okey, okey.
0: Zul 5.
1: Okey. Zul 5. Orang putihnya lah, Zul 5.
0: Zul 5. Isah Zari. Isah Zari. Rami yang minat nombor 10 situ.
1: Rami je.
0: Sebab gara-gara sidaknya lahir. Tarikh lahir sidaknya.
1: Oh.
0: Lekat ya sebab ya tarikh lahir kami dengan anak kami. Asal orang main ball mesti nak kan nombor 10.
1: Nombor 10.
0: Oh, ada
1: nombor
0: aura.
1: Hang lo,
0: hang lo. Ada aura nombor 10 tu.
1: Okeylah, daripada siapa lagi tu? Hasanah Dawi, Nyamada. Mun kami lah kami milih jersey nombor 7, 2 dan 3. Tapi kami si kalak main bola lah. Suka nangga adalah. Tapi laki kami nang pemain bola sepak dolok-dolok marik. Tapi bermain dengan belaun di kampung ajak lah. Laki kami suka nombor 7. Nyamada, sedap nombor ya. Dan nombor 7 ya adalah ada makna dalam permainan bola sepak yang nyaminat. Okay,
0: tapi
1: okay,
0: bukan okay. Lelaki kebanyakannya suka nombor 7.
1: Nombor 7 sebab oleh kerana Ronaldo sebenarnya.
0: Ya kah? Disebabkan ya kah?
1: Karena sebab ya sebenarnya.
0: Ataupun nombor ya ganjil.
1: Nombor 7, nombor 10. Ini tok lah. Mana yang minat Messi akan pilih nombor 10.
0: Oh.
1: Kerana minat.
0: Sebab kata-kata mungkin kita nanya orang lelaki kan nombor kegemaran sedaknya. Kebanyakan. Benar Aziz? Kan Madah nombor 7. Okey, Sia Siot. Akhirnya Madah.
1: Sia Siot.
0: Yang suka nombor 4.
1: Oh,
0: sebabnya anak nombor 4. Maka maknanya suka dengan diri impun. Okey, tu dah baca. Bonus 2 kali dibaca.
1: Epian Kayu. Kami mau jersey nombor 9 lah sebab birthday kami 9 di bulan. Tanya 9 di bulan September.
0: Ambil lah.
1: 9 bulan 9.
0: Oh, 9-9.
1: Lagipun kami suka jadi cycle juga bah. Asal nombor 9 cycle lah.
0: 9-9 beratnya nombor.
1: Kami makin nombor 6-6 pun cycle juga.
0: Double nombor eh.
1: Double. Abang G tu.
0: Double nombor, double tugasannya. Berat tanggungjawab ya.
1: Berat ya, dah lah berat ke nombor. Berat tugasan je lagi.
0: Aduh.
1: Okay, Abang G, Kamri, Abu Bakar. Assalamualaikum, Yu Sanjay.
0: Waalaikumsalam.
1: Kami makin nombor 10. Sebab pertama kali dulu I main ball di kelab sukan sekolah dulu. Di break jersey nombor 10. Jadi penjaga hall tanya.
0: Penjaga hall?
1: Penjaga hall, Abang G. Yajak ibu halu nak nerit. Cik, kami nak nerit. Kami lagi bingung. Penjaga hall juga tak siap.
0: Main apa ya?
1: Apa ya?
0: Main sukan apa badannya dek?
1: Penjaga hall.
0: Main hoi. main hoi dah. Okay, Tazia Diamond dah kah?
1: Belum. Main penjaga hold.
0: Jaga dewan kah?
1: Jaga dewan kita tak bagi.
0: Okay, nyamadanya suka nombor 8. Munsik nombor 8. Sebab bulan birthday. Nombor 8 nang dari dolok maki
1: lah.
0: Bukan main bola tapi main bola tampar sama juga. Bola
1: sama
0: je. Boleh tak?
1: Boleh.
0: Apa je permainan melibatkan nombor jersey memangnya akan makin nombor 8. Mun main pasti menang atau akan dapat nombor lah dalam mana-mana game.
1: Nombor 8 juga.
0: Ada ong? Kaya-kaya itu.
1: Kaya.
0: Itu ke nombor kaya lah. Taziah Diamond.
1: 8-8-8 lah.
0: Ya, kari 8-8.
1: Kari
0: 8-8-8.
1: Yelah, Syamir Fidaus Ali pendek je. 17. Sebab kami semua jadi keeper. Segala aja. Dia bila nombor 17 oleh kerana semua ada keeper.
0: Mesti mau jadi keeper nya mau jadi pemain selain keeper lah tu. Yang boleh jadi pemain pertahanan. punya orang.
1: Nombor 2, nombor 3 pun boleh juga kita pilih. Si tak akan jadi keeper kau.
0: Sebenarnya nyamuk nombor 7 ya. Tapi nampak elak Ronaldo sia.
1: Oh.
0: Tambah 1.
1: Mungkinnya si minat dengan ya kali.
0: Tapi ada juga nombor keeper saya 1.
1: Yalah.
0: Kan, mesti mau jadi keeper jangan ambil nombor 1 ya.
1: Jangan ambil 7 je. Ambil nombor 7 boleh.
0: Hmm.
1: Okay, Mazlan Zailani. Nyamadanya suka nak makin nombor 17 sebab tuan lahir bini kami.
0: Ay, best. Ay. Romantiknya.
1: Romantik.
0: Oh. Aduh. Oh. Nombor tarikh lahir wife-nya kat Jersey.
1: Rasanya nombor tarikh lahir bininya 31. 31 nombornya.
0: Oh. Sah. Nombor ya.
1: Nasib nombor.
0: Nasib bapa nombor yang tak 17.
1: 17.
0: Ipian Kayo Kayo 2.
1: Oh, dah tak ya?
0: Okey, dah. Kami belum like kat situ. Ada sikit lagi kita baca sebelum ribu?
1: Ada daripada kami yang masuk tu. Tazia Diamond.
0: Dah baca.
1: Sabtu ya, Ramli?
0: Sabtu ya? Belum.
1: Sabtu ya, Ramli tu. Nya, Mada, kami suka je si nombor 6. Ikut tarikh lahir kami ya. Yajak komen. Apa tu semua tarikh lahir tu?
0: Asyik dah yang lain. Sebab tarikh lahir yang terdekat bengkali. Istimewanya tarikh lahir kan. Bagi diri seseorang nak.
1: Tok dah Rohaya Saleh dah kan?
0: Belum.
1: Rohaya Saleh tu, Nyamada. Kami dulu dari darjah 6 sampai tingkatan 4 wakil sekolah main bol. Dulu kami cycle dalam pasukan. Tanya nombor baju tentunya nombor 10. Kini tu si dapat main lagi lah DJ. Dengan kaki-kaki nak berjalan pun sakit. Dedek nak nyepak bol tapi nang best lah. Sampai beranak nombor 6 kami masih main bol. Tapi untuk pasukan kampung masih DJ.
0: Kita masuk juga di rumah hitam. Kak N baca juga di rumah hitam. Terima kasih. Kita masuk rumah hitam sekejap di TikTok. Untuk komen ada yang mada Haida Ida. Nombor 4 sebabnya anak nombor 4 dalam 10 orang beradik. Sigit nombor 3 nombor bulan. Macamnya kita orang adik-beradik boleh lengkap tak? Jesse tak?
1: Dah boleh.
0: Dah 10. Semua adik. Mak bapak 11-12. Lengkap satu
1: lah,
0: tim.
1: Boleh lah lengkap lah sikit tim lah.
0: Seorang pun main simpanan. Betul.
1: Seorang dah reserve lah. Boleh. Sama juga Kak Noh tu. Kak Noh. Kak Noh Lawo. Nombor 35. 35 bukan? 35 lagi mengarus beritnya.
0: 35.
1: Terima kasih.
0: Yang bagi 27 ya.
1: Terima kasih, Kak Noh.
0: Okay, Mawar Syazwan. Yang suka nombor 1. Sebab Allah yang 1. Alhamdulillah.
1: Haida, Ida, Nyamada. Namun kami nombor 4. Sebab kami anak nama anak nombor 4 dalam 10 beradik. Sikit nombor 3 nombor bulan.
0: Dah baca. Hai Ngah. Ada nak komen Ngah?
1: Siapa lagi tu?
0: Ngah
1: ni.
0: Ya, Ngah komen. Banyak komen katanya.
1: Banyak komen si dibaca DJ. Awaklah. Minta maaf Ngah. Banyak rumah dah kejaga tu Ngah.
0: Buat rumah.
1: Rumah. 2 gig rumah dah jaga tu.
0: Baru sempat nak jenguk balik situ. Kita nak komen apa? Komen nombor jersey kita akan boleh aja.
1: Cuma mau hantar lagi balik.
0: JFFR. Jeffrey ke? Jai tak suka pakai baju jaket kuning. Ada darah raja. Nombor 8. Bagus ada Cina kaya.
1: Nombor 8 bagus. Ada Cina kaya nombor ya.
0: Mungkin masa terdekat tu tak kita nak. Bukannya kuning. Kami pakai apa dah? Mustard. Warna
1: ya,
0: mustard.
1: Ya, warna mustard pakainya ya.
0: So, hari tu tak kebetulan tarik. Asal agak sejuk nak bagi tu. Tarik tak.
1: Dah rupa kuih rupa.
0: Kuih apa? Dah kuihnya lapar. Oleh kerananya laparnya nanggar kami acak kuih dah.
1: Tapi sihal lah. Terima kasih Kak Noh. Banyak diberinya kau nasi lemak ya. Sudah ya makan dah. Ini apa dia habis terdua?
0: 47. Terima kasih Kak Noh.
1: Siapa dia habis terdua?
0: Okeylah kita makan nasi lemak lah dah.
1: Awalah boleh. Saipah Majenah pun ada. Mungkin kami suka nombor 9. Hari anniversary kami.
0: Alhamdulillah.
1: Okey.
0: Ya antara komen daripada ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Is botak. Kami banyak nombor. Banyak baju. Cop nombor 13. Ada apa dengan nombor 13 ya?
1: I see.
0: Soal Sarawak Ibu Pertiwi ku. I see. Sarawak kod 13.
1: Alah. Haizam pada juga tu. Salam Yus. Jersey kami nombor 7. Semua keluarga kami orang 7 orang. Nombor rumah nombor 7. Nombor 7 jersey ialah Yahan Sazali tanya.
0: Okay.
1: Sebab ialah namanya Haizam @HR7.
0: 7.
1: Okey. Okeylah. Kita nak bebo dulu. Lepas tu kita akan sambung lagi insya-Allah lepas berita pukul 9 pagi, utama 9 pagi, kita akan bacakan lagi komen-komen yang dihantar oleh kita orang lah. Jadi boleh hantar ajalah. Insya-Allah kelak memang akan bacakan komen-komen kita orang. Okey.

0: Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baru akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangka Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya, Dato' Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim bara daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Aduh, batuk pula dah.
0: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
0: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
0: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Alright, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Surai FM untuk pagi tu. Pukul 9.30 pagi kelak. Selepas tu, kita ada tetamu. Kali tu kita nak bercerita pasal keunikan tenunan puak di Sarawak. Memang sinonim lah kan, puak kumbu kita nak. Saya pun ada nyimpan sikit puak kumbu. Pakai hiasan di rumah. Kat KTB.
1: Yang mesin kan yang tenun pun?
0: Yang mesin rasanya ya.
1: Adalah sikit.
0: Yang tenun tu agak mahal sikit lah.
1: Betul.
0: Sebabnya tenun tangan kan. Jadi banyak orang sih tahu apa yang puak ya. Lepas tu lah kita bersama dengan tetamu kita, insyaAllah lepas tu. Tapi sebelumnya kita nak bibo dulu, kita dengarkan lagu pada Dewa 19 Separuh Nafas
1: Sarawak FM.
0: Sarawak FM.
1: Sehati sejiwa.

0: kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang pagi tu. Alhamdulillah, terima kasih yang masih kekal mendengarkan Surai FM untuk pagi tu. Dan seperti yang kita nyatakan tadi Jan, kita ada tetamu sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kita bukan bertiga,
1: yeah,
0: tapi berempat.
1: Meriah
0: tambah
1: pun
0: lagi Bazli, berlima.
1: Ya, yeah, dari pemasaran
0: Bazli. Ah, semuanya. Tidak berpunya.
1: Laki Nolin
0: kan.
1: Okey, kita perkenalkan tetamu kita yang memeriahkan konti pada pagi tu, Ayuzo.
0: Ya, betul. Kita perkenalkanlah Encik Fuad bin Encik Muhammad Fuad bin Arifin yang merupakan pengarah Perbadanan Kemajuan Keraftangan Malaysia Cawangan Sarawak. Assalamualaikum, Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat, Tuan?
2: Alhamdulillah.
0: Syukur kan, saya ada cita-cita juga nak janggut tu tapi tak jadi. dia tumbuh sejemput-sejemput. Tak cantik. Dia tak banyak.
1: Mau ada kemahiran kita kali mau juga apa melebatkannya.
0: Okay. Ada minyak ke.
1: Okey, dan kita juga akan bersama dengan Encik Andy Jawa Arnak Roti, pembantu pegawai latihan kampus satelit IKN Sarawak.
0: Selamat pagi.
1: Selamat datang ke konti kita.
0: Apabila cerita pasal tenunan puak, kita tahu macam contoh selalu disebut kita puak
1: kumbu.
0: Yang kita tahu lah. Mungkin ada lagi tenunan-tenunan lain lah. Walaupunnya puak, tapi ada tenunan-tenunan yang lain lah. Tapi kita nak tahu juga lah, Tuan. Kita nak tahu, Tuan. Mungkin Tuan boleh jelaskan maksud tenunan puak ni, Tuan Fuad. Apa maksud tenunan puak?
2: Okay,
0: mungkin boleh dijelaskan.
2: Okey. Untuk makluman semua pendengar lah, untuk sekali dengan DJ yang ada.
0: Ya. Yeah.
2: Okey, tenunan puak kalau ikutkan dia memang tenunan yang dihasilkan sepenuhnya menggunakan kemahiran tangan lah. Tenunan puak yang mana terkenal ataupun sebagai produk tradisional bagi kaum Iban di Sarawak.
0: Betul.
2: Dan kalau ikutkan, kalau sebelumnya ataupun secara tradisional memang digunakan untuk kegunaan harian. Contoh pakai sebagai pakaian, kumbu. Sekarang ni kita nak meluaskan penggunaan supaya golongan muda, golongan-golongan yang luas lagi, bukan secara tradisional. Kita kembangkan penggunaan tu bukan saja dari segi dari segi pakaian, kita juga gunakan untuk hiasan. Hiasan rumah, malah untuk kita bawa lah nilai-nilai ataupun nilai budaya melalui motif-motif yang kita gunakan secara daripada motif tradisional untuk produk yang kita sediakan hari ini lah.
0: Betul. Kalau kita perhatikan dengan corak tenunan puak ni lah, Tuan, ya. Mungkin kita memang sinonim lah. Tenunan puak ni memang dianggap istimewa bagi masyarakat Iban.
2: Iban,
0: kan? Mungkin Tuan boleh ceritakan mengapa tenunan puak ni dianggap istimewa dalam budaya masyarakat Iban ni, Tuan?
2: Okey, istimewanya tenunan puak ni kebanyakannya adalah dari segi motif lah. Memang motif tu motif tradisional. Ada sebahagian yang kita daripada tokoh kraf negara kita Puan Bangi, memang motif-motif itu dihasilkan melalui proses mimpi. Ada sebahagiannya dua mimpi. So kalau diselesaikan, dia sediakan satu puak tu, dia boleh ceritakan. Itu yang satu puak tu dia dinilai dia tinggi daripada motif yang digunakan. Dia ada cerita di sebalik sekeping kain itulah. So itu yang membuatkan tenunan puak tu terlalu unik lah untuk kaum Iban atau masyarakat Iban di Sarawak ni lah.
1: Menarik.
0: Dia mimpi dia corak je ke macam mana dia, Tuan?
2: Mimpi untuk dapatkan corak dan motif lah.
1: Ada ilham dari mimpi.
2: Itu sebahagian daripada kalau tradisionalnya sebegitulah kalau Puan Bangi. Tapi yang moden ataupun yang penenun sekarang ni tak perlukan mimpi lagi. Dia menggunakan motif-motif tradisional yang sedia ada untuk digunakan semula untuk produk mereka lah.
1: Betul, macam kita nanggap aura
0: kan,
1: daripada puak kan.
0: Dengan coraknya kan.
1: Betul.
0: Saya lihat tadi Jai tu macam dah pada bergegar bibirnya. Ada nak ditanya ni tu.
1: Sebab kita nak tahu macam ni sambutan masyarakat terhadap tenunan puak pada waktu sekarang ataupun hari ini.
2: Okey, dari segi sambutan memang kita tahu kalau dari segi pelancong yang hadir ataupun pelancong daripada Malaysia ataupun luar negara kalau datang ke Sarawak, biasanya kalau di Kuching lah, biasanya dia akan jadikan produk puak sebagai produk yang dibawa balik sebagai cermata lah.
1: Buah tangan.
2: Buah tangan. Kemudian kita sebagai kraft tangan yang memainkan peranan untuk memperluaskan lagi produk buah ni, kita sekarang ni melihat kepada kesesuaian untuk pasaran semasa lah. Jadi kita mainkan peranan dalam menghasilkan produk-produk yang lebih komersial. Bukan komersial dari segi teknik pembuatan. Kita kekal dari segi teknik pembuatan, bukan kraft tangan komersial sepenuhnya. Cuma kita pelbagaikan dari segi motif, dari segi penggunaan warna yang berbeza, ataupun penggunaan produk, fungsi produk tu sendiri. Supaya penggunaan tu ataupun fungsi tu lebih meluas. Dari segi sambutan juga, memang kita tengok dari segi pelancong yang hadir, agensi kerajaan negeri pun dalam persekutuan banyak menggunakan produk-produk tenunan puan ni sebagai cermin mata sama ada rasmi ataupun secara inilah hadiah.
0: Betul. Saya sendiri pun ada simpan di rumah tenunan puan, tapi yang mesin punya lah. Bukan yang tangan. Tapi yang tangan tu lebih halus lagi, kan?
2: Halus.

0: ada corak. Kalau daripada masyarakat Iban ni, corak tu mainkan peranan, ada bermaksud. Betul. Sebenarnya
1: ada
0: kan,
1: ada maksud. Semua motif ada maksud dia.
0: Betul.
1: Sebab yang kita bawa ni daripada Puan Bangi, adik guru,
0: dia buat lah, adik guru lah,
1: yeah. Memang ada cerita.
2: Dah berapa umur?
1: Kalau kita interview dia, memang dia boleh ceritakan daripada hasil produk dia tu, dia boleh ceritakan apa di sebalik motif yang digunakan tu.
0: Betul. Okay. Mungkin pada pandangan tuan lah, usaha yang boleh dilakukan untuk memartabatkan lagi tenunan Puah ni ke peringkat yang lebih tinggi lah.
1: Okey, usaha kita di Craft Tangan Malaysia, satunya kita mewujudkan program pembangunan kemahiran. Itu untuk kita wujudkan di komuniti-komuniti ataupun kawasan yang ada usahawan tenunan Puah, tapi kita bangunkan dari segi komuniti yang setempat lah. Itu yang dari segi pembelajaran secara berkemahiran ataupun tidak formal. Jadi selain dari itu juga, kita juga menyediakan pembelajaran secara formal melalui Institut Kraft Negara, yang mana kita juga mewujudkan kampus satelit di Betong bagi pengajian berkenaan dengan tenunan Puah.
0: Memang diajar lah.
1: Sebab kita lihat kalau dari segi pecahan usahawan di Sarawak ni memang ramai. Kalau kan dari segi keseluruhan 1260 sehingga Disember tahun lepas. Kalau usahawan di bawah tenunan Puah saja, kita ada 250 orang. Jadi kita nampak potensi itu untuk kita kembangkan lagi, bukan saja dari segi kemahiran secara tidak formal melalui program pembangunan kemahiran tadi. Kita juga untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang berkemahiran secara formal lah, pembelajaran melalui kampus satelit Institut Kraft Negara di Betong.
0: Jadi ini akan melahirkan generasi muda lah, supaya tenunan Puah ni tidak dimakan zaman. Betul. Kan. Okey. Dan mungkin Jai ada bergegar bibir lagi.
2: Kita nak tanya lah pesanan Tuan apa tu, Encik Muhammad Fuad lah, kepada pendengar kita mengenai warisan budaya. Warisan budaya tu harus kita kekalkan sebenarnya.
0: Betul lah.
2: Sebab yang badah tadi kan, ya, ada pelatih tadi kan, seramai 250 orang. Dia pun antara usaha untuk memartabatkan warisan tu sebenarnya. Silakan Cik Muhammad Puan.
1: Okey, pesanan kami di bawah Kraft Tangan, memang kita nak tenunan Puah, iaitu produk Kraft warisan di Sarawak, terus berada di pasaran. Bukan saja produk, malah yang menenun tu, warisan yang perlu dikekalkan di Sarawak.
0: Betul.
1: Jadi kita menyerulah masyarakat supaya terlibat juga. Kita sekarang ni dalam proses mempromosikan Institut Kraft Negara di Serata Sarawak, yang mana kita wujudkan seperti saya malam tadi, wujudkan Institut Kraft Negara bagi pengajian tenunan Puah. Yang mana sekarang ni kita telah kita menawarkan pengajian dalam bidang seni kraft tenunan Puah di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 di Betong lah. So sekarang ni kita sedang menggiat mencari pelajar-pelajar baru, supaya ini salah satu langkah lah untuk kita kekalkan produk kraft warisan di Sarawak.
0: Jadi sekiranya ada yang nak belajar ni lah berkaitan dengan tenunan Puah ni, semua golongan masyarakat boleh boleh ikut serta?
1: Semua boleh, laki boleh, perempuan tak ada masalah. Kita pun ada pelajar perempuan, pelajar lelaki untuk tenunan Puah ni, yang dari segi asas ataupun dia punya syarat asas lah untuk memohon adalah bermula daripada umur 18 hingga 35 tahun. Itu saja untuk sijil, untuk program sijil tenunan Puah. Dan warga Malaysia umur 18 hingga 35 tahun dan berminat. Itu saja syarat paling minimum.
2: Umur 18 hingga 35 tahun.
1: Itu dari segi pembiayaan, memang kita biaya sepenuhnya. Tiada ada kos-kos tambahan lagi ataupun dari segi peralatan yang tersediakan.
0: Percuma lah ni.
1: Percuma. Cuma perlu daftar untuk RM150 saja sepanjang 18 bulan pengajian. Itu pun kita boleh bagi kemudahan bagi pelajar yang agak golongan yang miskin untuk bayar secara ansuran pun boleh.
2: Bayar pupuk-pupuk ada juga.
0: Bolehlah padah dengan Kak Siti Jamilah ke lah.
2: Kan, Zohnya ambil Puah.
0: Tenunan Puah.
2: Nambah kemahiran Puahnya kan.
0: Nambah kemahirannya nak. Okey lah. Jadi seketika tadi kita dah bercerita pasal tenunan Puah. Lepas tu kita akan bersama dengan Encik Andy lagi. Kita bercerita pasal latihan.
2: Ataupun lebih lanjut mengenai puak empun sebenarnya.
0: Oh, puak empun. Macam ni.
2: Teknikal. Tekniknya. Prosesnya. Kan? Lebih kepada keunikan motif dan juga kepada proses untuk menghasilkan puak tu.
0: Ya, betul. Jadi kita beri dulu. Kita dengarkan search fenomena khas untuk kita orang hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng.

0: Okay, search fenomena. Tapi kita masih lagi bercerita pasal tenunan puak lah.
1: Ya, keunikan tenunan, kan. Tenunan puak dekat Sarawak kita.
0: Tadi kita dah tahu sebab sikit berkaitan dengan tenunan puak tu kan. Dari sininya dihasilkan, macam ni yang menghasilkan. Tapi ya lebih detailnya lagi, tentulah kita nak bersama dengan kira pelatihnya lah. Kan orang yang kata orang tenaga pengajar.
1: Tenaga pengajar
0: bagi tenunan tu nak. Kita bersama dengan Encik Andy Jawa Anaroti yang merupakan pembantu pegawai latihan kampus satelit IKN Sarawak. Tu lebih detail lagi.
1: Ya.
0: Sebab kita nak tahu berkaitan dengan puak tu. Kita kita selalu nangga Jai. Nangga ada yang dijual kan, yang menggunakan mesin, macam yang diimbak kini tu menggunakan tangan, handmade kata orang. Jadi mungkin kita nangga motif ataupun corak ya yang terhasil daripada kain ya lah, puak ya lah. Mungkin kita nak tahu juga lah Encik Andy, keunikan motif dalam tenunan puak tu.
2: Okay. Dokumen motif tenunan puak ya terletak pada reka bentuknya lah, yang diinspirasikan daripada alam semula jadi. Okay, kehidupan harian dan unsur budaya masyarakat Iban. Okay, setiap motif membawa simbol dan cerita tertentu yang menggambarkan falsafah hidup serta hubungan masyarakat alam sekeliling lah. Kalau ceritakan ini
0: ada ceritanya.
2: Unikkan dia lah. Kalau yang kita yang untuk student baru sekarang ni, kita labirkan daripada motif, kita ajar menggalakan motif, contohnya bunga. Kita hasilkan dari satu bunga, bunga raya contoh kan diorang. Kita buat olahan semua-semua tu. Lepas tu dia dapat identiti diorang sendiri. Itulah keunikan dia lah. Buat macam ni lah.
0: Kita aja sendiri contoh lah. Jadi sebenarnya yang akan menghasilkan sendiri.
1: Okey, itu berkenaan dengan keunikan motif dalam tenunan puak. Kita nak tahu juga Encik Andy, proses menghasilkan tenunan puak. Macam ni pula prosesnya.
0: Saya nak tahu benar-benar.
2: Dalam proses tenunan puak ni, dia ada 8 proses dia.
1: Okey.
2: Satu, proses mengirit. Yang kedua, mengarap. Ketiga tu proses menegi. Keempat proses mencari lubang berlebas. Yang ini ramai terdengar kan, cari lubang berlebas. Yang ke tu proses melipat, proses muai. Dalam ni tak ada istilah dalam bahasa kita, memang dah dalam bahasa Pua. Memang kita tak boleh nak lubangkan lubang berlebas macam tu kan. Proses muai tu tak boleh. Proses mengikat dan proses muana, yang last kali proses menenun.
0: Mencari lubang berlebas ni apa sebenarnya?
2: Kalau yang cari lubang berlebas ini,
1: mungkin boleh kongsikan kepada pendengar kita. Nak lebih apa? Lanjut maksudnya.
2: Okey, lubang berlebas ni, proses ini merupakan kawinkan benang. Bukan kita manusia kawinkan kan, benang boleh dah kawinkan.
0: Ya ada anak benang tu.
2: Dan curahkan pada ikatan. Selain itu, proses ini juga perlu mencucuk pada dua lubang dari lidi karap ke lamungan, kemudian tegakkan. Oleh itu, proses ini melepas satu lidi telah mencucuk pada lubang bawah dan melepasi lamungan, kemudian tegakkan lidi dan dijumpai lidi ketiga. Sekali setelah mencucuk lubang ketiga, maka boleh menyungkit untuk membuat pembalikan. Proses ini kita ni, inilah yang kita nak proses yang terakhir, lubang berlebas, untuk kita nak buat teknik ikat. Motif dia.
0: Biasanya berapa lama masa dia ambil Encik Andy untuk buat satu ni lah, puak ni lah.
2: Kalau yang ikut ukuran benang ni lah, ukuran tenunan puak, kalau yang jenis macam ni boleh dalam masa seminggu dua minggu.
1: Ikut saiz puak yang dipakai,
0: yang dibawa oleh DJ Jai lah. Seminggu ke dua minggu.
2: Dua minggu tiga minggu macam tu lah.
0: Kalau yang satu yang besar,
2: yang besar ni lah, memang satu bulan
1: yang pink memang besar. Siapa kita nak buka yang besar?
0: Besar. Harap kali dapat.
1: Coba yang pun cantik.
0: Encik Bazli kita.
1: Bazli boleh pegang ke
0: belakang. Mungkin sidaknya nak nangga ya yang
1: nangga besarnya.
0: Lah.
1: Yang untuk makan masa berapa lama?
2: Satu bulan lebih.
1: Kombinasi warna benang macam ni Encik Andy.
2: Kombinasi warna tu yang kita ikut trend warna daripada R&D lah, daripada itu. Pastu dalam kita akan buat warna yang ikut trend. Trend contohnya 2025, dia ada trend 2026. Tahun ni kita ikut 2026 apa? 2006 ada
1: trend lah. Ha,
2: kita ikut ya.
1: Yang ni trend lama lah. Tapi ini tradisional warna ni. Memang sinonim.
0: Yang kecil yang kita tahu lah, yang kecil yang memang seorang lah. Yang besar berapa orang?
2: Seorang juga.
0: Seorang juga? Ui. Andai kata kita belajar, rasa-rasanya setahun buat habis lah. Kita dua lah.
1: Kita setahun.
0: Macam kita kat Siti Jamilah. Okey, mungkin
1: cikgu ngajar lain ni lah. Orang sebulan, dua bulan je.
2: Jadi bergantung pada rekaan lah. Kalau rekaan dia penuh, memang lama dia mengikat.
0: Betul. Sebab saya pernah tengok ni tuan, pernah tengok yang buat songket. Buat songket memang agak, bila tengok patutlah mahal. Perbezaan dengan tekniknya, dengan caranya bukannya mudah. Dia nak colorkan benang lagi, dia nak warna ke benang, nak masukkan ni. Ui, berjauh-jauh tutak lah Gajai.
1: Tapi kalau pemerhatian saya lah, Encik Maufuad dan juga Encik Andy, macam yang satu ni, dia lebih rapat. Yang ni ada apa? Ada besar
0: jarak, sikit. Jarak.
1: Dia punya apa? Tenunan. Kenaknya boleh jadi macam ya. Kenapa boleh jadi macam tu?
2: Macam ni kan. Pakan dia.
3: Pakan benang yang
2: dem tenunan tu.
1: Okey.
2: Dia guna dua urat.
1: Urat benang. Macam tu.
2: Kalau yang kasar ni
1: kan,
2: dia
1: kasar.
2: Dia pakai 3 atau 5 benang. Jadi dia kasar sikit.
1: Nampak perbezaan.
0: Patutnya rapat, sikit yang rapat.
1: Macam
3: yang bukan yang kita tenun lah. Yang melintang.
0: Yang melintang tu kan.
3: Yang tegak tu losing.
1: Okay.
3: Dia tenun dia sifat berjalin dua.
1: Tu kena bawa tu gitu. Sepatutnya tu kena bawa.
3: Sebab tu kita buka kalau ada lawatan nak melihat proses-proses ni, kita memang galakkan untuk datang ke
1: kota. Lebih mengenali lah.
3: Kalau kita cerita ni teknikal, memang macam Cik Andy kata,
1: betul-betul
3: kita dapat imagine je kan.
0: Betul.
3: Kena pergi datang tengok.
0: Betul. Tu yang saya perhatikan dia gunakan apa, macam jarum dia masuk tu kan.
1: Jarum eh?
0: Saya tahu lah macam jauh.
1: Jangan salah sebut. Saya
0: tahu lah.
2: Songket torak. Saya
0: tahu lah. Pakan
3: yang melintang.
0: Yang melintang tu.
3: Torak. Apa dia kalau songket torak?
1: Torak?
2: Torak.
1: Torak. Okey, torak.
0: Gila, kami jauh masuk. Jauh besar.
3: Kalau tengok kan, kita punya dua perbezaan tenun ni. Satu tradisional yang kita kekalkan. Usahawan kita buat. Yang untuk pelajar memang kita dedahkan untuk yang komersial. First semester memang kita ajar untuk hasilkan produk-produk yang tradisional dari segi motif. Start pada semester kedua dan ketiga, untuk dia habis pengajian, kita akan dedahkan kepada motif modern. Dengan warna yang macam Cik Andy katalah, ikut trend semasa. Sebab tu dia warna dia lebih berbeza lah.
0: Sebab tu lah dia punya corak agak lain kan, berbeza dia punya corak. Okey, jadi mungkin harapan lah tuan terhadap masa depan seni tenunan Puah, mungkin kita beri kepada tuan Puah dulu lah.
3: Okey, memang harapan kami untuk melihat produk tenunan Puah ni kekal berada di kalangan kaum di Sarawak terutamanya, dan dijadikan produk-produk sebagai produk cermata. Bukan sahaja cermata, malah produk digunakan sebagai produk harian lah.
0: Betul.
3: Yang mana kita gunakan bukan sahaja penghasilan tu dari segi usahawan-usahawan sedia ada, kita juga menggalakkan supaya lebih ramai generasi muda yang menghasilkan produk tenunan Puah melalui kita punya program lah, di bawah Institut Kraft Negara. Itu harapan kami lah.
0: Encik Andy pula, dari segi latihan, mungkin ada yang minat nak tu serta belajar masa tenunan
1: Puah. Yang ingin mengikuti apa khusus membuat apa Puah ni macam mana?
2: Jadi saya harap untuk masyarakat luar sana lah, untuk pada belia. Jadi melalukan lah untuk kempeslit ni, melalukan kemasukan untuk belajar warisan kita tenunan Puah ni. Untuk kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru kan.
0: Betul.
2: Jadi kita mohon lah dia orang lama tu untuk jadi pelapis yang akan datang.
0: Betul. Semoga kita orang apa yang dilaksanakan, apa yang menjadi tradisi warisan ni akan kekal lah. Apabila ada pelapis-pelapis baru yang boleh, kita orang boleh jadi macam adik-adik guru kita kan, Puan Wangi kan. Ni tahu tanya boleh kita orang tek sampai ke penghujungnya. Sampai bila-bila akan ada pelapis-pelapis untuk tenunan Puah.
1: Berkesinambungan.
0: Berkesinambungan. Bolehlah jaga warisan kita.
1: Betul.
0: Baik apa-apa saja warisan itu. Baik Melayu, Iban, Bidaya, Penan kan. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas kesudian kerana hadir bersama untuk pagi ini kita cerita pasal keunikan lah tenunan puak di negeri Sarawak tu. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Andy.
1: Terima kasih. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Okey. Ya Jai. Keunikan tenunan puak. Baru kita tahu macam ni bukannya mudah nak mengolah sigit tenunannya.
1: Setiap apa orang ada produk atau berbarangan pasti ada cerita yang tersendiri.
0: Oh betul. Makin mesin memanglah.
1: Nak tahu lebih lanjut kena lebih banyak cari ilmu lah.
0: Betul. Bagaimana tahu orang nak makin mesin lah memanglah murah kita beli. Tapi bila tenaga tu ayah apa belah nun. Murah tak cukup mahal tanggalah.
1: Jangan dipersoalkan harganya.
0: Jangan dipersoalkan.
1: Mun mampu mulah dia pun. Lain cerita.
0: Lain cerita.
1: Kena di apa nama pertimbangkanlah keseniannya.
0: Kesenian
1: yang ada pada sesuatu barangannya kan.
0: Nak menghasilkan corak ya bukan mudah. Nak menjahit satu hal, nak menenun satu hal. Nak milih color satu
1: kombinasi
0: hal,
1: coraknya corak, warna benangnya
0: banyak-banyak hal lah
1: kan? Okeylah kita berakhir di situ.
0: Tugasan
1: kita pun semakin di penghujung lah dan insyaAllah sehingga kita akan bersua di lain hari.
0: Hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis kan?
1: Kamis
0: ke Jumaat?
1: Hari itu hari Senin.
0: Kamis.
1: Kamis dan Ahad.
0: Kami dan Ahad, Yus dan Jai akan teman kita orang untuk selamat pagi Sarawak hashtag geng.
1: Geng pagi kita.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, bye-bye.
4: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
5: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
4: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
6: Munlah yang berhenti tadi.
4: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
7: Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kuku. Kedua, bilah pengelap. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan.
8: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeterai rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas bergutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nameshah masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenesia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan setelah gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Sekian berita yang disuting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri.

0: Info Express
1: Hulu 15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Listener Info Express Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Info Express.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.16 minit pagi. Terima kasih Jai dan juga Yus yang telah bersama anda dalam Selamat Pagi Sarawak SBS di Sarawak FM. Dan insyaAllah dari sekarang hingga pada pukul 2 petang kelak, anda bertemankan saya Azaz Azmi dalam pengisian Sembah Ekspresi. Dan untuk pengisian pertama kita pada detik sekarang tu, kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM Azimah di talian dan juga melalui live Facebook kita. Assalamualaikum Azimah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi kepada semua pendengar Sri Aman FM dan juga Sarawak FM dan juga Azaz di sana. Apa khabar?
2: Saya sihat, alhamdulillah. Azimah sihat?
3: Alhamdulillah sihat juga kami di situ.
2: Jangan lupa juga kepada orang ramai yang menyaksikan kita secara langsung menerusi live Facebook. Anda juga boleh menyaksikan Piala Dunia yang sedang berlangsung pada waktu itu, bermula detik sekarang itu. Yang mana Sweden dan juga Tunisia tengah berlawan. Anda boleh saksikan secara langsung melalui saluran TV OK kita, ataupun anda boleh muat turun RTM Click. Jaringan sekarang tu Sweden mendahului Tunisia dengan satu gol. Ya, keadaan pada waktu tu masuk lagi gol yang kedua.
3: Sumpahlah.
2: Ya. Sebab saya saksikan, semangat kena ada tu. Wah, memang waktu lain saya menyaksikannya. Waktu bertugas menyaksikannya tu.
3: Waktu bertugas.
2: Cun depan mata tu tak masuk tu. Okey Azimah. Macam ni keadaan cuaca di bahagian Sri Aman Azimah.
3: Baik, untuk bahagian Sungai Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan kenyataan di mana untuk hari ini 15 Jun 2026 bersama Isnin, pada sebelah pagi ini Sri Aman diramalkan tiada hujan, begitu juga untuk bahagian Betong. Namun pada sebelah petang kelak, Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, Sri Aman dan Betong juga diramalkan, kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat juga. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan. Sementara itu, ramalan cuaca untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam tu, yang telah dikeluarkan oleh kenyataan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini Isnin 15 Jun 2026.
2: Okey, di Kuching juga, kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak atau Azimah dan juga penonton dan juga yang mendengar kita secara langsung, pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan ya di sekitar Kuching, manakala pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malamnya juga dijangkakan hujan di beberapa tempat. Itu antara sikit banyaklah keadaan cuaca. Terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak yang memberikan maklum balas berkaitan keadaan cuaca di tempat kita. Sekiralah yang berada di Sri Aman kah, ataupun yang berada di Kuching kah, kalau di seluruh Sarawak pula, kita ikuti cuacanya dulu. Azimah boleh ya?
3: Ya boleh, boleh.
2: Kalau keadaan cuaca dari Met Malaysia Sarawak, pelapornya iaitu Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan yang memaklumkan tiada hujan diramalkan di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala cuaca petang hingga senja diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter, keadaan laut yang seperti biasa, dan angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu kita di seluruh bumi Kenyalang tu 24 darjah Celsius hinggalah 34 darjah Celsius tu. Saya rasa tadi yang saya nangga adalah ulang siar lah, kerana waktu tu masih lagi kedudukannya 1-0 tu, Sweden dan juga Tunisia. Mungkin ulang siar, ulang siar. Okey, masih lagi berkedudukan Sweden mendahului Tunisia dengan 1-0 lah. Susah nak bercakap saya dengan TV. Okeylah, kita fokuskan dengan siaran kita pada waktu itu lah Azimah. Apapun, kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman. Silakan Azimah.
3: Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Andi Bernadette. Geding.

0: Geding-geding.
1: Apa yang digeding-geding ya? Yang nangka Piala Dunia waktu itu nak memang bergeding-gedingnya orang kau. Tapi ya, waktu itu tengah berehat sekejap, Sweden bertemu dengan Tunisia. Masih lagi kedudukannya 1-0. Anda boleh saksikan menerusi RTM, iaitu melalui saluran TV OK. Ataupun yang rumah dapas ada TV di rumah nak Azimah, boleh buka lah aplikasi RTM Click. Muat turun RTM Click, anda boleh saksikan di sialah. Saluran TV OK.
2: Menerusi telefon pintar.
1: Telefon pintar. Senang aja kan itu. Kita di pejabat pun boleh, di rumah pun boleh, dalam kenderaannya, yang menumpang kenderaannya boleh, yang memandu ya nak. Jeling-jeling sikit je boleh. Jangan nangga gila. Dengar aja. Takut kereta ke depan jadi ke kanan ke kiri susah kita nak.
2: Nyekot je nak sepak kiri, sepak kanannya ke kanan juga.
1: Semua nangga, semua senangga screen kau. Si fokus saya kelak.
2: Geram kaki nak nyepak.
1: Ada yang ulang sia tena jaringannya si masuk ke apa tena tangan dah kepala lupa. Dah piala FIFA tu te saya pun dah muka cemata tu nangga cemia susah dah kita contoh
2: ya
1: okey terima kasih kepada yang menyaksikan kita secara langsung kalau kita buat turut ataupun buka live Facebook Astro FM dan juga Astro Aman FM banyak komen-komen yang telah pun diterima antaranya apa kabar Latifah CD kita ada juga Noliana Kuang terima kasih banyak ada lagi banyak insyaAllah kita akan sapa lagi rakan-rakan yang sedang menyaksikan Azaz dan juga Azimah di Sri Aman FM. Okey Azimah, kita dah berhibur, kita dah kongsikan sikit sebanyak info berkaitan dengan Piala Dunia. Tapi nak tentang Piala Dunia tu nak, saya nak kongsikan sikit lagi tu Azimah. Kerana kejohanan pada tahun tu 2026 merupakan kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah dunia kau. Sejarah dunia. Kerana tiga negara satu Piala Dunia. Di Amerika Syarikat, di Mexico dan juga di Canada. Kita nunggulah kelak bila nak di Malaysia.
2: InsyaAllah. Tiada yang mustahil.
1: Ya. Tapi kena masuklah pasukan Malaysia. Okey. Mungkin ada info dari Sri Aman FM yang boleh kita kongsikan dalam info ekspresi pada pagi itu. Menghampiri 10.26 pagi Azimah.
2: Ya. Mestinya saya nak kongsikan berkaitan sambutan yang telah pun berlangsung di Betong baru-baru ini pada hujung minggu lepas yang telah pun bermula pada Khamis, iaitu sambutan Hari Keputeraan Agong di Betong. Pada Sabtu lepas, Majlis Doa Kesyukuran telah pun diadakan yang diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi pada hari Sabtunya. Dan sementara Majlis Jamuan Teh juga diadakan di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Stephen Kalong Ningkan semalam juga dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri kita serta isteri juga. Dan ia adalah antara sambutan dan program yang telah berlangsung di Betong pada minggu inilah, minggu lepas. Pada minggu lepas
1: kita ucapkan tahniahlah kepada semua yang telah pun bertunggu lumus bagi memastikan program berjalan dengan lancar pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan kita percaya sambil-sambil dia juga nak di Betong, di Miri pun akan berlangsung juga sambutan Amal Hijrah hari Rabu tak kelak. Sebelum Rabu hari Selasa malam pun dah ada aktiviti yang berlangsung kelak. InsyaAllah kita akan dapatkan info lah kelak.
2: Untuk Sri Aman pun ada juga, insyaAllah kami akan infokan lagi selepas inilah. Untuk semalam juga telah berlangsungnya juga sambutan Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang diadakan di Dewan Suara Sri Aman hari Marik. Dan juga diadakan adalah 10 penerima anugerah penderma darah tegar, dan salah seorangnya merupakan kaki tangan RTM Sri Azimah Aman kah? Kita tu kami at least adalah pernah sekali.
1: Saya tu si pernah demam darah tapi ngambil darah selalulah.
2: Okeylah. Untuk kesempatan tu lah nak mengucapkan tahniah lah kepada kaki tangan RTM Seraman kita tu lah.
1: Siapa
2: Rasili Takib. antara salah seorang daripada 10 orang penerima anugerah khas penderma tegar di bahagian Sri Aman ini. Baik ya, yang dah berlangsung hari Maret di Dewan Suara Seri Aman.
1: Okey, kita pun dah kongsikan sedikit sebanyak info dari Seri Aman. Rasanya dah 3 gig tenak. Masuk sekali dah tentang di Miri tenak.
2: Miri.
1: Dan ya, okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita. Boleh Azimah ya? Dalam Facebook Seri FM, kita ada Masnah Loso. Assalamualaikum DJ Azaz, DJ Azimah di Seri Aman. Semoga kita dua sihat, dipermudahkan tugasan. Amin. Terus layan ekspresi sambil mikir nak masak apa itu katanya. Oh tolonglah Azimah, nyan mikir apa nak masak itu teh. Ada
2: kami
1: ada
2: mikir kami laju.
1: Okey, kita beri cadangan dengan Mas Nahloso, nyan nak masak apa itu teh. Okey. Muna lauk apa yang sesuai rasanya Azimah?
2: Muna rasa macam cuaca kita tu dang-dang je, asyik panas gila.
1: Panas buat rasanya kok. Nya hujan pi lepas saya panas, pakai aircon pun rasa masih panas. Apa masak kita teh? Apa menu teh?
2: Kami si masak. Kami beri
1: cadangan, cadangan idea untuk Mas Nahloso.
2: Masak lemak lah.
1: Masak lemak.
2: Nyaman sikit. Apa-apa je lah yang berunsurkan masak lemak. Cukup
1: pakai ya pun kunyit, nasi panas. Kunyit sebok ke kunyit hidup?
2: Kunyit hidup nyaman lagi lah. Dekat ya, lu kengantuk kan kita makan.
1: Tapi nak, bagi yang kurang sihat dan sebagainya, ada masalah diarrhea ke, masalah perut dan sebagainya, kita elakkanlah masak yang berlemak. Bolehlah kita Ramadan apa antara yang boleh kita cadangkan di situ Azimah, makanan yang menyihatkan tubuh badan kita lah. Contohnya pula sup, sup ayam, sup manok kata orang.
2: Sup manok.
1: Sup telur pun boleh dua. Mereka semua makan manok lah, pakai telur. Telur, boleh tak kita telur? Lepasnya namun ada ikan apa teh, ikan apa di Sarawak tu teh yang lembut teh, macam gagah teh, pandai lupa nak namanya teh.
2: Ikan nak kecil putih nak.
1: Pandai lupa nama tu tu. Ya Allah ya Tuhanku.
2: Ikan lume.
1: Lume. Mun ada tapi bukan musim lume waktu tu, mun ada nak. Boleh dua-dua. Segar je orang madah nak. Sikit lagi sayur yang boleh dipolah sop. Tahu si sayur apa? Sayur yang pola sop.
2: Brokoli?
1: Brokoli. Bolehlah brokoli campur dengan apa teh, carrot nak. Kemudian basic. Ada sikit lagi nak timun. Sayur timun, sup timun, sup timun.
2: Kulit semangka ada juga nak.
1: Kulit semangka ada dua. Ya nak nyaman, orang dah segar je. Tapi namun kita ada anak-anak nak kita pula lah dua pilihan. Kita masaknya jangan letak lada putih lah. Mun kita nak orang dewasa nak dadah hidang lah dan mangkuk berasingan yang letak lada dalam tempat sup kita. Kita suka pedas nak. Biar kecil sikit tahan. Kita masak yang asasnya ya. Jangan letak sup dulu lah. Jangan letak lada dulu.
2: Lada siap. Dulu. Dari hidang baru kita ngengkahnya.
1: Bukannya apa Azimah, ke belakangan Tok Tena. Contohnya anak saya pun dalam minggu ya Tena kurang sihat, diarrhea. Jadi saya mulah lah ni hari jematik mulah sup ayam. Makanan yang ya Tena pakai nyejuk perut. Pakai menyejuk perut yang madah nak.
2: Menang, mengulas. Selera juga kata orang.
1: Tapi jangan lupa lah yang kurang sihat Tena, pastikan kita nak mun rasa sakit perut dan sebagainya ya. Contohnya diarrhea yang berterusan. Kita memang ada tip daripada orang tua, tapi seeloknya kalau berterusan pergilah berjumpa dengan doktor kan? Pergi klinik ke hospital
2: ke. Bolehlah pergi ke klinik.
1: Nihlah kita tahan dengan anak-anak kita, malah je pergi ke jamban. Kita pun si kempang nanggarnya orang go.
2: Adik kita pun dia rasa sakit.
1: Kesian kita nanggarnya nak. Malah je keluar angin. Yalah ceritanya teh. Betul lah teh ko. Saya nanggar teh ko. Dah Sweden dah 2-0 dah tu. Tadinya mungkin belum. Betul saya mandah tadi dua masuk gol yang kedua tadi. Betul lah. Belum di update nya. Tapi tu tu menanggar TV okey. Cerita pasal Piala Dunia gitu. Sweden bertemu dengan Tunisia. Kan menanggar saya dalam Facebook tu nak. Live nak. Bila saya buka cuma mata tu. Kerana cuma mata untuk membaca je. Sambil melihat. Saya kena buka spektrum musik saya kabur dengan TV tu nak. Memang.
2: Saya faham.
1: Waktu tu Sweden berkedudukan 2-0.
2: Betul lah.
1: Bertemu dengan Tunisia. Betul lah pada saya. Ingat saya salah tadi. Ingat jawab saya ulangan. Betul padu hal. Kerana
2: jadi
1: saya
2: kita
1: nanggar,
2: menyokong nak ni tu. Sweden kan ni tu?
1: Yang Sweden lah. Kerana ada dua dah tu tu. Siapa yang di depan nak nyalah ya. Saya sokong. Sambung jalan.
2: Ambil muntang.
1: Ambil senang nak. Susah nak nanggar. Kerana kan kita silent TV sambil cakap nak. Jadi saya menanggar tu bisu. TV bisu. besok tutup lah. Tapi ialah Teh, 2-0 lah Teh, Sweden bertemu dengan Tunisia. Okey, jangan lupa muat turun RTM Klik nak nyaksikan Piala Dunia. Okey, kita nak berhibur Azimah. Ini dia daripada warisan Roger Kajol, Dasha dan juga Nina dengan lagunya Tari Menari sambil kita menyaksikan Piala Dunia pada waktu itu.

0: 2026 masih lagi berkedudukan Sweden 2 Tunisia 0 dan yang dapat memuat turun RTM Click ya, jangan lupa ya kalau nak tahu versi baru RTM Click Kereta telah pun bersedia menerusi kemas kini kepada versionnya iaitu 4.0.5 bagi menawarkan pengalaman tontonan yang lebih baik lah serta akses kepada kandungan dan saluran terkini lah. Mun rasanya saluran TV ataupun RTM Click kita orangnya macam kurang apa kena berapa upgrade kan Omada now dapat kita nyaksikan Piala Dunia tu tapi nak mencerita pasal Piala Dunia nak Azimah apa yang menarik perhatian kita lah di samping perlawanan-perlawanan yang dapat kita saksikan menerusi RTM Click ataupun menerusi siaran RTM tu, saya suka nangga jersey baju.
1: Betul? Warna mereka corak dan pemakainya.
0: Nah, iyalah pemakainya biasalah nak. Memang segak-segak kerana hanya orang fit semuanya bersenam nak.
1: Bukannya aman berekod sikit padang.
0: Pernah berekod nak kat padang bola ya. Semput nyawa. Tu anak bayangkan perlawanannya nak untuk Piala Dunia anak. Semput nyawa ba.
1: Bukan nyaman.
0: Tapi saya tabik dengan petik pemain yang beragama Islam ketika bukan Piala Dunia lah. Kita kaitkan juga lah pertandingan bola sepak tu nak ketika bulan Ramadan Al Mubarak. Ingat tak? Ada perlawanan ketika berlangsungnya ketika sambutan Ramadan ianya berlawannya memang berpuasa. Lepas tu berehat sekejap, lepas tu dia berhenti sekejap makan kurma. Sikit aja air sikit aja okey menahan perut lah memanglah tabik lah dengan orang dari segi fitting badannya orang dari segi kecerdasan tu badannya orang semualah okey Azimah sambil-sambil kita kaitkan dengan RTM Click kaitkan dengan Piala Dunia juga tu kita cakap terima kasih kepada yang telah pun menghantar ucapan sebelum kita kongsikan info yang seterusnya. Azimah boleh baca antara sapaan rakan-rakan kita di Sarawak FM ataupun Sri Aman FM, silakan.
1: Ya, di Sri Aman FM tu kami nak menyapa rakan pendengar kita daripada Robert Ganja dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi DJ katanya. Selamat bertugas pagi Isnin ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan di Facebook dan peminat setia Sri Aman FM, Sarawak FM. Semoga sihat selalu, panas cuaca di separuh pagi ini DJ katanya. Terima kasih Robert Ganja atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda.
0: Ya, satu dari Sarawak FM tu daripada Amran Saili itu ucapannya selamat ekspresi warnai hari anda semua kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari. Belum makan tengah hari lagi kok. Awalnya
1: nyebut kami lalu melungat jam nak tengah hari.
0: 10:40 minit pagi nak, tapi ada dua yang si sempat nak makan tengah hari. Azimah macam kita dua nak. Ni lah sempat.
1: Kami sempat.
0: Azimah sempat sampai pukul 12. Saya pukul 2. Si makan tadi Zah dah makan heavy sikit. Tadi Azimah dah bersarapan kah?
1: Sudah.
0: Sarapan apa tadi?
1: Kita pagi tu tak sarapan. Kami pagi tu adalah bergembira.
0: Bergembira? Burger kah?
1: Burger pagi hari.
0: Pola dipun kah? Beli di luar tu Azimah?
1: Beli luar lah.
0: Beli luar. Ada jual burger pagi-pagi tu?
1: Ada. Orang biasanya dan ada.
0: Biasanya di Sri Amanun. Saya tadi makan mie Jawa.
1: Ya.
0: Mie Jawa. Kena lagi dengan sate kulit.
1: Adik.
0: Berlemak je. Janganlah masak dulu gila. Tapi Azimah pandai sih mula mie Jawa.
1: Kami setakat tu pandai makan.
0: Pandai makan. Sama lah kita.
1: Belum ada pengalaman di memulanya.
0: Saya sih pernah. Dan nasi InsyaAllah. Akan mula. Kerana complicated lah bagi saya. Beli je lah. Yang pandai molah ya, ni akan molah lah. Lagi seronok molah dia pun. Ekor cita rasa adanya orang. Tapi nak cerita pasal mie Jawa nak, sesuatu yang menarik tu Azimah. Mie Jawa hanya ada di Sarawak.
1: Yes.
0: Walaupunnya Jawa yang ada di Indonesia nak, tapi hanya ada di Sarawak. Tapi satu lagi mie yang lebih kurang macam mie Jawa lah, ada di Johor. Mie rebus.
1: Mie rebus.
0: Mie udang lah.
1: Sama kan?
0: Lebih kurang lah sikit-sikit lah. Saya angkatan cemia lah. Lebih kurang lah lemaknya macam ya. Ada kan? Karena mie Jawa tu nak. Ada dua. Saya nanggal lah selama saya hidup tu nak. Merasa mie Jawa tu nak. Ada dua tahu. Sikit yang lebih rasa keribang. Manis keribang.
1: Yes. Ada orang boleh makan keribang.
0: Memang guna keribang. Ada sikit lagi. Yang dicampur lagi dengan apa tu? Udang kering. Rasa udang keringnya kuat sikit.
1: Macam Azaz prefer yang nak ni sikit.
0: Saya suka yang penuh. Ada rasa keribang, ada rasa udang kering.
1: Dua-dua ialah. Okey, faham.
0: Mun ada rasa rempah-rempah sedikit ya. Lagi nyaman lah. Kena lagi kuah, letak kuah sate. Nama lagi.
1: Nak menandingkah sate

0: Buah sate oh. Penambah rasa juga sebenarnya.
1: Tapi yang kurang sihatnya nak oh. Macam sakit perut dah, janganlah makan mie Jawa. Tak ada mada tena. Masak rebus, masak kukus, masak sup.
0: Padahal nyaman-nyaman dekat di sekolah lagi jaga kesihatan. Nelan nak lio.
1: Kita beri cadangan. Kita beri cadangan. Tetapi nak, satu yang menarik tentang mie Jawa tu di Sarawak nak. Mana-mana je kita pergi kedai makan ke stol kena yang ada jual mie Jawa. Sebelahnya mesti ada apa tahu? Mesti sate. Ada sate.
0: Sate.
1: Yalah, ya keistimewaannya. Kalau kalau di Semenanjung nak, mun ada stol sate, sate aja. Nyis ada mie Jawa sebelahnya, tapi mun ada di Sarawak nak, mun ada sate mesti ada mie Jawa sebelahnya.
0: Senang ya. Mie Jawa special ada sate.
1: Mesti ada sate. Satenya pun ada jenis tahu. Mun ada di Sarawak tu nak, sate ayam, sate manok, kata orang Sarawak sate daging.
0: Daging.
1: Apa lagi?
0: Kambing.
1: Kambing ya. Kira premium sikit lah. Kira
0: premium
1: punya. Kan premium Mamada. Sate kulit
0: grade 3A.
1: 3A macam ni halah. Kemudian tapi mie Jawa si sah. Mun ada sikit-sikit bahan yang si ada dalamnya tahu. Cerita pasal makanan kita ko.
0: Apa?
1: Mesti ada telur. Telur rebus.
0: Oh benar. Eh, bukan mie Jawa memang ada yang telur rebus.
1: Memanglah. Takut ada yang si ada nyedia telur nak. Kita akan tanya. Eh, macam si lengkap je tu. Kita lupa nak. Yeah. Oh, lupa saya ingat aku.
0: Ada certain lokasi ya. Memang si akan ada. Ada
1: biasa. Macam yang biasa pun lain. Tetap ada telur. Mesti ada. Mesti ada. Mungkin si ada ya. Something wrong lah dengan kedai. Ya.
0: Betul.
1: Cuma yang membezakannya. Premium telur yang Teh Azimah. Ada yang pakai suku telur. Ada yang pakai separuh telur.
0: Setengah. Betul.
1: Ada yang kira premium. Lagi sebiji telur.
0: Sebiji.
1: Sebiji.
0: Sebiji. Nasi ni kerat. Sebiji.
1: Mapai nangga nak telur sebiji enak. Kacak dah rupa kulitnya nak. Kulitnya telur je nak. Dah dikupak je nak. Kacak je rupa Omada.
0: Benar.
1: Tapi ada tip Omada nak kita muka kulit telur nak. Telur nak. Siknya terkupak dengan nyapun dalamannya sekali bah. Omada nak lepas direbus ya. Rendam dalam ais ataupun ais jok lah. Benar
0: ke? Betul, pakai kita ngupaknya supayanya kacak. Sebab ada bila ada partnya yang si cunnya, bila kita ngupaknya tumpak sekali nak kulit dan isinya putih ya kan? Jadinya berkerut-kerut rupanya.
1: Jadi kena pandailah cara kita nak merebus telur lah. Tapi jangan kita senang aja. Kini tu nak zaman teknologi modennya, buka dah Google, YouTube dan sebagainya cara nak merebus telur, muka kulit telur yang bagus nak apa tipnya, rahsianya. Siap setiap je siap, ganti dapat.
0: Benar. Kini itu mudah semua Google, YouTube.
1: Kini tu untunglah kanak-kanak anak-anak zaman milenium yang menggunakan teknologi moden nak yang ada rumah dapa sambil-sambil yang buat turun ATM klik nak kita sergapkan sikit lah ATM klik dan nak dia boleh buat turun nak macam-macam dia siapnya boleh nangga nak zaman kita kecil-kecil dulu Azimah ni ada benda macam tu. Contohnya kita waktu kita belajar nak dulu kan zaman kita nak kini tu nak ada PMR nak semua nak dulu SRP SPM nak mun nak belajar nak kita mun saya dah bahannya kita kena pergi ke library.
0: Betul? Di pustaka.
1: Pustaka. Kenton main Google aja.
0: Cerita semua ada Google, insya-Allah semua ada.
1: Tapi masih ada macam yang ya ada tena. Google-nya sekejap. Google lah anak-anak Kenton nak bukan semualah. Nya Google-nya sekejapnya tu tentang pembelajaran. Bila orang tua nanya nak apa di Google kau nak? Tena Google subjek. Yang di Google-nya 15 minit aja. Yang 2 jamnya nangka YouTube. Nah, berhibo. Macam ni ya. Nyamuka ATM klik ke cik. Sebut ke ATM klik ke nak cik. Siapa kita nyebut mungkin kita nyebut enak.
0: Nyana dengar kita kelakar. Si salah ya nyamuka ATM klik si salah mak.
1: Dah jaringan dah kau kata Azimah. Tunisia pun dah menjaringkan satu gol. Saya cerita si dengar TV dah kau. 2-1 dah. Tu dia 2-1. Adakah Tunisia akan cuba memberikan cabaran kepada Sweden untuk memberikan jaringan yang kedua untuk kedua-duanya. Si mustahil masih lagi berkedudukan, masih berlawan lagi. Jadi saksikanlah di TV OK pada waktu itu Sweden bertemu dengan Tunisia dengan jaringan 2 berbalas 1 pada waktu itu. Okey Azimah, kita berhibur terlebih dahulu dengan hiburan dari Sri Aman FM, silakan.
0: Baik, jom kita dengarkan lagu daripada Yusri, Jiwa dan Raga.

0: Baik.
1: Ya. Itu tadi lagu daripada lagu terkini Yusri.
0: Ya.
1: Tutup pun kita pun masih lagi bersama dalam Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM sambil-sambil kita menyaksikan di saluran TV OK dan juga yang menyaksikan kita secara langsung di Facebook Sri FM. Anda boleh saksikanlah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 tadi ya antara pasukan Sweden bertemu dengan Tunisia. Kedudukannya 2-1.
0: Masih lagi 2-1.
1: Ya. Apapun kita pun ada tetamu yang bersama kita di konti. Saya nak menyapa kejap lah ni Azimah. Walaupun muka mereka tak nampak waktu tu. Kena cakap bahasa Malaysia sedikit lah sekarang ni. Bertukar daripada Sarawak lah. Okey. Kita dah boleh perkenalkan diri pasal daripada delegasi mana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya. Suara siapa cakap ni? Boleh tuan perkenalkan diri?
2: Saya Najwan Halimi, Exco Negeri Selangor.
1: Ya,
2: bersama
1: tuan.
2: Dengan delegasi daripada Negeri Selangor. Kami sedang dalam rangka lawatan ke RTM Sarawak.
1: Ya, kalau kita saksikan dan nampak dah mukanya sekarang tu Azimah. Okey, tuan, untuk lawatan berapa ramai delegasi yang berada di melawat ke RTM Sarawak pada waktu ni?
2: Ada 6 orang.
1: 6 orang.
0: 6 orang.
2: Selamat datang ke kerja RTM Sarawak. Kita dapat peluang melawat RTM.
1: Ini kali pertama datang ke RTM Sarawak.
2: Kali pertama.
1: Kata Azimah, mereka tak dapat mendengar kita kerana mereka tak pakai headphone lah kan. Tapi untuk makluman kita lah, kita ada budaya di Sarawak. Kalau kali pertama datang ke Bumi Kenyalang ataupun ke Konti ni kan, kalau budaya orang Sarawak ni kena cari tanah dekat dah letak ke dahi. Kali pertama. Apapun kita cakap terima kasih lah kerana datang ke Sarawak, khususnya ke RTM Sarawak RTM. Ini semoga lawatan ini memberikan sikit sebanyak makna lah. Jadi mungkin ada sikit sebanyak ucapan daripada tuan mewakili delegasi kita dari Selangor, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada kawan-kawan di Sarawak yang sentiasa ceria meraihkan kunjungan kami. Semoga persahabatan di antara Negeri Selangor dan Negeri Sarawak terus kukuh dan saling kita hormat menghormati dan bekerjasama.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Kita ucapkan semoga jaya untuk lawatan ini dan semoga lawatan ini memberikan sikit sebanyaklah ilmu dan juga manfaatlah kepada delegasi ya. Terima kasih kerana bersama kita pada waktu ini Azah dan juga Azimah di Sri Aman FM pada waktu ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Tuan. Ya, okey Azimah, mungkin ada info yang boleh kita kongsikan dari Sri Aman FM. Silakan.
0: Ya, saya nak kongsikan satu lagi info. Bermanakan selamat kita nama ahli cerah kan. Ceramah khas bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat bahagian Sri Aman tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Akan diadakan ceramah tersebut di Masjid Bandar Sri Aman pada 16 Jun 2026 esok hari pukul 6 petang. Antara atau cara program yang telah pun disusun atur adalah bacaan Surah Yasin, bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah, bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah dan juga ceramah khas Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Afandi bin Ismail dari Pejabat Agama Islam Bahagian Betung. Jadi untuk Muslimin dan Muslimah sekitar di sekitar Sri Aman tu dialu-alukan untuk sama-sama mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman petang esok bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat bahagian Sri Aman.
1: Tempatnya di mana tadi Azimah?
0: Di Masjid Bandar Sri Aman.
1: Oh, Masjid Bandar Sri Aman ya, pada petang esok ya.
0: Petang esok.
1: Dan saya percaya banyak aktiviti bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah akan dilangsungkan di semua masjid-masjid surau-surau yang terpilih di seluruh Malaysia dan juga dunia lah. Kerana kita nak meraihkan tahun baru Islam kerana pada detik sekarang tu hinggalah sebelum maghrib pada esok harinya kita masih lagi dalam kalender Islamnya 1447 Hijriah dan selepas maghrib malam esoknya hari Selasa 16 Jun kita akan masuk satu Muharram 1448 Hijrah tahun baru kalender Islam kita. Jadi kita dapat nak untuk masuk dalam kalender Islam tu, masuk tahun baru Islam tu, kita perbanyakkanlah ukhuwah antara kita nak perbanyakkanlah amal ibadah kita. Semoga Umar dapat jangan sambut tahun baru yang sikit aja. Tahun baru kalender Islam pun kena kita raikan sebaik yang mungkin. Jangan lupa malam tu ke malam esok kena bolehlah pasang lampu lit lamp di luar rumah. Bukan waktu raya aja.
0: Kita menandakan raya kita lah.
1: Ya. Sambutan
0: tahun baru. Jangan lupa juga pasang niat kita untuk tahun baru tu untuk lebih banyak lagi untuk apa? Ke arah kebaikan. Bersepenuh tahun baru Islam kita tu.
1: Ya. Okey Azimah, nampaknya dah sampai ke penghujung ruangan kerana lagu terakhir dari Sarawak FM. InsyaAllah Azimah kita jumpa lagi pada keluaran akan datang dan sama petugas hingga lepas pukul 12 tengah hari ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih Azimah.
0: Terima kasih kepada pendengar Sarawak FM juga Seriaman FM pagi tu.
1: Bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

sejiwa. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Pokok kelapa di tepi telaga. Pokok kuini di tepi lamak. Bertegur sapa jiran tetangga. Hidup harmoni zaman berzaman. Sembah ekspresif.

0: Sebarang lebah, lebah bersarang di pohon kanan. Bukan sembah, sebarang sembah. Sembah adat, pusaka melalai. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 11.15 minit pagi. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang sedang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstriman Facebook Astro FM, dan juga yang mendengar saya melalui radio masing-masing ataupun menerusi RTM Klik pada waktu itu. Sambil-sambil kita bercerita, kita mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 ya, yang telah pun kita ketahui sebentar tadi, yang telah pun tamat antara pasukan Sweden dan juga Tunisia dengan kedudukan yang terakhir, yang muktamad Sweden telah menang dengan jaringan 2 berbalas kosong bersama dengan pasukan Tunisia. Ya, antara perlawanan yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi jangan lupa untuk anda ikuti lagi untuk sebarang aktiviti berkaitan tentang Piala Dunia menerusi RTM Klik. Anda boleh ikuti secara langsung semua pertandingan, dan juga untuk fasa awal kejohanan, RTM turut menyusun jadual penyiaran bagi beberapa perlawanan tumpuan menerusi saluran sukan dan juga TV OK ya. Dan juga selain ia, kita boleh mengikuti perkembangan menerusi platform digital RTM, termasuk tiga saluran khas RTM Klik, iaitu FIFA World Cup 1, FIFA World Cup 2 dan juga FIFA World Cup 3 yang disediakan sepanjang kejohanan berlangsung. Dan versi baru RTM Klik juga kini tersedia menerusi kemas kini kepada version 4.0.5 bagi menawarkan pengalaman tontonan yang lebih baik serta akses kepada kandungan dan saluran terkini. Jadi jangan lupa untuk muat turunkan RTM Klik untuk kita mengikuti sepanjang perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, selepas tu kita akan ikuti Johor Round terbitan rakan saya Nadia Hassani. Tadi kita sempat saksikan ataupun ikuti ICH terbitan Jati Jaya, dan selepas tu Johor Round terbitan Nadia Hassani. Kemana yang ngembak kita Raun? No. Jadi jangan lupa selepas ini kita bersama dalam Johor Round.

0: alami bumi penyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Rehatkan seketika minda yang lelah dan biarkan ketegangan otot anda mencair ke dalam kolam air panas semula jadi yang terletak jauh di pedalaman hijau. Hari ini, Nadia nak membawa anda ke Merarap Hot Spring Retreat di Lawas, sebuah syurga tersembunyi yang menawarkan kombinasi sempurna antara terapi kesihatan dan keindahan alam rimba. Destinasi seluas 5 ekar ini terletak sekitar 70 km dari Pekan Lawas dan dibina bersebelahan dengan Sungai Terusan yang berarus deras. Keunikan utama di sini ialah kehadiran 4 buah kolam rendaman berwarna zamrud dengan suhu air yang berbeza di mana sumber air panasnya disalurkan terus dari mata air pegunungan berhampiran. Selain menyediakan bilik mandi peribadi untuk keselesaan optimum, pusat peranginan santai ini merupakan lokasi terbaik untuk anda merasai sendiri kehangatan hospitality dan kebudayaan masyarakat etnik Lun Bawang. Bagi pengembara yang inginkan kelainan, kawasan sekitar turut menawarkan aktiviti berkaya arus deras, memancing, beriadah di dek pemandangan serta laluan trekking untuk melihat spesies burung eksotik. Memandangkan perjalanan ke pusat istirahat ini memerlukan anda melalui laluan balak yang mencabar, saya sangat menyarankan anda untuk menggunakan kenderaan pacuan 4 roda demi kelancaran perjalanan yang lebih selamat. Untuk logistik pengangkutan, anda boleh memilih penerbangan domestik ke Lawas dari Miri atau melakukan perjalanan darat dari Kota Kinabalu dengan merentasi sempadan Brunei. Saya cadangkan anda meluangkan masa sekurang-kurangnya 2 hari 1 malam di sini supaya anda boleh menikmati sesi yoga pada awal pagi dengan berlatar belakangkan udara segar dan bunyi deruan air sungai. Daripada debaran meniti jalan balak hingga kehangatan kolam air panas di celah rimba, Merarap adalah tempat di mana tubuh dan jiwa anda di-charge semula sepenuhnya. Jom kita raun ke Merarap Hot Spring. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Okey, terima kasih Nadia yang telah menyediakan Johraun. Jangan lupa siarannya setiap hari Isnin hinggalah pada hari Jumaat ya, pada pukul 11.20 pagi, ulangannya 9.30 malam. Saya nak perbetulkan satu info lah untuk Piala Dunia yang masih berlangsung pada waktu itu. Kalau kita saksikan di RTM Klik ataupun menerusi saluran TV OK RTM kita, masih lagi berlangsung sebenarnya. Sweden bertemu dengan Tunisia ya untuk masa pertama tadi nao yang berehat sekejap masa keduanya, dan kedudukan terkini pada waktu itu kalau kita saksikan di TV OK, Sweden mendahului Tunisia dengan 3-1. Jadi Sweden 3 jaringan, Tunisia 1 jaringan. Itu masih lagi berlangsung kalau kita saksikan, yang mana perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Sweden dan juga Tunisia telah pun berlangsung sejam yang tadi. Masih lagi panjang sebenarnya masa bermula mula pada pukul 10 pagi, dan kedudukan terkini Sweden mendahului Tunisia dengan 3-1 untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi bila lagi perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Yang pentingnya terus saksikan saya Azaz Azmi dan juga ikuti kami yang dapat mendengar siaran kami menerusi radio dan juga RTM Klik. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan dalam Facebook Sarawak FM. Apa khabar Nurani Amrin? Salam untuk DJ Batugas. Cuaca panas pada hari itu. Semoga sahabat semuanya sihat belaka RTM terbaik. Terima kasih Nurani Amrin. Satu lagi daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Semoga sihat selalu. Alhamdulillah. Salamnya untuk hari itu buat pendengar Surah FM sehatis jiwa. Terima kasih banyaklah Nora Ngah Nora. Satu lagi daripada Syarifah Pelangi. Waalaikumsalam. Cuacanya di Miri panas pada waktu itu kau. Terima kasih Syarifah Pelangi pagi untuk infonya di Miri. Cuaca panas. Semoga dipermudahkan tugasan pada hari itu. Tengah masak sambil layan radio Surah FM. Sambil bermasak dan juga selamat bermasak lah buat ibu-ibu yang gagal di dapur. Ya, antara ucapan daripada Syarifah Pelangi pagi dan juga rakan-rakannya lain yang sempat saya kongsikan. InsyaAllah banyak lagi yang belum saya bacakan kerana saya bertugas hinggalah pada pukul 2 petang kelak ya. Jadi jangan lupa yang nak menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 mun saya ada dalam siaran kita orang semuanya, boleh muat turunlah RTM Click. Ini dia bersama dengan Salwa Abdul Rahman kerana kita dalam segmen Sembah Ekspresi dengan lagunya Aladom. 11.27 minit pagi. Yang pentingnya semuanya ceria-ceria belaka. Semoga semuanya berjalan dengan lancar apa yang kita lakukan.

Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalu. Sembah ekspresi.

Okey, 11:35 pagi. Terima kasih Tan Sri Dato' SM Salim dengan lagunya Kalau Aku Tahu. Kadang-kadang kita si tahu apa yang berlaku, kita merancang Tuhan yang menentukan. Jadi orang ada apa nak, kena kita terima kadar dan kadar dengan hati yang terbuka. Apa juga situasi yang berlaku kepada kita, sama ada sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyedihkan ke dan sebagainya, anggaplah ia sebagai ujian kepada diri kita tu. Adakah kita dapat menerima ujian daripada Yang Maha Esa? Sama-sama kita renungkan sebagai panduan kita bersama. Semoga kita tahu umat apa, jangan cepat mengelabahlah dengan apa yang berlaku. Kita sentiasa bersikap positif dari masa ke semasa. Okey, berbakikan lebih kurang 24 minit lagi. Jangan lupa 12 tengah hari kita ada berita ringkas Sarawak FM yang akan kita kongsikan bersama anda, khasnya yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga yang menyaksikan secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM. Juga terima kasih yang sedang menyaksikan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jangan lupa RTM Click ni tu dah semakin canggih, semakin moden dengan version yang terkini. Okey, apa yang menarik di Sarawak tu lah, satu berita yang menggembirakan juga berkaitan tentang liputan internet di Sarawak ya, yang kini mencapai 94.5%. Bayangkan, hampir 100% ia hasil pelaburan infrastruktur telekomunikasi bernilai 2.3 bilion direalisasikan menerusi inisiatif saluran yang telah pun dimaklumkan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahin Rawi ya. Dan kalau kita imbas kembali lah, liputan internet di seluruh Sarawak meningkat kepada 94.5% berbanding 54.3% pada tahun 2022. Bayangkan pada tahun 2022 cuma 54.3%, kini itu 94.5%. Jadi kita harapkan agar tumpuan diberikan jugalah kepada kawasan luar bandar ya, bagi memastikan manfaat transformasi digital dapat dinikmatilah secara lebih menyeluruh, khasnya kepada generasi muda, para pelajar kita dan mereka, agar dapat dimanfaatkan peluang ataupun talian internet yang lebih canggih, yang lebih berkesan dan juga lebih laju di seluruh bumi kenyalang tu. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sarawak FM. Apa khabar Mak Teh? Waalaikumsalam untuk semua sahabat pendengar setia Sarawak FM. Sama

apa banyakkan minum air suam, air mati kalau orang Sarawak, mun kata orang putih nak blame water. Okey, cuaca panas di Seratok pada sebelah pagi tu sambil bermasak. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Mak Teh. Ada bunga di dengan saya aku. Ambillah bunga ya. Okey, lagi yang kita terima daripada Mak Zai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Mak Zai? Ceria aja pagi tu. Cuaca di Semarahan alhamdulillah ceria, cerah. Sambil layan, sambil bermasak. Apa dimasak kita, Teh Mak Zai? Pertanyaan saya kena jawab. Balas balik kata. Okey, hantar kepada kami di Strive FM. Doni Lim, selamat pagi. Terima kasih. Apa khabar kita? Selamat pagi buat untuk semua sahabat katanya. Kita ada daripada Syida Syabda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga pagi tu dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih, Syida. Lagi daripada Suhaila Abdullah, selamat bersiaran kita dua. Tadi saya bersama dengan Azimah nak di Seriaman FM. Ketuk saya keseorangan hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Cuaca dah mula panas. Selamat pagi, selamat menjalankan tugasan masing-masing. Selamat sarapan pagi. Dan untuk rakan-rakan Facebook Seriaman FM, terima kasih banyak-banyak. Nani, satu lagi yang kita boleh kongsikan dengan ucapannya, selamat ekspresi untuk semua sahabat setia Seriaman FM. Selamat bermasak sebuat untuk semua ibu-ibu tok musim demam bola, makan minum pun depan TV. Saya pun tengah bertugas tok nanggah TV. TV okey. Tunisia Sweden bertemu dengan Tunisia, masih lagi kedudukannya Sweden dengan 3 jaringan, Tunisia 1 jaringan. Masih lagi berlangsung, anda boleh saksikan di TV okey ataupun anda boleh muat turun RTM Click. Ini dia Siti Nodiana dengan lagu terbaru barunya dan pengisian sembah ekspresi Ahai.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Buah jambu disangka kandis. Kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Sembah ekspresi.

Ratu Etnik kita ada iaitu Nur Aniza Idris dengan lagunya Awala Dondang membawa kita pada detik sekarang 11.48 minit pagi. Jangan lupa 12.30 hari Nadia Hassani akan bersama anda dalam berita ringkas Sarawak FM ya. Kalau kita cerita pasal lagu tadilah Awala Dondang, sentuhan Zapin ada di sia lah. Kalau kita cerita tentang lagu-lagu yang berentak Zapin tu, sebenarnya mun kita nak tahulah lagu Zapin berasal dari tanah Arab. Tariannya pada asalnya dibawa oleh para pedagang dan pendakwah dan kemudiannya diadaptasikan ya, dan diolah menjadi warisan seni budaya yang sangat sinonim dengan Malaysia itulah, terutamanya di kawasan Johor, di serta wilayah lain di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan Zapinnya kalau kita ikuti dua lah, ia lebih kepada pergerakan kaki yang laju lah, pergerakan kaki untuk menari yang cepat mengikut rentak lah. Sebabnya orang madah untuk lagu-lagu Zapin tu, semuanya lagu-lagu Zapin adalah rentaknya rancak, tariannya pun rancak-rancak belaka. Dan biasanya iringan muzik yang digunakan seperti alat muzik seperti gambus mesti ada rebana, gendang dan juga marakas. Manakala lagu yang popular juga untuk irama Zapin seperti Lancang Kuning dan juga Zapin Asli. Sikit sebanyak renungan kita bersamalah, semoga rumah pak irama kita tu dikenali oleh generasi muda, generasi milenium. Jangan ada yang lupa tentang apa yang ada di Malaysia tu lah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sambil-sambil kita nangga TBOK pada waktu tu. Okey, perlawanan antara Sweden dan juga Tunisia. Okey, saya nak membacakan antara ucapan daripada seorang lagi rakan kita tu, daripada Muhammad Ruzaini. Selamat pagi. Kemudian apa katanya? Nya ada pergi ke Betong tama program Sarawak Ku Sayangnya. Saya ada pergi ke ya ko, tapi insyaallah hujung bulan tu saya akan berada di Kapit untuk Sarawak Ku Sayang, jumpa di sana. Okey, kita berehat. Selepas ini jangan lupa 12.30 hari kita ada berita Sarawak FM bersama dengan Siti Nadia Hassani. Ini dia Uji Rashid dan juga Hel Amir, Antara Mataku dan Matamu. Dan juga kita ada Rosita Izlin, Air Mata Kasih, dalam pengisian Sembah Ekspresi. Semoga anda semua terhibur. Jangan lupa 12.30 hari berita ringkas Sarawak FM.

di dalam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai di hati. Sembah ekspresi.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebanyak 76,361 aduan konflik hidupan liar direkodkan di seluruh negara sejak 2021 hingga Mei lepas, yang melibatkan anggaran kerugian RM58.7 juta. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata konflik tersebut perlu ditangani segera. Ia bukan sahaja mengakibatkan kemusnahan tanaman pertanian dan kerosakan harta benda, tetapi boleh menyebabkan kecederaan serta kehilangan nyawa. Beliau berkata konflik manusia dan hidupan liar melibatkan kera, gajah, babi hutan, harimau Melaya dan tapir menunjukkan trend yang semakin membimbangkan. Situasi berlaku disebabkan kehilangan habitat hidupan liar akibat perubahan guna tanah bagi aktiviti pertanian, peladangan serta pembangunan infrastruktur. Usaha memperkukuh sektor pelancongan dan pembangunan infrastruktur perlu digerakkan secara bersama oleh masyarakat, ia bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata di Miri, pelbagai projek kini sedang dilaksana. Ini termasuk projek menaik taraf lapangan terbang Miri, pembangunan kompleks immigration, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Sungai Tujuh serta penambahbaikan hospital Miri. Katanya setiap pembangunan yang dirancang bertujuan menyediakan kemudahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada rumah terbuka malam Serumpun Miri. Program anjuran Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya berlangsung di Pusat Kebudayaan Forum Miri. Dalam perkembangan sama, Chiu berkata sektor pelancongan mempunyai potensi besar sebagai pemacu ekonomi Miri. Kesannya dapat dirasai secara langsung. Pelbagai sektor termasuk perhotelan, pengusaha makanan dan minuman, pengangkutan, pembekal, perkhidmatan serta peniaga kecil. Sehubungan itu, pelbagai usaha telah digerakkan dalam membangunkan produk pelancongan baru dan memperkukuh tarikan sedia ada di Miri. Antaranya penjenamaan semula beberapa lokasi pelancongan seperti bekas taman buaya yang kini dikenali sebagai Miri Animal Wonderland. Selain itu, warisan budaya serta kepelbagaian etnik di Sarawak turut menjadi aset pelancongan bernilai tinggi dan berpotensi menjadi produk pelancongan unik. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak mengingatkan orang ramai bahawa sebarang aktiviti jual beli dan memancing di atas Jambatan Batang Lupar 1 adalah dilarang. Jabatan itu menerusi hantaran di Facebook berkata ia bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya dan kelancaran trafik. Orang ramai dinasihat untuk mematuhi peraturan dan menjaga kemudahan awam untuk manfaat semua. Larangan dikeluarkan susulan tular video di media sosial yang memaparkan beberapa individu menjalankan aktiviti jual-beli di atas jambatan berkenaan. Keadaan tersebut menimbulkan kebimbangan kerana boleh mengganggu pergerakan trafik selain berpotensi mengundang risiko kemalangan. Jambatan Batang Lupar 1 dibuka kepada awam pada 21 Mei lalu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: 100 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: basi kerana karat. Hina manusia tidak berbudi. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 12.15 minit tengah hari dah masuk tengah hari dah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengar dan juga menyaksikan saya secara langsung, Azaz Azmi, bersama anda dalam Sembah Ekspresi untuk hari itu Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apa khabar orang Miri? Kerana kita pun sikit lama lagi pada esok harinya, pada sebelah petangnya hingga malam dan juga hari lusanya, kita akan meraihkan sambutan Amal Hijrah peringkat Sarawak 1448 Hijriah, ya, yang akan dilangsungkan di Bandar Raya Miri. Jadi hari itu 29 Zulhijjah 1447 Hijriah, esok harinya Selasa, iaitu 16 Jun bersamaan dengan 13.30 Zulhijjah, hinggalah pada sebelum azam Maghrib, dan selepas Maghribnya kita akan masuk ke kalender baru tahun Islam, iaitu 1448 Hijriah. Semoga kita tanamkan dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita sebaik mungkin, dan juga tanamkan diri kita berpandukan kepada ajaran agama dan juga panduan Al-Quran sebagai penentu kehidupan kita sebaik yang mungkin. 12.16 minit pagi, tengah hari. Bukan pagi, tengah hari. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Sebelah pagi tadi diramalkan tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapi, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Pendek katanya, pada selepas paginya seluruh kawasan Kuching tu, Sawak-sawak tu si hujan. Tapi sebelah petang hingga senja, tu dia, ribu petir di beberapa tempat, termasuklah kita di Kuching tu, juga di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapi, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Pendek katanya, pada sebelah petangnya di seluruh Mimik Nyalang, kebanyakan tempat akan diramalkan cuaca ribu petir, ya, di kebanyakan tempat. Jadi rancang perjalanan kita sebaik yang mungkin. InsyaAllah lepas tu saya akan kongsikan jadual solat tafadhu zuhur bagi seluruh bumi Kenyalang, dan juga kita ada sumber inspirasi. Seketika kita bersama dengan Mawi dengan lagunya Allah Habibi.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sejarah Islam di bumi Sarawak tidak akan lengkap tanpa menyebut sebaris nama ini. Seorang tokoh yang bukan sekadar memimpin tetapi membina jambatan antara tradisi dan kemodenan. Beliau adalah arkitek pendidikan, suara integriti dan mufti pertama negeri Sarawak. Inilah potret perjuangan almarhum Datuk Haji Abdul Kadir bin Hassan. Segalanya bermula di Kampung Nombor 6 Patingan, Kuching pada 6 Ogos 1928. Di sinilah seorang anak muda mula mengenal huruf dan ayat suci. Pencarian ilmunya melangkaui sempadan dari Madrasah Al-Junid di Singapura hinggalah ke Kolej Islam Malaya. Beliau bukan sekadar penuntut tetapi seorang pejuang. Pengalamannya sebagai guru agama di Sekolah Latihan Polis Singapura mematangkan jiwanya untuk satu misi yang lebih besar di tanah air sendiri. Tahun 1971 mencatatkan sejarah apabila jawatan Mufti Negeri Sarawak diwujudkan secara rasmi. Datuk Haji Abdul Kadir diberi amanah sebagai nakhoda pertama. Selama hampir dua dekad, beliau mengemudi institusi fatwa dengan penuh kebijaksanaan. Di bawah bimbingannya, undang-undang Islam diharmonikan dalam konteks masyarakat Sarawak yang majmuk. Beliau membuktikan bahawa ketegasan agama boleh berjalan seiring dengan rasa hormat terhadap kepelbagaian. Namun legasi paling besar yang kita nikmati hari ini adalah melalui Sekolah Menengah Agama, Majlis Islam Sarawak. Beliau adalah penggerak utamanya. Visi beliau jelas, anak Sarawak mesti mahir ilmu ukhrawi, namun kompeten dalam sains dan teknologi. Bagi beliau, seorang Muslim yang hebat adalah mereka yang mampu bersaing di peringkat global tanpa melupakan akar akidahnya. Beliau menyusun semula sistem pentadbiran Majlis Islam Sarawak agar menjadi lebih profesional dan relevan dengan peredaran zaman. Walaupun memegang kedudukan tinggi, Datuk Haji Abdul Kadir kekal sebagai figura yang tawaduk, seorang ulama yang progresif, berfikiran terbuka namun tetap mudah didekati oleh rakyat marhain. Pendengar yang dimuliakan, pada 15 Januari 1988, Sarawak kehilangan sebutir permata, namun namanya tidak pernah padam. Dari Sekolah Kebangsaan Agama di Kuching hingga ke Dewan-Dewan Ilmu, nama beliau diabadikan sebagai penghormatan tertinggi buat sang pendidik ummah. Datuk Haji Abdul Kadir bin Hassan telah meletakkan batu asas yang cukup kukuh. Hari ini kita bukan saja mengenang jasanya, tetapi mewarisi semangatnya untuk terus memartabatkan syiar Islam di bumi kenyalang. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak

Ya Habibi Ya Muhammad, daripada Sheikh Iqbal menghiburkan kita pada detik sekarang menghampiri 12.33 minit tengah hari yang mungkin nak menjamu selera sekejap lagi bersama dengan rakan-rakan sekerja, bersama dengan ahli keluarga, dengan anak-anak di rumah ataupun di luar pada waktu itu. Selamat menjamu selera, pastikan makanan yang kita pilih ya, makanannya seimbang untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita bagi meneruskan tugasan ataupun aktiviti pada sebelah petang kelak. Manakala anak-anak yang saya ada aktiviti ya pada sebelah petangnya, mana kita nak keluar nyambung kerja pada sebelah petangnya, pastikan kita beri peringatan lah kepadanya orang, jangan melulah keluar-luar non. Kadang-kadang kita tahu apa yang dilakukannya orang mendapat dalam rumah aja demi keselamatan kan, itu macam-macam boleh berlaku kok. Kadang-kadang terdengar kes nak biar-biar keluar katanya kejap aja, tapi pergi ke tepi tinggi air ataupun ke tepi sungai berenang siap bersama dengan kawan, pergi basikal katanya pergi kedai, tapi rupanya tu dia berenang ke parit, ke sungai, anak sungai dan sebagainya. Kita si tahu selamat, si selamat. Jadi pastikan di mana mereka berada, adakah mereka berada dalam keadaan selamat pada sebelah petangnya ataupun hari-hari yang berikutnya. Hari Rabu pun kita akan bercuti kebanyakannya kerana kita meraihkan sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah. Jadi apa aktiviti anda kalau di Miria, sama-sama kita meraihkan sambutan Maal Hijrah di Miria bermula pada hari esoknya pada sebelah malamnya hinggalah pada hari Rabunya kelak, memasuki 1448 Hijriah. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Klik ya, bagi yang sedar RTM Klik ya, bagi sama-sama kita menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Dan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK TV RTM Sukan kita, TV 1, TV 2. Dan juga kita boleh ikuti perkembangan menerusi platform digital RTM, termasuk tiga saluran khas RTM Klik, iaitu FIFA World Cup 1, FIFA World Cup 2 dan juga FIFA World Cup 3 yang disediakan sepanjang kejohanan. Sambil-sambil juga versi baru RTM Klik telah tersedia menerusi kemas kini kepada version 4.0.5 bagi menawarkan pengalaman tontonan yang lebih baik serta akses kepada kandungan dan juga saluran terkini ya, yang boleh kita kongsikan bersama. Dan ada dua yang saya nanggar dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya yang berada di stadium, kerana stadium untuk Piala Dunia di kebanyakan tempat, 11 stadium berada di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Jadi ia merupakan kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah. Ada yang keluar dalam TikTok ataupun Facebooknya menyangga ada artis yang ataupun personaliti hebat sukan, contohnya ada yang ambil petiknya berselfie, di belakangnya ada David Beckham, oh tu dia, ada Tom Cruise, mun saya pun berada di sia nak berkepung saya dengannya dua, nak bergambar dua Beckham gambar lo jap. Angan. Okey, jadi perlawanan pada hari ini telah pun berakhir dengan pasukan Sweden dan juga Tunisia tadi 4-1. Manakala esok harinya ada lagi pertandingan yang akan berlangsung ya, antaranya pada pukul 12.30 malam esoknya, Spanyol bertemu dengan Tanjung Verde pada pukul 12.30 malam, pukul 3 pagi Belgium dan juga Mesir, pukul 6 pagi Arab Saudi dan juga Uruguay, pada pukul 9 pagi esoknya Iran dan juga New Zealand. Anda boleh saksikan menerusi RTM Klik dan juga menerusi saluran TV OK, menerusi saluran mana-mana saluran RTM kita ya, sebagai gambaran kita bersama khasnya yang meminati dunia bola sepak dunia pada waktu itu. Jangan lupa bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan masuk insya Allah pada Zohor pada pukul 12.43 minit tengah hari. Yang sudah pun masuk insya Allah pada Zohor, bagi Zon-Zon yang lainnya kita ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zohor.

jangan sampai titian patah. Hati-hati dirantau orang, jangan sampai berbuat salah. Sembah ekspresi.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat 12.43 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Abang Nas bagi panduan kita bersama. Waktu sekarang 12.55 minit tengah hari. Jangan lupa pada pukul 1 tengah hari kelak, InsyaAllah kita akan singgah seketika ya ke National FM untuk sama-sama kita ikuti berita utama. Dan selepas ya, saya akan kembali bersama anda dalam Sembang Ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional. Dan saya akan menyapa rakan-rakan semula dalam Facebook Surah FM kita yang banyak belum saya bacakan lagi. Dan sambil-sambil kita berhibur dan juga dengan apa yang kita lakukan, jangan lupa untuk kita sentiasa peka dengan ancaman penyakit denggi dan juga malaria ya, malaria yang mana kawasan yang boleh membiakkan nyamuk untuk bertelur, kawasan dengan air bertakung, contohnya pasu bunga yang berisi air, bekas tadahan air hujan, alas letak kaki yang basah, longkang tersumbat, penutup botol yang terbiar, dan juga kadang-kadang mainan anak-anak yang ditinggalkan di luar rumah, tayar lama pun boleh menjadi lokasi pembiakan nyamuk. Jadi sama-sama kita mencegah, kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi sama-sama kita beringat antara satu sama yang lain. Seketika kita berhibur bersama dengan Safura dengan lagunya Bahasa Bonda. Selepas ia, kita akan singgah ke National FM untuk kita ikuti berita utama.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Meh melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat, meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Pengangguran saya sebagai pengetahui dosen ni, bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% lebih masa COVID dulu. Tapi sekarang saya jangka dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah 3 dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dia panggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
3: Kita mesti uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
4: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Amad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadium Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalu. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 1.20 minit tengah hari. Sekali lagi, assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda yang mungkin baru mendengar siaran kami dan juga menyaksikan secara langsung menerusi Facebook Surah FM. Anda masih lagi bertemankan saya, Azaz Azmi, dalam Sembah Ekspresi, bermula dari pukul 10 pagi tadi, 10.15 hingga pukul 11 pagi. Saya seketika bersama dengan Azimah di Surah Man FM untuk info ekspresi, dan 11 pagi hinggalah detik sekarang, anda masih lagi bertemankan saya, Azaz, untuk hari itu Isnin 15 Jun bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat meraihkan sambutan Al-Hijrah 1448 Hijriah kepada anda semua, dan juga selamat menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa ya, anda boleh ikuti Piala Dunia dengan pelbagai cara, contohnya untuk menonton siaran Piala Dunia 2026 yang mana RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi kejohanan, dan kita boleh menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi 5 saluran RTM, iaitu 5 saluran itu ialah TV1, TV2, TVOK, RTM Sports dan Berita RTM. Dan juga anda boleh ada alternatif untuk menonton perlawanan di RTM menerusi 2 aplikasi kami, iaitu RTM Click dan juga MyGov Malaysia. Dan tahukah anda juga yang mana untuk Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 16 stadium merentasi 3 negara melibatkan 104 perlawanan, menjadikannya kejohanan terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Dan seperti biasalah untuk tahun ini, Piala Dunia FIFA 2026, dia merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, dan menjadikannya seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah. Salah satu stadium yang boleh kita kongsikan bersama, contohnya di Meksiko, iaitu Estadio Azteca, stadium paling bersejarah ya, kerana stadium ini pernah menjadi lokasi final Piala Dunia 1970 dan juga 1986. Begitu juga di Amerika Syarikat, antaranya di MetLife Stadium untuk pentas final dunia. Dan ia dipilih sebagai venue final bagi Piala Dunia FIFA 2026 dengan kapasitinya begitu besar sekali, iaitu 82,500 penonton, dan ia merupakan antara stadium terbesar kejohanan. Dan sepanjang kejohanan, FIFA akan menggunakan nama rasmi New York New Jersey Stadium mengikut peraturan penajaan FIFA. Ya, antara stadium yang boleh kita kongsikan bersama berkaitan tentang Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan mana yang anda sokong? Masih jauh lagi perjalanan. Yang pentingnya, jangan lupa untuk ikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi mana-mana je saluran RTM kita pada waktu itu. Okey, insyaAllah selepas itu saya akan kongsikan sapaan rakan-rakan dalam Facebook Surah FM. Yang memandu jalan raya, berhati-hati memandu. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang sedang berehat, selamat berehat. Dan juga yang sedang membeli belah pada waktu itu, jadilah pengguna yang bijak ketika membeli belah.

Itu dia Dato' M. Nasir dengan lagunya Nuri Terbang Malam. Burung Nuri Terbang Malam. Tapi kalau di Sarawak tu nak, kita biasanya terkenal dengan burung apa? Tahu nak semua, burung enggang. Kalau burung enggang tu banyak jenis sebenarnya. Tapi sebenarnya burung enggang tu bukan setakat ada di Sarawak. Banyak tempat di dunia tu ada burung enggang. Cuma di Sarawak tu kita ada khusus burung yang berbeza lah. Yang mana jadi ikonik, iaitu Bumi Kenyalang kita, yang dikenali dengan burung enggang. Dan ia menjadi habitat lah kepada 8 daripada 10 spesies burung enggang yang terdapat di Malaysia. Yang paling popular ialah enggang badak. Bersaiz besar, dengan paruh dan ujuran atas paruhnya berwarna merah dan kuning terang, penangga si hidup. Ia adalah burung enggang badak. Satu lagi burung enggang kelingking, spesies yang paling kecil dan sering dilihat di kawasan pinggir hutan. Dan juga satu lagi burung enggang kita yang terdapat di Sarawak tu, iaitu burung enggang terbang mentua, dikenali dengan unjuran paruh yang padat dan berwarna merah. Jangan si kenal burung ikonik di Bumi Kenyalang itu, burung kenyalang kita ataupun burung enggang. Okey, apa khabar rakan-rakan Facebook Surah FM? Seperti mana yang telah dinyatakan tadi, ramai dah nunggu. Kita nak menyapa rakan kita yang seterusnya, Zara Haji Chi. Untuk siapa tu? Untuk semua pendengar setia Surah FM, terima kasih banyak-banyak. Lagu Siti Nurhaliza, insyaAllah. Lepas tu Siti dan juga Dato' SM Salim dengan lagunya Bergending Dangdong, kita kata. Okey, kita ada dua daripada Aspian Mahyus di Mampawah, Kalimantan Barat. Waalaikumsalam, terima kasih Aspian. Zalika Zalialiun, terima kasih. Semoga sihat ceria selalu untuk semua rakan-rakan Facebook. Kita ada dua daripada Nolena Kuang. Salamnya untuk semua sekalinya on the way balik dari Miri. Kita harapkan agar perjalanan Nolena Kuang dari Miri nun tadi selamat sampai ke destinasinya. Mula rasa penat gila ya, berhenti di tempat yang selamat. Jangan berhenti sembangan di tepi jeraya. Kena wudu motosikal ke lori kena, bahaya. Boleh berhenti di tempat yang selamat lah. Kita tangga-tangga keadaannya, mun tempat rehat dan sebagainya, boleh berhenti di sia ya, Nolena Kuang. Dan juga ia selalu memandu pada waktu tu. Jamilah Joniman Iman, terima kasih. Salamnya untuk semua sekali, untuk pendengar setia, semoga sukses selalu. Terima kasih Jamilah. Kita ada dua daripada Zanuddin Ibrahim. Kita ada dua daripada apa hal ada ku kisah. Ada ku kisah. Kisah, jangan si kisah. Kita hidup di dunia tu kena kisah mengisahi antara satu sama lain. Semoga kita pun sentiasa tolong menolong antara orang lain ya. Apa ceritanya teh? Okey, ini dia Dato' SM Salim dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza, Bergending Dangdong.

Itu dia Berganding Dangdong daripada Dato' SM Salim dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Mungkin kita dengar lirik lagu ini nak. Ada yang saya tertarik antara lirik lagu ini nak. SM Salim ada madah remaja hanya sekali. Memang benar ya, remaja kita tu sekali je. Jadi kita gunakan masa kita sebaik mungkin dengan penuh berkualiti. Jangan menyesal di kemudian hari. Dan nasihat daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza ni ada madah sia. Adat yang dipegang diwariskan. Jadi kita ada adat yang diterima daripada orang tua kita di tempat kita nak. Jadi jangan dilupakan adat-adat kita ya, yang baik ya, kita boleh guna pakai untuk kehidupan seharian kita dan boleh kita didik anak-anak kita ya tentang adat warisan yang menjadi kebanggaan kita. Mun bukan kita, siapa lagi? Ingatlah peribahasa Melayu yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi Malaysia tu adalah tanah air kita, jangan lupa ya. Sama-sama kita ingat mengingati antara satu sama yang lain. Okey, kita kembali dengan sapaan rakan-rakan dalam Facebook Strike FM. Tadi saya dah madah tentang makanan Sarawak nak, mi Jawa. Ada stol mi Jawa ya, mesti ada sate. Mun ada sate ya, mesti ada mi Jawa di Sarawak nak. Oh, tempat-tempat lainnya susah sikit. Tapi ada rakan saya nak madah tadi, di Muar pun ada. Daripada apa hal tu teknya madah. Kat Johor ada juga mi Jawa bersama sate kat Muar. Tapi nak bukan setakat mi Jawa aja. Mun kita nanggar kena tu kan, zaman kena tu. Mun dulu susah sedikit. Mun di Sarawak je makanan Sarawak. Kena tu nak, mun tanangga mi kolok ke, laksa Sarawak ke, kek lapis ke, ada dua dijumpai di Semenanjung lah. Di Sabah ke, di mana-mana aja. Jadi, kita harapkan agar peniaga kita sama-sama kita meraihkan makanan tradisional orang Sarawak kita. Apalagi selain mi Jawa, kita ada laksa Sarawak, kita ada mi kolok, manok panso. Tapi nak saya dulu pergi ke Pontianak, ada jumpa manok panso, ayam panso. Tapi berbeza sedikit lah. Kadang-kadang kita mesti ada petik, ada ramuannya berbeza sedikit, rasanya pun berbeza sedikit. Tapi ada dua lah, ayam dalam pansoh di Indonesia non. Okey, kita nak menyapa rakan kita yang seterusnya, Ibra Mat Akib. Waalaikumsalam. Semoga apa teh katanya, happy konti. Terima kasih banyak. Nyata berada di Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey, Ibra, selamat pagi juga, selamat tengah hari kepada Jamila. Seterusnya kita ada daripada rakan Facebook seterusnya, iaitu Junaida Waed. Waalaikumsalam. Salamnya buat semua sahabat, semoga sihat walafiat. Hendaknya cuaca panas pada hari tertiknya dalam perjalanan ke Lunduk atas urusan kerja. Apa khabar Lunduk? Semoga sihat-sihat belaka ya. Okey, kita ada dua daripada rakan Facebook, iaitu Rohani AJ. Ketak duanya dengar cerita pasal mi Jawa tadi. Mi Jawa akak katanya, campurannya apa? Ha, campuran mi Jawa Rohani AJ tu teh. Campurannya air rebusan kerapin daging. Oh, tu dia. Mesti nyaman. Rasa apa teh? Ada rasa kerapin daging lah, kena dengan kari lagi. Lepas ya kulit kayu manis ya, ya mesti ada. Mun ada kulit kayu manis ya, rasa si lengkap aja. Lepas ya ada apa lagi katanya? Belacan tuno, kemudian apa tu? Tepung beras atau gandum. Tapi nak mun tepung beras dengan gandumnya banyak gila. Si best gila muak rasanya. Bolehlah sedikit kita untuk memekatkan kuah ya. Laginya ada madah kari daging, mi Jawa, santan of course, sebuah perasa, gula dan garam. Simple je. Saya ada keribang. Nya pun madah, nya pun cara orang dulu berjual dekat ceko ya. Yorobi, teringat saya dengan pasar ceko dulu ada menjual mi Jawa. Saya nak oh, masih ada laginya, pindah-pindah ke tempat lain di belakang Balai Polis Sentral. Okey, rakan Facebook kita yang berikutnya, kita ada Ibra, dah ada tadi kita bacakan, terima kasih. Cheng Suni, apa khabar tak Cheng Suni? Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dan dalam kesihatan yang baik, amin. Piot Haji Hamdan, cuaca cerah di Kampung Pinang Jawa, kerin baju hari itu katanya. Dan lagunya untuk hiburan Wahajah Mariam, Puan Mastika, Syarifah Salmah Wan.

Tun Sri Hasi. Terima kasih banyak dan akhir sekali daripada Hasanah Dawi. Untuk semua sekali sahabatnya Mak Teh, Lehan Leka, Masna Loso dan semua pendengar di mana jak berada. Belum habis lagi. Ada lagi yang sempat saya bacakan. Saya nak rendahkan suara saya dulu. Kita nak berhibur dengan hiburan daripada Noshila Amin dengan iringan Orkestra RTM Ahai Usahlah.

itu dia Najila Amin dengan lagunya Hai Usalah dengan iringan orkestra RPM. Ada rumah ada apa unsur-unsur di padang pasir. Ya rabak. Mengisi ruangan sembah ekspresi pada waktu tu. Tapi nak saya dengar lagu tadi nak ada katanya jika pandang-pandang banyak bahayanya. Sebablah kita nak pandang sikit-sikit, jangan pandang berlebihan. Kadang-kadang ada orang si suka dipandang lama-lama ko. Terutama yang darah yang nak dipandang orang bujang lama-lama gila. Susah dia hatinya, tapi lah hatinya oh berdebar-debar je. Jangan marah. Pandang-pandang jangan berlebihan. Macam yang kita nak bercakap pun jangan berlebihan, mendengar pun jangan berlebihan. Biar berpada-pada. Boleh pandang, boleh dengar, tapi janganlah kita mengikut hawa.

0: Ada nafsu kita. Jangan kita terlajak dari kehidupan kita. Jangan lupa kita kena hidup berpandukan ajaran agama masing-masing. Kalau Islam tu berpandukan ajaran Islam dan juga berpandukan Al-Quran. Okey, 1:44 minit hari. Okey, Nuriwi, cok kendong. Pisang tinggal kulit, sila bawa payung, cuaca panas lit. Terima kasih. Salamnya kepada Hajah Rubiwi di Family Park Jalan Satu Bong Kuching, Siti Safinawati di Demak Laut, Miri Ayom, Hasmah Junaidi, Aina Ainona Ahmad, Diniah di Miri, Nur Kamsiah Ibrahim, Faridah Jo, ya, antara yang sempat saya kongsikan ucapannya. Lagi daripada Emily Nichi, salam DJ, salam. Apa khabar kita Emily? Sambil kerja tu dengan Serai PM, terima kasih banyak. Rindu kampung halaman yang di Kuching Nun. Kita di sini atau tak? Biasa nama ada. Oh, yang di Putrajaya. Tapi Putrajaya ada bulatan terbesar di Malaysia. Okey? Mus akan bersama kita di belakang saya tu, akan bersama anda dalam rindu, dalam rindu lagi ritma rock on 2 hingga 6 petang. Selawanya kacak gitu, selawat ala-ala askar.
1: Walid dari Putrajaya.
0: Oh, Walid di Putrajaya. Cantik kan kita tu di Putrajaya. Tena. Ada pergi ke belatan Putrajaya yang besar ya. Ada hanya jalan sikit ah. Okey, kita ada Mak Zai, nyamulah asam pedas ikan duwei bujang katanya. Kemudian ada saya petola, kasam udang, cecah cabik konong ya aja. Tapi kena cabik konong ya nak. Memang puh, oh mada. Okey, Hamidah Mordia, apa khabar? Semoga kita dilindungi Allah dari segala penyakit. Amin. Terima kasih lagi daripada Syarifah Pelangi. Hujan lebatnya di Miri serta dengan guntur. Benar ya, mun kita ikut ramalan cuaca pada hari itu. Pada selamat petang ya, diramalkan ribu petir di beberapa tempat. Di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Serike, Sibu, Muka, Kapi, Bintu, Lumiri dan juga Limbang. Jadi, rancang perjalanan anda. Puan Mastika, terima kasih. Hajrah Habib, tengah masak tadi nyemadah nyemolah ikan jan masak-masak lemak. Kemudian ada ulam timun sambal pedas. Oh, tu dia berpeluh-peluh yang makan. Ina SN, selamat menunaikan solat tafadu zuhur. Ruhani AJ, terima kasih Nona Kuang. Kemudian ucapannya untuknya masih dalam perjalanan tu, balik dari Muka. Semoga sampai ke destinasi anda ya. Sani Ajidiah, alhamdulillah cuaca cerah. Semoga hari tu kita dijauhi daripada segala penyakit yang tak diingini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, antara yang sempat saya kongsikan, mohon saya refresh, mungkin ada lagi yang masuklah. Insya-Allah lah, rakan saya Mus pun akan bersama anda dalam Rima Rock On 2 hingga 6 petang dengan himpunan lagu-lagu retro yang ada sentuhan lagu rock, seperti mana dalam Sembah Ekspresi yang menghimpunkan lagu-lagu tradisional yang ada sentuhan lagu tradisi, irama zapping, ghazal, joget, langgam dan sebagainya. Sekisahlah lagu lama ataupun lagu baru. Yang pentingnya ialah pengisian kita untuk hari Isnin 11 pagi hingga 2 petang bersama Azaz dalam Sembah Ekspresi, 2 petang hingga 6 petang bersama dengan Mustrok dalam Ritma Rock On. Saya rasa setakat ia ajalah antara pengisian yang boleh kita bersama anda ya, wawakan bersama anda dalam Sembah Ekspresi. Jangan lupa kita ikuti untuk Piala Dunia FIFA 2026, muat turun aplikasi RTM kita dan anda boleh ikuti siarannya kita menerusi dua aplikasi RTM Click dan juga MyGov Malaysia, dan saksikan kesemua secara langsung 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, termasuklah saluran OK, TV Sukan, TV 1, TV 2 dan ada juga liputan menyeluruh melalui program Grandstand, analisis perlawanan, sorotan harian dan pelbagai kandungan khas sepanjang kejohanan berlangsung. Tahniah kepada RTM, tahniah kepada anda yang sentiasa bersama kami untuk sama-sama meraihkan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan memulakan tugasan sebentar lagi. Kita lakukan tugasan sebaik yang mungkin yang akan menguruskan anak-anak pada sebuah petang ini. Semoga tugasan anak-anak kita berjalan dengan lancar. Pastikan keselamatan mereka untuk pergi dan balik ke rumah masing-masing. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kami Search. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Bongs Rock.
1: Okey, hari tu Isnin dah pun pukul 2.11 minit petang. Bermakna kita bersama menerusi ritma Wrong On 2-6 petang setiap hari Isnin menyiarkan himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman bersama kami Muzrok dan juga rakan-rakan ada masanya akan menemani tuan semua. Okey, terima kasih Azaz untuk petang pagi dan petang tu 10 hingga 2 petang menemani tuan mesti sembah ekspresi. Tuan yang tengah dengar radio dari tadi sambung sampai ke saat tu boleh jangan tutup radio Sarawak FM tuan yang untuk menemani tuan sepanjang masa sikit apa juga yang dilakukan pada petang tu. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua. Semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya okey. Lebih-lebih lagi hari Isnin, pastinya Monday Blues akan menjadi halangan terutama yang bertugas ataupun yang bekerja. Namun kita simak yang menjadi halangan untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita bersama pada petang tu. Juak demam bol. Sebulan tu cerita pasal bola sepak, Piala Dunia. Jadi ada yang asyik cukup tidur, ada yang asyik demut. Kenapa asyik demut? Mungkin pasukan pilihan sik menepati sasaran kah apakah. Tapi siap pagi peringkat kumpulan di awal dia ada 3 lagi perlawanan. Jadi sentiasa bersemangat semuanya. Dan juga untuk yang menyaksikan sambil mendengar siaran kita secara live di Facebook untuk petang tu, kami juga live di saluran YouTube Sound FM. Ya, tempat untuk komen, ucapan dan sebagainya untuk tuan chat pada petang tu di segmen Wrong On. Jadi terus kekal bersama mendengar.

Read My Rock on the Sound FM. Okey, kebelah gesan dengan Bersama Suara Hati. Dan sebelumnya Bergegar bersama kumpulan Amok, Jangan Tinggal Daku. Jangan tinggal lo, sebab di awal tu belum lagi setengah jam, 24 minit kita bersama berisi himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman, berisi Ritma Rock on setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, info yang pertama untuk kita kongsikan, berisi apa yang menarik perhatian, kejadian-kejadian yang berlaku, berita-berita yang berlaku di dalam negara kita, berisi apa yang viral. Empat sekeluarga yang maut dalam nahas di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak semalam sempat merakam sofoto bersama sebelum masing-masing terbabit dalam kemalangan ngeri tersebut. Malah foto yang dirakam merakam detik terakhir mereka turut dikongsikan oleh Arham Halim Hassun, 55 tahun, untuk tatapan keluarga. Dia dan yang memandu kenderaan dihempap sebuah trailer turut terkorban bersama isterinya Rosita Buang, 58 tahun, anak mereka Nobaya, 25 tahun, dan cucu yang berusia 1 tahun, Nela Afia Aizat Faizal. Kakak ipar Halim, Mazura Bakar, berkata sebuah foto yang menampilkan mereka menjamu di sebuah restoran dikongsikan kira-kira jam 2 petang. Dalam kejadian kira-kira 4.25 minit petang kemarin, empat sekeluarga terbunuh selepas kereta dinaiki dihempap trailer di Bukit Tinggi, dan trailer dipandu lelaki berusia 40 tahun dilaporkan terbabas dan terbalik lalu menghempap kereta mangsa. Semua mangsa dilaporkan meninggal di tempat kejadian. Gambar yang dikongsi itu bagaikan satu pesanan terakhir mereka berempat untuk keluarga. Itu antara yang ingin kita kongsikan, mesti apa yang viral, suatu foto mesra detik akhir empat sekeluarga sebelum maut nahas di Karak. Okey, banyak lagi perkembangan-perkembangan semasa, bukan saja dalam di dalam negara, malah di luar negara, turut kita kongsikan pelbagai info, dan juga kita akan kongsikan juga cerita-cerita menarik di sebalik Piala Dunia FIFA 2026. RTM sebagai penyiar rasmi pastinya menjadi pilihan utama semua masyarakat di Malaysia pada saat ini. Bon Jovi dengan Living on a Prayer. Selepas itu menyusul juga antara lagu menjadi kegemaran, selalu menjadi pilihan daripada pendengar, Ray Maruf dengan Cinta Krista di Ritma Rock on Sound FM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Silakan Anda bersedia.
1: Trawa FM mempersembahkan
0: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ritma 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
0: Retro 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Get ready for a next level show.
3: Sudahkah anda bersedia?
4: Sarawak FM, masa hati sejiwa. Okey, 2.52 minit petang pada pukul 3 petang bersama saya Merisi Berita Ringkas Sarawak FM dan akan terus menemani anda untuk 3 jam berikutnya. Merisi Ritma Rock On menyiarkan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman, berkongsikan info perkembangan-perkembangan semasa, juga Merisi perkembangan-perkembangan bola sepak FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Anda juga boleh mengikuti di RTM Click dan semua stesen radio RTM. Okey, terus kekal bersama mendengar di Sound FM, sehati sejiwa.

0: Silakan Anda bersedia.
1: Sarawak FM mempersembahkan
0: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ritma 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
0: Spectra 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Get ready for a next level show.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Tam Spider. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock.
1: Sarai FM, Masa Hati Sejiwa, Mersi Ritma Rock On setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Kita berada di jam yang kedua, 3:14 petang. Kita masih lagi menyiarkan lagu-lagu rock, berkongsikan info-info semasa perkembangan-perkembangan dalam dan luar negara. Seperti yang dijanjikan untuk jam tu, kami akan mula membacakan komen, ucapan yang dihantar di live Facebook status, di bawah status Ritma Rock On pada petang tu, di jam yang kedua tu. Okey, antara lain kita ada iTech, kita akan siarkan sekejap lagi. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar sambil menonton. Terima kasih juga kepada yang like status, yang share status Rock On pada petang tu. Terima kasih atas sokongan anda semua. Okey, sebelum kita ikuti I Think, sebuah lagu untuk anda semua, merusi Ritma Rock On.
2: Kami XBDC, dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.

0: This is
1: I think
0: Turn it up.
1: I think hari ini, saintis cipta kod QR terkecil dunia lebih kecil daripada bakteria.
0: This is
2: Don't move. It's about that time, y'all.
3: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: I think
6: semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
1: Hi, hello guys. Penyelidik dari TU Yuen bersama dengan syarikat teknologi storan data Serabyte berjaya mencipta kod QR paling kecil di dunia yang mencatat rekod baharu dalam Guinness World Records. Kod QR tersebut bersaiz hanya 1.98 mikrometer persegi, lebih kecil daripada kebanyakan bakteria. Ia dibina menggunakan 29x29 modul dengan setiap piksel bersaiz kira-kira 49 nanometer, iaitu sekitar 1/10 panjang gelombang cahaya. Kod ini diukir menggunakan teknik focus ion beam pada lapisan filem seramik nipis. Disebabkan skala yang terlalu kecil, kod QR tersebut tidak boleh dilihat dengan mikroskop optik dan hanya boleh dibaca menggunakan mikroskop elektron. Menurut penyelidik, pencapaian ini bukan sekadar rekod dunia tetapi demonstrasi teknologi penyimpanan data baharu. Kaedah berasaskan bahan seramik ini berpotensi menawarkan storan jangka panjang yang stabil tanpa memerlukan tenaga atau penyejukan, berbeza dengan media magnetik dan elektronik konvensional yang biasanya mempunyai jangka hayat terhad. Dengan kepadatan data yang sangat tinggi, teknologi tersebut secara teori membolehkan lebih 2 terabyte data disimpan pada permukaan bersaiz A4 dan secara tidak langsung membuka potensi penggunaan dalam arkib digital jangka panjang dan penyimpanan maklumat generasi akan datang. So guys, beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
3: Now back to the music.
7: Alam telah meyakinkan kau mesti pergi. Alam telah meyakinkan kau mesti kembali. Bagai yang telah dijanjikan ilahi.

Kumpulan visa untukmu selamanya. Siapa peminat visa? Angkat tangan. Okey, visa ada beberapa juga lagu-lagu lain yang popular. Dan sebelum ya tadi kita telah pun bersama ikuti iTech yang disediakan oleh penerbitnya Bab Dudu. Okey, kita nak kongsikan antara komen dan juga ucapan daripada pendengar kita secara ringkasnya. Tak boleh baca juga di live Facebook kami pada petang tu. Bersi live di Facebook. Setiap komen tak orang yang akan muncul di skrin kami. Jadi tak boleh baca. Boleh tunggu komen tak orang appear di sini. Yang pertama mengantar ucapan pada petang tu. Sejam yang lalu kita ada Dorina Wong. So, minum petang untuk semua. Sambil minum kami layan roll on. Ya, selamat petang untuk Syarifah Hanifah Syed Akil. Sik ke sini-sini sekejap pada petang tu. Dengar Ritma Wrong On untuk kawan-kawan. Selamat minum petang. Juga ada Suhaila Abdullah. Kita ada Hajrah B, Amran Saili, Mak Teh. Makasih Mak Teh. Juga kita ada Nuriwi. Lagi komen yang dihantar sejam yang lalu. Rosi Bahjapa. Kita juga ada Oyut Muyut. Rashida Edi, selamat petang. Cuaca mendung katanya di sini ya. Kita juga ada Puan Mastika nak dengar lagu Lavender. Selamat petang juga untuk Hamidah Mordia. Okey, yang hantar komen yang dihantar di jam yang awal tadi, jam yang pertama tadi. Kalau kita sambung lagi, banyak lagi yang dihantar yang baru masuk. Ada yang beberapa second yang lalu. Kalau kita baca lagi, okey. Kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu retro rock ataupun rock kapak. Ada juga yang nyebut rock klasik, rock kangkang. Macam-macam lah. Yang merujuk kepada lagu-lagu rock sekitar 80-an, terutama di penghujung 80-an serta awal 90-an. Antara kumpulan yang turut mewarnai kegemilangan industri muzik rock tanah air, Handy Black hanya dalam lagu.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Di Zon Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tinas, Tanah Sibagul, Kampung Salsa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan solat padu asar pada pukul 3.46 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas 3.49 minit petang. Di Zon 2 Niah Berkenu, Miri Subuti Marudi 3.53 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Serboh Bintulu 3.56 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Berlingian Mokah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 41 minit petang. Di Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Daro Serike Julau Bintango dan Rajang 43 minit petang. Di Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak Selang Padu Asar pada pukul 43 minit petang. Dan di Zon 7 Semarahan Semunjan Serian Gedung Sembuyo dan Meludam 45 minit petang. Zon 8 Kuching Bau Lunduk dan Sematan solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.08 minit petang. Demikian jadi solat fardu asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Malaysia adalah sebuah negara yang unik, penuh dengan pelbagai khazanah dan warisan. Keunikan Malaysia tidak dapat dinafikan oleh mana-mana negara di dunia ini. Selain daripada rakyatnya yang terdiri dari pelbagai agama dan bangsa, kesejahteraan dan keharmoniannya tiada tolak bandingan dengan mana-mana tempat di negara ini. Apa kata orang ramai tentang negara kita?
2: Saya Arbatul Adawiyah. Saya memilih Malaysia kerana perpaduan. Saya pilih Malaysia. Malaysia milik kita. Hargai keamanan.
3: Saya Darmaja Ghazali bin Haji Bujang. Kenapa saya memilih Malaysia? Kerana negara Malaysia makmur, sejahtera dan aman damai. Saya pilih Malaysia.
4: Apa yang pasti, keamanan yang telah kita kecapi harus dijaga sebaik-baiknya sejak zaman kemerdekaan 1957. Malaysia milik kita.

Okey, Kumpulan Leto dengan permintaan hati antara lagu yang disediakan bersama untuk hiburan kita melalui Ritma Wrong On. 3.49 petang. Okey, lagi kita nak sambung ucapan dan juga komen yang dihantar di live Facebook sebelum berakhir sekejap-kejap lagi. Namun tak orang boleh terus mendengar Sound FM yang dengar juga secara online di RTM Klik Monsiak dan Anggabol. Boleh dengar Sound FM. Terima kasih untuk komen daripada Hawa Ram. Selamat bersiaran, semoga sihat DJ, sentiasa di dalam lindungan Allah SWT. Kami layan jatuh lagu rock pada petang tu, si pergi sini-sini. Selamat petang juga untuk Adira Borhan. Hujan di lokasi kami, radio tetap on lagu-lagu best pada petang tu. Mak Usu, selamat petang Mak Usu. Terima kasih, layan rock on. Lagi kita ada Nora Ngah Nora. Tak boleh baca komennya di sini. Madu Kemenyan, terima kasih. Dari Ipoh kita ada Jamaluddin Jamal Jitu. Minta lagu kumpulan Jitu. Nak anggota Jitu kah? Apa-apa, terima kasih Jamaluddin Jamal. Orang Ipoh. Kita juga ada Putri Pantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Junaidi Wa'id. Assalamualaikum. Selamat dengar untuk semua dengan lagu-lagu yang disiarkan. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia, kita ada Asfian Mahyu, selamat petang. Sapiah Ramli, Masnah Loso, Mariam Loso, Zalika Zahliha Lyun. Lagi komen daripada Cheng Suni, Sadiah Jidia, Noraini Amrin, terima kasih. Cuaca panas, kerin baju. Tengah dengan live DJ, terima kasih. Sufian Suhul Laiman, salam santai petang untuk semua. Salam Ritma Wrong On. Sui Saro, selamat petang bro. Selamat petang juga untuk kita. Di Simunjan, tika ini mendung lepas hujan. Terima kasih untuk infonya. Minta lagu Bunga Larangan. Bakri Pawi, selamat petang. Minta lagu Scorpion, Wind of Change. Dan juga penantian Black Rose, lagu yang diminta oleh Atuk Yang Terkini, Bot Sewa Pak Wan. Ok, terima kasih kepada semua yang menghantar komen. Ada yang tertinggal, tak main anggagi lah. Apapun, terus kekal bersama mendengar. Kita nak berhibur bersama lagu daripada Awek Rockers. Kita ada Emma dalam kumpulan Evolusi membawakan Bayangan Misteri. Menyusul selepas itu Ratunya, Ratu Rock Ella dengan Kasih, Ritma Rock On.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masya Allah tabarakallah, pendengar yang dirahmati Allah. Kisah hari itu kita akan sentuh berkenaan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kita tentang keteguhan iman yang si mudah untuk digugat. Ia meluk Islam muda, dalam bahasa kita Form 5, baru 17 tahun. Dan ia menjadi antara generasi pertama yang menyahut seruan tauhid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jalan iman tu nya si akan si ada ujian, mesti ada ujian. Nya mesti ibunya, itu ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, nya maksa Sa'ad tadi untuk tinggalkan Islam dengan cara apa? Cara mogok, nya provok, nya simak makan. Tetapi Sa'ad tetap teguh dengan penuh hormat, nya mada walaupun maknya ada 100 nyawa sekalipun, nya siap akan tinggalkan agama Allah. Di situ kita belajar taat kepada ibu bapa tu wajib, tetapi akidah tidak boleh dikompromi. Di medan perjuangan, Sa'ad terkenal sebagai pemanah yang hebat. Doa Rasulullah untuknya menjadikan panahnya sentiasa tepat dan doa Rasulullah ya mustajab. Kemudian perjuangannya ialah ketikanya memimpin tentera Islam dalam perang Qadisiyah menentang Empire Parsi. Walaupun sakit, dia tetap memimpin dengan strategi yang bijaksana sehingga Allah mengurniakan kemenangan yang besar. Sa'ad bin Abi Waqqas tentunya hebat di medan perang dan hatinya juga tetap zuhud di dunia. Dia memilih hidup yang sederhana, menjauhkan diri daripada kemewahan dunia dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di akhir hayatnya, beliau mahu dikafankan dengan pakaiannya ketika perang Badar dulu. Tandanya cintanya kepada perjuangan fisabilillah tu. Di kesimpulan cerita Sa'ad bin Abi Waqqas tu, kekuatan sebenar bukanlah pada harta atau pangkat. Ya, saya ada apa-apa di sisi Allah. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada iman yang teguh, pengorbanan kita, keikhlasan kita. Semoga kita mencontohi keteguhan Sa'ad dalam mempertahankan kebenaran dan mencari redha Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

0: langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
2: Sarawak FM sehati sejiwa. Dah pun 4.22 minit petang. Untuk seterusnya, jom kita bersama Fazmi di talian untuk info cuaca Remed Malaysia. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
2: Apa khabar, sihat kita?
3: Oh, sihat.
2: Okey, teruskan dengan info cuaca untuk petang ni. Silakan.
3: Okey, Assalamualaikum semua petang kepada semua penanggan Sarawak FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi ramai cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian Samarahan, Seriaman Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintu Lemiri dan juga Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian Samarahan, Seriaman Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintu Lemiri juga Limbang. Bagi keadaan laut di Sarawak, laut berombak kurang daripada 0.5 meter dengan angin bertiup dari arah selatan di bawah 10 km per sejam, manakala suhu pula dianggarkan di atas 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
2: Bila terima kasih Fazmi sebab tugas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Fazmi dari Met Malaysia untuk ramalan keadaan cuaca pada petang tu hingga malam nanti di Sarawak. Okey, sekejap lagi kita akan ikuti refleksi diri yang disediakan oleh Jai dan juga untuk petang tu Aida menyediakan perkembangan sukan menerusi Go Ahead Sarawak yang akan disiarkan pada pukul 4.45 minit petang.

demikian ya. Nah, ada beberapa perkara yang saya nak highlight situlah tentang amalan-amalan kita lagi ini tu. Satunya ibu bapa yang sering bergaduh. Kalau mak bapa sering bergaduh, laki bini selalu berkelahi, anak mereka menjadi ganas atau panas barang. Ya, hasilnya, mun ibu bapa sering bersedekah, hati anak mereka akan menjadi lembut. Nah, mun ibu bapa yang tidak meninggalkan solat, anak mudah mendapat hidayah. Cuba sedaya upayalah kita laki ini tu. Ratu meyang-meyang lah. Ibu yang sering membaca Al-Quran katanya dapat anak yang bijak. Cobalah. Ibu mengawal emosinya, anak soleh atau soleha dan pandai mengawal keadaan. Ya, sabar. Ya, mengawal emosinya. Anda akan pandai, anak pandai mengawal emosinya. Ya, untuklah kita dapat bini kita, kita laki kita tidak panas badan, bini kita tidak panas badan. Untunglah. Anda orang pandai dan menyendak hati, habis dah belangak didikam eh. Habis dah lah dipecah eh. Kadang-kadang beli baru susah sikit lah. Kadang-kadang yang anak langga. Sikap anak adalah cerminan ibu bapa. Hubungan yang mencorakkan anak mereka. Jika elok yang diajar, eloklah anak kita. Jika rasa anak marah dengan perangai anak, lihat dulu diri kita suami isteri. Mungkin pernah membuat kesilapan tetapi tidak perasan. Ha, tunjukkan teladan yang baik bermula mereka dari kecil lagi. Dalam mendidik anak-anak, ibu bapa perlu menjadi contoh teladan yang menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik di hadapan anak-anak. Maya sangat penting. Setiap perbuatan dan tingkah laku ibu bapa akan diperhatikan dan ditiru oleh anak-anak. Nah, itu yang kita tidak mau. Ya, maya lah kita. Gini-gini pun kita lelah kerja. Gini-gini pun susah hidup kita. Tidak ada sabar. Gini-gini pun rasa kita tidak puas hati. Laki tidak puas hati dengan bini. Bini tidak puas hati dengan laki. Jangan ditunjuk di depan anak. Sebab anak tidak emanati. Sebab biarlah kita anggap itu. Anak lari di rumah. Hilang. Sebabnya rasa rumah ya si aman rasanya. Lebih-lebih lagi anak kita. Mau anak kita nak ambil SPM tahun itu lah. Ya, jaga betul-betul. Jangan sekali-kali berkelahi depan anak yang sedang belajar. Ambil SPM kan, ambil apa kan. Sebabnya bingung. Enggaklah kita orang tua. Ha? Bayarlah kita sebagai mu apa. Ya, bukannya senang. Sebab depan anak, kita mesti menjaga pribadi diri pun. Ya, merapat kita tu hendaklah baiklah. Hebatlah di depan anak. Ya, cakap halus. Soro tak kasar, nisir dengan luar perkataan-perkataan tak bagus ya. Jadi anak kita lah insyaAllah akan menjadi anak yang kamil. Kalau kita sama-sama cubalah. Jangan laki aja, jangan bini aja. Dua-dua sama-sama ya. Kita ngatur anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Nasihati Sejuk Malaysia Ritma Rock on Music Retro Rock terbaik setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, dah pun 4.32 minit petang. Saya nak kongsikan antara info perkembangan-perkembangan semasa. Sebanyak 66,204 kes jenayah penipuan dalam talian ini direkodkan oleh PDRM ataupun Polis Diraja Malaysia pada tahun lalu, mencatatkan peningkatan drastik sebanyak 87% berbanding 35,368 kes pada 2024, sekaligus menunjukkan tren yang amat membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kerugian dicatatkan pada tahun lalu mencecah RM2.97 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 1.4 bilion berbanding tahun sebelumnya. Dan menurutnya, daripada jumlah itu, phone scam kekal sebagai ancaman utama dengan 28,388 kes dilaporkan, manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatatkan nilai kerugian tertinggi, iaitu mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama. Okey, itu satu info untuk kita kongsikan mengenai jenayah scam ataupun scammer. Jumlah kerugian jenayah scam meningkat sebanyak RM1.4 bilion pada tahun lalu. Itu satu info untuk kita kongsikan. Banyak lagi perkembangan-perkembangan semasa termasuk perkembangan-perkembangan dunia yang akan kita kongsikan sehingga jam 6 petang, di samping terus berhibur dengan himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman di Ritma Rock On. Cima dengan Antara Jurang Pemisah.

0: FM Sehati Sejiwa Malaysia, Ritma Wrong On. Okey, buat jap berhibur bersama Alanis Morissette dengan Hand In My Pocket. Dan sebelum ia bersama Shima, antara jurang pemisah. Benar lagu-lagu retro rock sepanjang zaman mesti Ritma Rock On. Pada pukul 5 petang ikuti Berita Nasional dan Hari Ini Dalam Sejarah. Dan selepasnya kita akan sambung semula untuk jam yang terakhir. Antara lain kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan di luar negara mesti isu global untuk kita kongsikan di jam yang berikutnya nanti. Okey, seterusnya jom sama-sama kita ikuti perkembangan sukan. Mesti Go Ahead Sarawak untuk siaran itu yang disediakan oleh penerbitnya Aida.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Lagi mengenai Piala Dunia, juara dunia 4 kali Jerman memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan bergaya apabila membelasah pendatang baru Krakow 7-1 dalam aksi pembukaan kumpulan E awal pagi tadi. Jerman menguasai permainan sejak whistle permulaan dan tidak menunggu lama untuk membuka jaringan apabila Felix Nietzsche meledakkan gol terpantas kejohanan setakat ini pada minit ke-6. Krakow yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia bagaimanapun memberi tentangan apabila Rivano Kamis mencipta sejarah sebagai penjaring pertama negaranya di Piala Dunia menerusi gol penyamaan. Namun, kegembiraan Krakow tidak bertahan lama apabila Nikos Klotterbeck kembali meletakkan Jerman di depan menerusi tandukan hasil sepakan sudut. Jerman terus menjarakkan kedudukan sebelum rehat apabila Nipchas dijatuhkan dalam kotak penalti dan Kai Harvard tenang menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan babak pertama. Selepas bersambung, Jerman meneruskan penguasaan dengan Jamal Musiala menambahkan jaringan selepas berjaya melepasi kawalan pertahanan lawan. Kemenangan itu memberikan permulaan sempurna buat Jerman dalam usaha memburu gelaran dunia kelima, manakala Krakow pula terpaksa menerima hakikat pahit dalam penampilan pertama mereka di pentas Piala Dunia. Dalam saingan kumpulan F pula, Jepun mempamerkan semangat juang tinggi apabila dua kali bangkit daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-1.

0: Pertama. Selepas gagal menembusi benteng pertahanan Jepun pada babak pertama, Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-51 menerusi tandukan Kapten Virgin van Dijk hasil hantaran lintang menarik Ryan Gravenberch. Namun kelebihan itu hanya bertahan 6 minit apabila Keito Nakamura melakukan rembatan dari luar kotak penalti untuk menyamakan kedudukan. Belanda kembali mendahului pada minit ke-64 menerusi jaringan menarik Krasio Sumarwil yang terkena tiang sebelum menerjah jaring. Ketika Belanda dilihat hampir meraih 3 mata penuh, Jepun sekali lagi menunjukkan karakter mereka apabila menyamakan menerusi tandukan pemain gantian Koki Ogawa. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata dalam saingan yang berlangsung sengit sehingga whistle penamat. Belanda selepas ini akan berdepan Sweden di Houston pada 21 Jun, manakala Jepun dijadual bertemu Tunisia di Monterrey pada tarikh yang sama. Dalam pada itu, pemain gantian Amad Diallo muncul Wira Ivory Coast apabila meletak gol kemenangan pada minit ke-90 untuk menewaskan Ecuador 1-0 dalam aksi pembukaan kumpulan E Piala Dunia 2026 hari ini. Jaringan lewat penyerang Manchester United itu bukan sahaja memastikan 3 mata berharga buat Les Elephants, malah menamatkan rekod tanpa kalah Ecuador yang bertahan selama 19 perlawanan dalam kesemua kejohanan. Kemenangan itu turut menyaksikan Ivory Coast mengumpul 3 mata untuk menyamai kutipan Jerman yang sebelum ini membelasah kuraku 7-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E. Sweden membuka kempen kumpulan F pula dengan kemenangan 5-1 ke atas Tunisia dalam aksi di Stadium Monterrey. Baik, itu saja perkongsian untuk Goet Sarawak hari ini untuk edisi Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Gohead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Gohead Sarawak.
2: Ritma, muzik, retro terbaik.

0: kitab baju merah. Hmm.
1: Ya, yeah, lawa sampai.
2: Lawa ni. Eh. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Baik, nan lawa lah kita ya. Lewat cua. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si mo. Kacak lah rasanya pudik.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah medok ngacu. Bukan medok tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit jalan. Ya di pesan kami dua tu. Kelak di tanduk sapi. Bajunya tu merah.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila penjajah itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sekarang itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Terus hati sejiwa bersama di Sarawak FM.

0: sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Segmen Sarawak FM.
2: You ready for this?
3: Let's find out.
4: Hai, 12:30 malam hingga 6 pagi.
5: 8 pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi.
4: 10 pagi hingga 12.
5: Ritma 2 hingga 6 petang.
4: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
5: Jatra 9 malam hingga 12:30 malam.
6: Semuanya yang terbaik untuk anda di
5: Sarawak FM.
4: Hati
5: sejiwa.
7: Dengarkan Rock On Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.

0: 2-6 petang di Sarawak FM. Rock on.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Merisi ritma Rock On. Kita berada di jam yang keempat, jam yang tak akhir, 5.22 minit petang. Dan di jam tu kami akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia sebagai info untuk kita kongsikan bersama. Jom kita mulakan. Sebuah syarikat pemula kecerdasan buatan AI memperkenalkan sistem baru yang berupaya menganalisis kertas akademik. Ini bagi menentukan sama ada dokumen itu ditulis oleh manusia ataupun dihasilkan oleh AI, dengan harapan ia dapat digunakan secara meluas di institusi pengajian tinggi. Ini di Tokyo. Memetik laporan Kyodo News, sistem pengejaman yang dikenali sebagai Padin AI itu dibangunkan oleh Valar Intelligent, sebuah syarikat pemula yang berpangkalan di Osaka. Sistem ini memerlukan pengguna menulis serta menyerahkan kertas kerja mereka melalui platform berkenaan. Dan menurut syarikat itu, Universiti Kyushu kini sedang menggunakan sistem berkenaan secara eksperimen dalam kelas, manakala puluhan universiti lain sedang mempertimbangkan penggunaannya. Okey, ini mengenai penghasilan aplikasi kesan artikel tulisan AI oleh sebuah syarikat di Jepun. Lagi perkembangan semasa, Istanbul, harga minyak jatuh mendadak lewat Ahad selepas perjanjian diumumkan untuk menamatkan konflik antara Amerika Syarikat, AS dan juga Iran oleh perantara Pakistan, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Agency. Niaga dalam hadapan Brent yang didagangkan melebihi $87 jatuh ke bawah paras $84, turun kira-kira 4% setakat jam 10.22 GMT. Berikutan berita mengenai perjanjian ini dirancang antara Washington dan Tehran yang dijangka ditandatangani pada Jumaat selepas konflik lebih 3 bulan berlaku. Harga minyak turun mendadak selepas rundingan damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Okey, itu antara info perkembangan-perkembangan dunia. Ada berapa lagi akan dikongsikan seterusnya nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Bila pesan-pesan macam tu nak?
3: Ya, macam
4: bunyi. Bunyi
2: kelah bunyi. Kelah bunyi. Rasanya masih asyik berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan. Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
5: Lagu retro tu kita memilih untuk menyiasat lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
2: Ialah ritma muzik retro terbaik.
1: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, mungkin kita tiga

Okey, kebelan iklim dengan Mahligai Seribu. Sebelum itu berhibur bersama sebuah lagu daripada Sufi Rashid dengan Aku Sanggup, penyanyi dari Singapura. Okey, lagi kita nak kongsikan untuk jam ini perkembangan dunia melalui isu global. Seterusnya, di Manila, gempa bumi kuat yang mengorbankan sekurang-kurangnya 61 orang di Filipina pada minggu lalu menyebabkan dasar laut naik setinggi 2 meter sekaligus mendedahkan terumbu karang dan juga menjejaskan hidupan marin. Menurut maklumat terkini daripada Agensi Pengurusan Bencana, gempa bumi bermagnitud 7.8 yang melanda selatan Pulau Mindanao pada 8 Jun itu turut menyebabkan sekurang-kurangnya 40 orang masih hilang, dan Jabatan Alam Sekitar memaklumkan bahawa penduduk tempatan mula melaporkan fenomena geologi yang dikenali sebagai peningkatan pesisir pantai 2 hari selepas kejadian gempa bumi yang memanjang ke garis pantai sehingga 200 meter di beberapa kawasan. Pergeseran di jurang kota Bato menolak sebahagian pesisir pantai di wilayah Sarangani dan Davao Occidental ke atas sekaligus mendedahkan dasar laut yang sebelum ini tenggelam. Itu seperti yang dilaporkan oleh Institut Volcanologi dan Seismologi Filipina dalam satu kenyataan. Lagi perkembangan lain, Washington. Sehingga 7 juta pengunjung asing dijangka tiba di Amerika Syarikat untuk Piala Dunia FIFA. Itu kata Ketua Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat, Mark Wayne Mulling, pada Ahad menurut laporan di CNN. Piala Dunia diadakan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dari 11 Jun hingga 19 Julai, dan kejohanan itu menampilkan 48 pasukan buat kali pertama. Okey, di Malaysia, RTM adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 yang menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara percuma, dan anda boleh menonton siaran langsung di televisyen melalui saluran TV OK dan Sukan Plus atau secara penstriman langsung melalui aplikasi RTM Click. Okey, bersama Queen, I Want to Beg Free. Selepas itu kita ada Jimbara, Pati, Dirikma, Ra'an.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gold.

Kumpulan Jin Bara dengan Patri antara lagu yang terakhir untuk disiarkan mesti pertemuan di Ritma Rock On untuk minggu ini. Setiap hari Senin 2 sampai 6 petang. Ada dua lagi lagu yang akan disiarkan untuk persembahan yang terakhir. Sebelum kita bersama di ruangan simfoni bersama Wan Nani dan sebelumnya Corina akan bersama anda mesti Berita Sarawak FM tepat jam 6 petang. Okey, terima kasih kepada yang mendengar dari awal tadi sampai ke satu yang juga menonton live di live Facebook untuk tadi yang komen, yang share ataupun sekadar nak like aja ataupun menonton aja apa-apa aja lah, janji tak orang respon kepada Ritma Wrong On sepanjang hari itu 4 jam kita bersama. InsyaAllah saya akan kembali pada hari Khamis kelak mesti himpunan lagu retro lagi 2 sampai 6 petang. Untuk ya, jaga diri, jaga juga tidur tak orang di musim bol tu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM
2: merah, biru, hijau, kuning adalah nantian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan, pastikan dapat menurunkan langkahku ini.

Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri. Majlis sambutan akan bermula pada hari Selasa 16 Jun 2026 dengan majlis bacaan doa akhir tahun

0: Salam Ma'al Hijrah dari kami di Sro FM untuk Anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah, kami Wanani menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk petang untuk dipastinya di Sarawak FM. Okey, untuk edisi hari Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, tarikh silap lagi nak masuk tahun baru dalam bulan Islam. Okey, apapun semoga apa yang kita rancang, apa yang kita dah apa yang kita cita-citakan sebelum masuknya tahun baru tercapai sudah. Mun belum boleh lagi carry forward. Boleh lagi buat ke depan. Okey, apapun semoga urusan anda dipermudahkan dan kita nak ucapkan terima kasih untuk anda yang memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Pastinya Simfoni bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam akan menyiarkan lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda dan juga mengusikkan info-info terkini untuk anda semua. Keadaan namun di Pusat Bandaraya Kuching ni tak hujan lebat. Hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan jaga jarak yang selamat dengan kenderaan yang lain. Sentiasa merancang perjalanan anda untuk anda berada pada landasan yang betul. Pada landasan yang betul, pada laluan yang betul. Dan juga pastikan kita memberi lampu isyarat jika hendak menukar laluan atau keluar ke persimpangan. Dan untuk waktu hujan tu, buka lah lampu kereta nak. Oh, senang orang nak nanggar, senang orang nak tahu keberadaan kereta kita. Apapun, hati-hati dalam pemanduan anda. Mun rasa macam nanggar ada orang tengah berteduh di mana-mana, perlahankan kenderaan, takut ada lopak air. Okey, sentiasa bertimbang rasa dengan pengguna jalan raya yang lain. Baik, untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan teruskan hiburan Simfoni pada petang tu. Bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
4: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Baik, bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.31 petang. Zon 1, Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, Maghrib 6.34 petang. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.36 petang. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.38 petang. Untuk zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Maghrib 6.43 petang. Seterusnya zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.44 petang. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, Maghrib 6.43 petang. Manakala zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maluda, Maghrib 6.45 petang. Dan yang terakhir, untuk anda yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bok Lundu dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.49 petang.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag penyiaran cakim.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
0: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag penyiaran cakim.
4: Dengarkan simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

0: Dunia mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 37 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa pastinya di Sarawak FM. Terima kasih untuk anda mengikuti siaran kami. Jangan lupa seketika nanti kita akan ke pusat berita radio angkasa Puri untuk mengikuti ringkas setujuh malam. Seterusnya kembali bersama Wanani untuk jam kedua Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Rosi Simfoni Mama Musim Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
6: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wan Nani menerusi pertemuan simfoni Mahabah mengusik jiwa pastinya menerusi Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Kira di sini kita berada, kami akan tetap bersama dengan anda. Okey, jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM, klik ke peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan untuk aplikasi RTM Click juga, pastinya betul-betul percuma. Pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa untuk edisi Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami akan menemani kita selama 3 jam dari pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam dengan perkongsian-perkongsian, dan juga kita akan siarkan lagu-lagu yang akan mengusik jiwa anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Dan untuk jam yang kedua, tak juga kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan juga kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan DJ Nana insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam dengan tajuk perkongsian pada malam tu, iaitu ilmu menjana ilmu dari petikan surah Al-Fatir ayat 28. Okey, berserta ibrahnya yang akan sama-sama kita hayati dan ikuti kelak. Okey, ajak adik-adik, isteri, suami, abang, kakak duduk sekali dengar. Okey, untuk kita didik minda dan jiwa kita. Untuk anda yang sedang bekerja, selamat bertugas kami ucapkan. Yang anda sedang memandu, okey, selamat memandu. Semoga anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Keadaan cuaca asyik menentu, kejap siangnya panas gila-gila, petangnya dah mula nak hujan. Jadi sentiasa bersiap-siaga dengan keadaan semasa. Okey, untuk kita yang mungkin berada di tempat yang rendah, senang dinaiki air, pastikan kita dah pun bersedia dengan barang-barang kecemasan. Okey, dokumen-dokumen penting pastikan disimpan di tempat yang selamat. Okey, yang kalis air kah, kalis angin kah. Okey, mungkin ada bekas-bekas yang sangat kedap udara yang boleh membantu untuk simpan dokumen-dokumen penting kita. Buatlah demikian, okey. Baik, sebelum kita nak hibur kan anda dengan lagu seterusnya, kita nak kongsikan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ini ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 16 Jun 2026 yang dikeluarkan pada 15 Jun 2026. Untuk cuaca pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Semerahan dan Seri Aman. Untuk cuaca petang pula, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman dan Betong. Kita beralih ke cuaca malam. Okey, hujan di beberapa tempat iaitu di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, dan tiada hujan di Kuching, Serian dan Semerahan. Untuk keadaan laut di perairan pula di Pantai Sarawak, okey, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan yang mengikuti kami secara langsung menerusi Facebook page Sarawak FM. Untuk komen-komen telah pun dikongsikan, ada ucapan yang menyapa rakan-rakan. Okey, ialah gunanya media sosial untuk kita terus mengeratkan silaturahim untuk anda yang berada di jauh, yang jauh di mata tapi dekat di hati. Baik, kita nak teruskan hiburan simfoni pada malam tu dengan lagu seterusnya daripada Republic, Aku Takut. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
2: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric.
3: Sarawak FM, sehat hati jiwa. Lantunan Wahyu.
4: Jom kita ikuti bacaan daripada Surah Al-Fatir ayat 28 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin bin Taim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

الزمرى. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحى

أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Fariza bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masya Allah tabarakallah, dengar yang dirahmati Allah. Kisah hari itu kita akan sentuh berkenaan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kita tentang keteguhan iman yang si mudah untuk digugat. Ia meluk Islam muda, dalam bahasa kita Form 5, baru 17 tahun. Dan ia menjadi antara generasi pertama yang menyahut seruan tauhid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jalan iman tu ia si akan si ada ujian. Mesti ada ujian. Ia mesti. Ibunya, itu ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, ia maksa Sa'ad tadi untuk tinggalkan Islam. Dengan cara apa? Cara mogok. Ia provok, ia simak makan. Tetapi Sa'ad tetap teguh dengan penuh hormat. Ia mada, walaupun maknya ada 100 nyawa sekalipun, ia siap akan tinggalkan agama Allah. Di situ kita belajar, taat kepada ibu bapa itu wajib. Tetapi akidah tidak boleh dikompromi. Di medan perjuangan, Sa'ad terkenal sebagai pemanah yang hebat. Doa Rasulullah untuknya menjadikan panahnya sentiasa tepat dan doa Rasulullah ya mustajab. Kemudian perjuangannya ialah ketikanya memimpin tentera Islam dalam perang Qadisiyah menentang Empayar Parsi. Walaupun sakit, dia tetap memimpin dengan strategi yang bijaksana sehingga Allah mengurniakan kemenangan yang besar. Sa'ad bin Abi Waqqas tentunya hebat di medan perang dan hatinya juga tetap zuhud di dunia. Ia memilih hidup yang sederhana, menjauhkan diri daripada kemewahan dunia dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di akhir hayatnya, beliau mahu dikafankan dengan pakaiannya ketika perang Badar itu. Tandanya cintanya kepada perjuangan fisabilillah tu. Di kesimpulan kita Sa'ad bin Abi Waqqas tu, kekuatan sebenar bukanlah pada harta atau pangkat. Ya, tiada apa-apa di sisi Allah. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada iman yang teguh, pengorbanan kita, keikhlasan kita. Semoga kita mencontohi keteguhan Sa'ad dalam mempertahankan kebenaran dan mencari redha Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Alhamdulillah, simfoni masih lagi berada pada jam yang terakhir. Dan untuk jam terakhir tu, kita akan sama-sama hayati lepas tu. Okey, Maharajan Al-Quran terbitan Aminah Murshidi. InsyaAllah, seketika nanti apapun untuk Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Lin akan bersama dengan anda. Dan apa yang kita lakukan pada kini tu, terima kasih kita ucapkan atas sokongan anda bersama kami di Sarawak FM. Dan pastinya anda sentiasa okay, menjadi faktor untuk kami terus ke depan dan juga terus sentiasa berada di hati anda. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang telah pun mengatakan komen pada ruangan di Facebook page Sarawak FM. Okey, yang telah pun share, yang telah follow, ramai. Kita ada Saniah Ganti, ada Asfian Mahyus, ada Juak Hawaram, ada Zara Haji Chi, Hasimah Suud, Saljah Piai. Ada juga Raja Muhammad Fazli. Terima kasih kerana menghantarkan komen di ruangan Facebook page Sarawak FM. Ada juga Nora Ngah Nora, Sarifah Hanifah, Syed Akil, Suhaila Abdullah, Aden Rahmat. Pastikan kita terus kekalkan kesihatan anda bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan pastinya kami akan hiburkan anda selama 24 jam. Okey, kami Wan Ani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye.

Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kembali dalam ruangan Mahrajan minggu ini. Dan pada minggu ini kita rasa amat bersyukur dikurniakan kesihatan yang amat baik untuk sama-sama belajar Al-Quran. Diri saya yang umpama baru nak belajar juga, sama-sama kita belajar. Dan untuk minggu kedua kita bersama dengan beberapa orang pemanggil terlebih dahulu. Pemanggil pertama, kita mempersilakan Dia Arisha Ayumi binti Rahim dari SK Merani, Kota Semerahan, dengan bacaan surah Ar-Rahman. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatqaw fil mizan

الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب

أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن

0: Baiklah, dah dua orang pembaca pelbagai rentak bacaan Tarannum yang kita perdengarkan. Kita rasa amat teruja dengan bacaan-bacaan mereka. Seterusnya untuk pemanggil yang ketiga, bersama dengan Dayangku Nur Aisyah Lee bin Awang Jidil dari Bintulu, Sarawak. Alhamdulillah, pada malam ini kita ramai pemanggil-pemanggil dari jauh. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليكم إنه كان حوبا كبيرا وإن

0: Sadaqallahu al-Azim.
1: Dan untuk yang pemanggil yang terakhir kali, yang terakhir sekali pada malam ni, kita bersama dengan Tuan Muhammad Afiq bin Muhammad Said dari Persatuan Jenama Muslim Kuching untuk bacaan surah Al-Ahzab. Dipersilakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Demikian tadi kita telah bersama dengan para pembaca untuk ruangan Mahrajan Al-Quran dan akan diulas oleh Guru Mahrajan yang bersama kita pada malam ini, Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.

Isha Ayumi binti Rahim dari SK Merane Samarahan. Okey, orang Samarahan. Baiklah, adik dia Arisha. Bacaan keseluruhan adik dia Arisha sangat kemas dan baik. Suaranya berseni, lantang. Okey. Untuk adik dia, kami nak komen sikitlah. Untuk yang pertama, fiha faqihatu. Okey, fiha, adik dia membaca terlebih sedikit panjangnya. Sepatutnya dibaca dua harokat je. Fiha fa. Okey, dua harokat je, jangan lebih. Yang seterusnya, walhabbu dhul asfi. Walhabbu dhul. Huruf za hendaklah dibaca nipis. Jangan keliru dengan huruf zai. Huruf zai baca tebal. Huruf za, hujung lidah keluar sedikit dan menyentuh hujung gigi atas. Za. Walhabbu dhul. Okey. Yang ketiga, okey, dengar baik-baik adik dia Arisha. Solsolin kal fakhar. Linkal. Okey, nun mati bertemu huruf kaf, hukumnya ikhfa. Jadi hendaklah dibaca dengan dengung. Okey, adik dia, tadi adik dia baca solsolin kal fakhar. Berebut tak bunyinya. Okey, lepas tu perbaiki lagi. Cuba baca ikut tajwid, gunnah yang betul. Okey, yang keempat pada ayat wa khol.

Okey. Baca mat panjang dulu. Ha, mendapat 6 harakat, baca panjang, barulah kita memasukkan dengung gunnah huruf nun tersebut. Ha, adik di Arisha baca tadi wa khalaqal jan. Pendek gila. Jadi panjangkan mat 6 harakat, barulah masukkan dengung. Baiklah, adik Tia Arisha, kesalahan yang macam tu masih boleh diperbaiki. Bukan bukan satu kesalahan yang besar yang tidak dapat diperbaiki. Okey, boleh diperbaiki. Okey, dengan cara macam ni. Banyakkan membaca Al-Quran. Mun kita macam keliru, macam ni bacaan tu, macam ni bacaan tu. Bertanya. Jangan malu tanya dengan cikgu di sekolah ke, ustazah, ustaz-ustazah di sekolah, boleh tanya. Sebab perlu kita banyak dalam sehari, mungkin kita baca, mungkin kita ngaji nak, waktu malam ke kita ngaji. Sebab dapat kita nak baca sikit muka surat sekali, ngantuk ke ataupun kepak ke, lelah balik sekolah ke nak. Cukup kita baca setengah muka surat ke, sudah memadai. InsyaAllah dengan cara ya kita boleh sedikit sebanyak lah boleh memperbaiki mutu bacaan kita. Okey, adik dia Arisha, tahniah dan syabas diucapkan. Baiklah, untuk pemanggil kedua kita tadi, saudara Harun bin Ahmad, jauh ha, kampung Serembang Sepauh Betong, jauh. Okey, alhamdulillah, masya-Allah bacaan Encik Harun sangat baik, bacaannya tadi dan memuaskan. Okey, dengan suara yang berseni, belajar taranum tu boleh tu. Boleh pergi jauh tu. Okey. Okey, Encik Harun, yang pertama kami nak tegur, wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Ruzun, masukkan ru, masukkan terus kepada huruf zai. Sebab dan nun ya dua harakat ja. Zunuba. Tadi Encik Harun baca zunuba. Terlebih sikit mungkin cik perasan no. Okey, yang kedua, wa ni'ma ajrul 'amilin, wa ni'ma ajrul. Okey, jangan digantung terlalu lama. Mungkin terbawa-bawa oleh alunan, mungkin terbawa-bawalah oh. Dan kita asyik perasan juga kadang-kadang. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Jadi bunyinya kacak.

0: tapi sebenarnya jangan gantungkan huruf lam mati terlalu lama. Wa ni'ma ajrul. Yang betulnya, yang sebetulnya, wa ni'ma ajrul 'amilin. Okey. Baiklah, Encik Arun, overall keseluruhan. Ada satu dua tempat je mat asli, terlebih sikit panjangnya. Okey, tapi halia masih boleh diperbaiki. InsyaAllah, alhamdulillah, tahniah Encik Arun atas bacaan yang mantap itu tadi. Baiklah, terus kepada pemanggil kita yang ketiga tadi. Okey. Dayangku Nur Aisyah Li bin Awang Jidil dari Bintulu, pun orang jauh juga. Bacaan keseluruhan sangat baik, alhamdulillah baik, kemas dan tajwidnya sangat-sangat terjaga. Okey, dan cuma okey, kami nak sentuh sikit lah tu. Secara keseluruhan kami dengar tadi, kami boleh detect sikit benda tu, iaitu hukum tajwid qalqalah. Hukum qalqalah Al-la-tuq, Al-la-tuq, Si-tu. Okay, qalqala, qalqala dibaca betul, tuq, mestilah kita baca tuq, tapi kita baca tadi, ada yang ku baca tadi, tuq, ke, hanya bunyi ke, sepatutnya tuq, huruf qaf di sini. Okey, cuma ya kami nak tegur sebab keseluruhan bacaan tadi dengan tajwidnya yang kemas, dengan suaranya yang cantik, bersih, sangat puas hatilah dengan bacaan macam tu. Cuma sikit diajak tadi, boleh diatur lagi. Okey, okey, saudari dayangku Nur Aisyah Li bin Awang Jidil dari Bintulu, tahniah dan syabas, teruskan memperjuang ilmu Al-Quran. Dan pemanggil kita yang terakhir tadi, Muhammad Afiq bin Muhammad Said, Persatuan Cina Muslim Kuching. Dari Persatuan Cina Muslim Kuching, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Suaranya yang sangat padu, suara mantap. Okey, suara macam tu sangat sesuai bila kita nak belajar teranum. Dengan suara cantik tu lah, berseri, berseni. Sesuailah, sesuai gila kita nak belajar bertaranum. Sayang kita ada package suara yang padu macam tu. Si rugi kita belajar taranum, insyaAllah. Okey, untuk bacaan Muhammad Afiq tu tadi, si banyak kami nak sentuhlah untuk bacaannya. Cuma pada ayat pertama tadi, Muhammad, hendaklah dibaca dengung. Mim ya, mim bersabdu ya, hendaklah dibaca gunah. Gunah tu dengung. Apa-apapun keseluruhan bacaan saudara Muhammad Afiq bin Muhammad Said tu tadi sangat tertib dan penuh penghayatan. Kita dengar pun jadi tenang. Okey, syabas dan tahniah kami ucapkan. Baiklah, para pendengar di luar sana, di situ kami nak kongsi sedikit nota ringkas lah pasal gunah. Mungkin kita dah dengar komen kami tadi pasal gunah, mungkin ada yang sik faham gunah ya apa, dengung ya apa. Di sini kita perlu gunah, di sini kita perlu buat dengung. Okey, jadi di situlah kami nak terangkan serba sedikit lah pasal gunah tu. Okey, pengertian gunah tu ialah bunyi dengung yang keluar dari rongga hidung ketika menyebut huruf tertentu. Huruf tertentunya huruf apa juga? Hanya ada dua huruf gunnah. Yang pertama, mim bersabdu. Dan yang kedua, nun bersabdu. Okey, macam ni cara bacaannya, Ustazah? Hanya perlulah dibaca dengan dengung selama dua harokat. Okey, suara dengungnya mestilah jelas dan tidak terlalu pendek. Okey? Okey, innalladhi, sebagai contoh, thumma, thumma, masukkan ke dalam hidung. Okey, kepentingan gunnah tu mempercantikkan lagi bacaan Al-Quran kita, dan juga membantu bacaan lebih tepat mengikut hukum tajwid. Baiklah, di situ kami nak kongsi sedikitlah petua. Kita kadang-kadang ada orang nanya macam ni, kita jaga suara dengan cuaca yang sekarang tu apa, sekejap panas, sekejap hujan lebat, mundah panas-panas gila. Jadi cuaca sekarang toksik menentu. Jadi kadang-kadang ada juga lah orang bertanya, kenapa suara kita tahan no? Suara kita asyik Allah bah, makan skrim pun macam ya juga. Sebenarnya kadang-kadang suara kami tu kadang-kadang hilang juga. Kita pun manusia biasa juga. Kadang-kadang waktunya kita sesema mempengaruhi mutu suara kita. Macam ialah mun bagi kami tips jaga suara tu, yang pertama kena jaga kesihatan kita lah. Jangan berjemur, jangan pergi ke pantai kah, sebab pantai tu nya anginnya kuat. Mun bagi kami efeknya sangat-sangat berkesan lah. Berkesannya maksud kami bila keluar pergi pantai, kita pergi pantai angin kuat, hanya efek dengan kita, kita boleh sesema. Jadi di sianya boleh mempengaruhi suara kita, kesihatan kita. Okay, yang kedua ialah jaga pemakanan. Jaga pemakanan, elakkan makanan yang kering macam kacang, kuaci. Kita kadang rindu nangga TV nak makan kuaci, makan kacang. Lepasnya kita menjadi batuk. Lepasnya salahkan kacang. Okay, sebenarnya kita kena, boleh makan sebenarnya, boleh makan tapi berpada-pada. Macam ya juga makanan yang bergoreng, cucuk pisang nyaman dimakan, tapi ialah tek nya berminyak, boleh efek juga dengan suara kita. Selain dari ya, makanan yang terlalu pedas pun, mun terlalu pedas, sambal ngesit kata orang, bilanya pedas gila, nya boleh efek dengan kotak suara kita. Peti suara kita. Kita tu ada peti suara sebenarnya. Macam hatta karun lah teh. Peti suara kita ya, kita kena jaga. Jaga sebaiknya, sebab peti suara tu yang kontrol macam ni, suara kita keluar, suara kita nyerin, suara kita perlahan, nya yang kontrol. Jadi kita kena jaga. Mun makan terlalu pedas memang akan efek dengan suara kita. Okey, dan seterusnya minuman berais lah, sejuk. Minuman sejuk, kita macam kita ada nak pakai show, nak pakai suara nak, kita nak bertanding kah? Cik kira lah kita tanding apa? Tanding Mahaban kah? Tanding baca rawi kah? Tanding bernasyid, tilawah kah? Semua ya makai suara, macam Mahaban makai suara yang besar, makai suara yang tinggi. Juga kena kawal suara kita. Jadi minuman berais tu kena jaga. Jangan makan ais dulu, memboleh seminggu, sebulan lah. Sebulan sebelum kita bertanding ya, kita nak makai suara ya, kita elakkan dulu minuman yang sejuk-sejuk tu. Okay, ya aja tips dari kami yang kami nak kongsilah pasal penjagaan suara. InsyaAllah sedikit sebanyak boleh dimanfaatkan sama-sama kita. Okay, alhamdulillah. Terima kasih semua.
1: Alhamdulillah, banyak petua, banyak tip, banyak manfaat yang kita perolehi pada malam ini berkat daripada ilmu yang kita pelajari, yang kita terokai bersama guru pembimbing kita pada malam ini. Semoga kita sama-sama memperoleh manfaat dan guru yang membimbing mendapat pahala yang besar di sisi apa yang beliau lakukan. Dan untuk akhiri program pada malam ini, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi minggu hadapan dengan beberapa lagi tip-tip ataupun bacaan-bacaan yang dapat meruntun jiwa, merungkai segala rahsia di dalam Al-Quran. Jangan lupa bersama kami lagi pada minggu hadapan dalam ruangan Mahrajan Al-Quran.
2: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
3: Mautini, mautini.
4: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam semua pendengar-pendengar kita di Sarawak FM waktu itu. Mungkin ada yang mendengarkan Lin di frekuensi 89.9 untuk kita yang berada di Mekah. Dan insyaAllah Lin akan menemani kita sehingga jam 12 tengah malam tu menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Hari itu adalah 15 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di pertengahan bulan 6, nisik berasa selamat lagi nak masuk bulan Julai. Pejam celik kita dah pun ada di pertengahan tahun 2026. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kita dah hajat untuk tahun 2026 tu kita dapat. Sikitlah dapat semua, dapat sikit jadilah nak oh. Jangan nak kata orang tak menepati apa yang diinginkan untuk tahun 2026 tu. Dan juga macam biasa di jam yang pertama kita bersiaran di Gatra semestinya 9.30 minit pagi, malam gelap menjat kau bila selamat pagi Sarawak pergi ke malam ah gitu jadinya pagi ke malam, malam pulang ke pagi. Okey, 9.30 minit malam kelak insyaAllah macam biasa kita ada siaran ulangan Johor. Mungkin ada yang sempat dengan 11.30 pagi tadi sekejap jap lagi sini Nadia nak ngembak kita rawon 9.30 minit malam tok kelak. Dan selain daripada juga banyak perkongsian yang Lin akan kongsikan dengan kita, of course apa yang penting waktu tu makan bola, tidur bola, apa lagi bola, kerja bola, saya akan kongsikanlah berkenaan dengan World Cup 2026. InsyaAllah banyak perkongsian kita nak kongsikan, apa yang trending, apa yang viral dan sebagainya. Jadi terus bersama kami di Gatra Music Tanpa Batasan. Jom kita layan Waste Life, If I Let You Go, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak. Cerita kita bermula sekarang. Rehatkan seketika minda yang lelah dan biarkan ketegangan otot anda mencair ke dalam kolam air panas semula jadi yang terletak jauh di pedalaman hijau. Hari ini, Nadia nak membawa anda ke Merarap Hot Spring Retreat di Lawas, sebuah syurga tersembunyi yang menawarkan kombinasi sempurna antara terapi kesihatan dan keindahan alam rimba. Destinasi seluas 5 ekar ini terletak sekitar 70 km dari Pekan Lawas dan dibina bersebelahan dengan Sungai Terusan yang berarus deras. Keunikan utama di sini ialah kehadiran 4 buah kolam rendaman berwarna zamrud dengan suhu air yang berbeza di mana sumber air panasnya disalurkan terus dari mata air pegunungan berhampiran. Selain menyediakan bilik mandi peribadi untuk keselesaan optimum, pusat peranginan santai ini merupakan lokasi terbaik untuk anda merasai sendiri kehangatan hospitality dan kebudayaan masyarakat etnik Lundawang. Bagi pengembara yang inginkan kelainan, kawasan sekitar turut menawarkan aktiviti berkayak arus deras, memancing, beriadah di dek pemandangan serta laluan trekking untuk melihat spesies burung eksotik. Memandangkan perjalanan ke pusat istirahat ini memerlukan anda melalui laluan balak yang mencabar, saya sangat menyarankan anda untuk menggunakan kenderaan pacuan 4 roda demi kelancaran perjalanan yang lebih selamat. Untuk logistik pengangkutan, anda boleh memilih penerbangan domestik ke Lawas dari Miri atau melakukan perjalanan darat dari Kota Kinabalu dengan merentasi sempadan Brunei. Saya cadangkan anda meluangkan masa sekurang-kurangnya 2 hari 1 malam di sini supaya anda boleh menikmati sesi yoga pada awal pagi dengan berlatar belakangkan udara segar dan bunyi deruan air sungai. Daripada debaran meniti jalan balak hingga kehangatan kolam air panas di celah rimba, Merarap adalah tempat di mana tubuh dan jiwa anda di-charge semula sepenuhnya. Jom kita raun ke Merarap Hot Spring. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

Ya, Andy Bernardi dengan lagu terbarunya Ding Ding. Okey, menghiburkan kita waktu tu 9:40 minit malam. Baik, bila bercakap tentang demam bola, tidur bola, kaki bola, jangan lupa untuk saksikan. Rasanya tengah malam tu lah, bila dah masuk 12 tengah malam, yang akan jadi 16 Jun. Antara perlawanan yang boleh kita saksikan sebenarnya untuk bagi kita-kita Madatik first stage lah, untuk Group H, yang mana Spanyol akan bertemu Belgium, akan bertemu dengan Egypt. Juga malam tu Spain pun akan bertemu dengan lawannya di Group H. Kalau kita nangga di Group G, Belgium akan bertemu dengan Mesir. Group H juga, Saudi Arabia akan menentang Uruguay, dan Iran akan bertemu dengan New Zealand, ya, untuk Group G. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi untuk berkaitan juga dengan masih lagi kita demam bola World Cup 2026 tu. Selepas kita layan dulu lagu daripada Azra Bin dan juga Baby Acha, Dua Jiwa Satu Cinta, menghiburkan kita di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Ya, fenomena El Nino berintensiti kuat dijangka berterusan sehingga awal 2027. Untuk mengetahui info berkenaan dengan Tok di jam yang kedua, insyaAllah Lin akan kongsikan. Dan macam biasa, 10 malam kita akan ikuti ringkas 10 malam dan kembali lagi di jam yang seterusnya menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Untuk kita yang tengah rasa gundah gelak gulana, mungkin ada yang tengah merindui seseorang, jomlah kita layan lagu Tok Mengintai dari Tirai Kamah. Exist Try FM saat isi jiwa.

0: Laju je kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, ngak Kak Oninggal. Pak Haji Lee laki Kak Ajah Senah. Ha? Kita si ngak Kak, tak?
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada. Nampak
0: motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul maki rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, guna kau tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyawa, kejut tak si tak nyawa. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tak?
0: Ha.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Okey, itulah di media sosial apabila penyokong Jepun bersihkan stadium Piala Dunia. Itu yang menjadi tular yang juga sebenarnya antara video yang turut tular apabila orang kelainan upaya ataupun OKU yang sanggup untuk membersihkan stadiumnya dengan sampah yang mengarik, ambil kutip satu-satu. Ialah video yang tular. Dan sebenarnya antara perkongsian lain bercakap tentang negara Jepun tu, penyokong Jepun dikatakan meninggalkan stadium dalam keadaan yang sangat bersih selepas perlawanan pembukaan Piala Dunia menentang Belanda di Texas pada hari Ahad yang lepas lah. Dan yang merupakan ada di interview lah ataupun ditemubual beberapa penyokong-penyokong Jepun bak kata sidaknya walaupun berkesudahan seri dua sama tapi sidaknya tetap pergi meninggalkan stadium dalam keadaan macam ni sidaknya tiba macam ni ada je sidaknya pulang. Maksudnya tadi bersih sidaknya pergi ke stadiumnya dalam keadaan bersih juga lah sidaknya meninggalkan stadiumnya dalam keadaan yang baik. Jadi sidaknya dalam video yang tular juga sebenarnya fokus video yang tadi ya sidaknya ngutip sampah dan memasukkan ke dalam beg plastik yang berwarna biru dan tular juga apabila sidaknya ditemubual salah seorang daripada sidaknya pun penyokong sidaknya madahyam merupakan tabiat sidak yang dipelajari sejak daripada sekolah rendah lagi dan juga antara lain orang Jepun tu kita sedia maklum sidaknya mungkin kita selalu nanggal lah selalu juga video-video sidaknya tular. Jepun sangat dikenali dengan negara yang cukup pesat membangun dengan teknologi memang nombor satu kata orang dan juga selain daripada adab budaya memang sidaknya sangat mengekalkan contohlah sidaknya sangat mengekalkan ataupun sangat mementingkan penggunaan bahasa sidaknya pun berbanding dengan bahasa Inggeris. Sikiralah orang nak berkelahkar dengannya tadi ya kelah orang putih ke apa tetap sidaknya berkelahkar bahasa sidaknya pun kerana betapa sidaknya menyanjungi bahasa sidaknya, adab sidaknya, budaya sidaknya. Sehinggalah budaya tu tadi kebersihan yang dijaga daripada bangku sekolah dibawa ke negara lain sekiranya sini sidaknya berada. Dan selain daripada juga saya dah baca Jepun tu juga merupakan sebuah negara yang selain daripada bersih barang kita yang hilang pun akan selamat di tempat sidaknya. Ada aja satu video yang tular. Ada salah seorang pelancong yang kehilangan barang. Barang yang dia cari ya tadi, barangnya yang hilangnya selamat dihantar begnya ke balai polis. Betapa sidaknya mementingkan adab budaya dan nama-nama yang baik. Jadi kita boleh jadikan sebagai contohlah sekiralah kita tu pergi negara ni pun ataupun kita tu biasalah kita di Sarawak tu mesti jauh dengan konsert sana sini konsert tapi syukur je lah Alhamdulillah kita nanggap orang-orang kita pun dah ada kesedaran untuk kita orang menjaga kebersihan terutamanya bandar raya kita Kuching tu memang dipuji sangat-sangat bersih merupakan bandar yang bersih 11 di dunia. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar daripada sikap budaya Jepun. Sama juga mungkin kita pergi konsert ke pergi ke sini kah. Tetap kita menjaga si buang sampah merata-rata. Jadi kata orang tadi heads off lah. Tanda hormat kita kepada negara Jepun yang menjulang budaya sidaknya sampailah pergi ke negara orang sekalipun. Yang itulah juga sebenarnya di World Cup. Setakat beberapa hari World Cup sedang berlangsung waktu tu. Baik, ada lagi-lagi perkongsian yang lain. InsyaAllah saya akan kongsikan selain daripada World Cup. Kita dapat cakap juga tentang keadaan cuaca kita di Malaysia tu. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Bob Yunus. Lagu tu anak jati orang Sarawak kita berlagu. Tapi suaranya seolah-olah bila kita dengar, adakah ini Cakrahan? Bukan. Ini Cakra Bob Yunus. Jom kita layan hanya di Katra Music tanpa batasan.

Okey, kita dengar keadaan cuaca kita dari, saya rasa, dari beberapa hari itulah. Alhamdulillah lah, walaupun dikatakan keadaan kita tu mengalami El Nino, tapi di Sarawak secara khususnya di beberapa tempat hujan. Kalau kita di Kuching tu tadi pun hujan agak lebat di sebelah petang. Alhamdulillah ada je sekurang-kurangnya bumi tu masa sejuk. Nak ditanam kita ada cabai, ada bunga, ada je hidupnya masa air nak. Oh. Okey, bila macam kita bercakap berkenaan dengan cuaca, saya nak kongsikan antara keadaan cuaca di Sarawak kita. Info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri, kalau sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat kita di Kuching tu pun tidak terkecuali. Tapi fokus kita tanah langgar di keadaan waktu malam. Hujan di beberapa tempat diramalkan di Sri Aman, Betong, Serikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan sedia hujan di kawasan Kuching, Serian dan juga Semarahan. Nendaknya dah hujan saya dari petang tadi nak. Oh. Dan untuk keadaan laut juga, khususlah untuk kita yang turun ke laut. Jadi info tu sangat-sangat penting untuk kita. Kita dengar di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan diramalkan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Dan banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan di jam yang terakhir tu. Macam biasa 11 malam tu kelak kita akan ikuti berita utama dan kembali lagi di jam yang terakhir menerusi Gatra Music Tanpa Batasan. Kita layan dulu KRU apa saja.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri.

Lawatan PM ke Rusia berkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan, kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So, bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal tinggal seorang aja. Setelahnya semua spesifikasi tu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategik tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, kembali lagi di jam yang terakhir menerusi Gatram Music Tanpa Batasan 11.18 minit malam waktu tu selamat malam dan juga assalamualaikum untuk peringat kita yang baru jok tune di Sarawak FM waktu tu Lin bersama dengan kita sehinggalah jam 12 tengah malam. Mungkin ada yang mendengarkan kita waktu tu dalam perjalanan pulang dari kerja ni nak shift nak oh. Mungkin juga ada yang bawa pulang daripada berjalan, ada juga nak keluar makan lepak kawan di kedai-kedai di Satox ya. Okay, bila bercakap tentang makan tu, yalah, kita sudah maklum juga bila dah makan malam tu si bagus tapi mudah katanya awak tu diet gini pula dah oh, mudah awak bengkak-bengkak pasal nak makan makan juga kadang-kadang sanggup masuk dalam bilik nak tidur katalah tek tidurlah awal pergi buang rasa nak rasa lapar angkat-angkat duduk ke lah angkat ke toilet ke apa jengok juga dalam peti ais rasa dalam peti ais memanggil-manggil dia rasa. Okey, kita nak kongsikan satu perkongsian tu tu berkaitan dengan keadaan cuaca. Macam tadi saya dah kongsikan keadaan ialah walaupun keadaan cuaca kita di Sarawak tu boleh katakan alhamdulillah panas, memang panaskan kan gitu orang panas lidit tapi syukur juga lah 2-3 hari tu kita dah nemu juga hujan, tanaman kita nak ditanam kita sweet pun tanaman nak besar-besar nak oh cabi kas pasu bunga kita pun okey lah juga sweet je lah kita petang-petang nyiram. Tapi dalam keadaan kita menikmati keadaan hujan, jangan kita lupa sebenarnya kita masih lagi dalam keadaan ataupun fenomena El Nino. Dan seperti yang tular juga di media sosial, menurut agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri, sidak mempertingkatkan kesiapsiagaan sebab kita sebenarnya menghadapi cuaca panas akibat fenomena El Nino yang dikatakan berintensiti kuat dan berterusan sehingga awal tahun depan. Just bayangkan aja untuk bulan 6 dan dikatakan sehingga awal tahun depan. Yalah, kita tahu juga bila keadaan ujung-ujung tahun kita boleh katakan monsun timur laut, tapi yang baru tadi tular keadaan El Nino kita sehingga awal tahun depan. Just imagine aja. El Nino tu bukannya biasa-biasa. Ini adalah keadaan cuaca kering. Ini nak bila kita rasa panas, ini bukan panas yang panas biasa, tapi panas yang kering, nisik berangin. Dan menurut info yang kita peroleh daripada NRAS sendiri, fenomena itu dijangkakan menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga cuaca jadi lebih panas, kering berbanding dengan keadaan-keadaan panas kita yang biasa. Dan kalau kita dengar juga implikasi ataupun impaknya, of course lah kepada sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran secara terbuka dan juga jerbu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi, bila kita dengar keadaannya, faktor impaknya boleh jadi macam tu, sama-sama kita beringat, nisiklah memandukkan. Ya, memandukkan. Nisiklah kita, kita orang tadi, mandok. Bahasa kita Sarawak nak oh, ataupun kita pembakaran secara terbuka itu akan menyebabkan lagi akan trigger lagi lah keadaan cuaca panas dan kita siap mau juga efek juga lagi dengan keadaan jerbu. Sama-sama lah kita bertanggungjawab dengan keadaan fenomena El Nino kini tu. Apapun kita tu manusia, kita boleh merancang, kita madah gitu giar ramalan, tapi nak benarnya juga di atas nun endaknya dengan kuasa Tuhan. Syukur kita ada juga merasai nikmat hujan. Baik, kita nak teruskan hiburan untuk malam tu. Kita nak berhibur dengan lagu dari Melly Goslow featuring Eric dengan Ada Apa Dengan Cinta. So saya kira 11 hingga 12 tengah malam saya dah susun dah lagu-lagu tangkap lentok, lagu-lagu yang layan jiwa kita sebelum nak melelap mata. Melayanlah lagu zaman-zaman kita berkirik dulu mari. Jumlah kita layan hanya di Sarawak FM, satis jiwa.

Ya, Anwar Zain dengan lagunya sedetik lebih menghiburkan kita. Mungkin ada yang dah berlunjur kaki, ada yang dah bercuci muka, nak tidur esok hari lagi bekerja hari Selasa. Tapi yalah, bila bercakap tentang apa kerja tu, hari tu esok orang kerja, hari Rabu dah off lagi. Sebab adalah apa kata orang tadi, cuti umum sempena dengan Maal Hijrah. Bila bercakap tentang apa nama tu hijrah tu, semestinya bukan hijrah yaya. Lagu hijrah yaya dah dimain kita tadi. Bila bercakap tentang hijrah tu, banyaklah benda nak yang mungkin kata orang tadi, kalau kita si apa hijrahnya ngikut tahun orang putih kita, tahun 2006 nak pergi 2007, kalau kita dah masuk ke tahun baru Islam kita, yang mana tu dah 1447 hijrah, bila dah masuk hari esok hari selepas maghrib, orang baca doa awal tahun, doa akhir tahun, masuklah kita ke 1448 hijrah. Masya Allah, nasib rasa jam masa berlalu. Dan kita harapkan, saya dah harap lain, kesihatan lah yang paling penting kini tu. Kadang-kadang bila kita fikir ada duit, tapi bila kesihatan merosot, si bapa nak sihat, gila, penyakit-penyakit kronik dan sebagainya, kita nanggap duit tu pun macam tiada artinya. Tapi siapa je teman macam ni, kadang-kadang duit tu sangat diperlukan bila dalam keadaan sakit, kita beli berubat. Ada jenis orang mungkinnya si mau nak bersesak-sesak di hospital kerajaan yang menggunakan duit nak pergi ke hospital yang kata orang tu hospital swasta, bukan apa. Tapi yang nak dapatkan keselesaan, untuk dapatkan priority keutamaannya tadi, ada juga orang macam yang kita harapkan semua badan dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera. Hari baik dan baik. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk malam tu, 11.33 minit malam. Bila kita dengar lagu yang bakal kita dengar tu kelak, lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Lestari. Lagu kumpulan Lestari, semua power-power hebat-hebat. Dulu antara artis apa nama kumpulan selain daripada Spring, UKS, Lestari pun merupakan sebuah kumpulan kata-kata rock kapak yang best-best juga lagu sidak. Dan lagu tu kelak, komposer dan juga liriknya daripada Kamal Halim, sebuah lagu yang bila kita dengar, saya dulu si berapa gila dengan lagu tu si. Tapi bila kita menghayati lirik lagu tu, ia seolah-olah ialah lagu dulunya sangat-sangat puitis. Di sebalik apa yang tersurat, ya sebenarnya ada benda yang tersirat dalam lirik lagu ya, yang akan membawa kita bila kita dengar, wow, syurabi, hebat oh. Awal-awal dulu dalam penulisannya, komposer-komposer macam Sa'ari Amri, ya antara komposer-komposer dolok lagunya, Adnan Buhasan, yang hebat-hebatlah penulisan lagunya. Jadi saya semua cakap banyak, kita nak layan lagu tu. Bila mungkin ada yang mendengar lagu tu akan teringat dengan zaman lagi dulu marek. Mungkin ada yang kata orang tadi bergenang air matanya apabila orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, mahligainya dibina dengan orang lain. Jomlah kita layan Mahligaimu dari Air Mataku Lestari, hanya di Surah FM Sehati Sejiwa.

Okay, lagu Kuasa 2, 1000 tahun. Lagu tu tahun 2014, 1000 tahun lagi 2026. Tak ada je lagi. 1000 tahun lagi dan lagi. Tak ada. Alright. Habis 12 tengah malam. Apapun, terima kasih untuk semua pendengar kita yang dah terus setia mendengar kita seawal 6 pagi tadi. Sehinggalah saya tutup kedai di Sarawak FM 12 tengah malam. Dan macam biasa, kita ada layan sehingga 6 pagi. Esok pagi lagi bersama dengan rakan saya. Tim Selamat Pagi Sarawak bersama dengan Aida dan juga Bab. Dan selamat malam, selamat bekerja untuk semua dan selamat sekolah kepada semua anak-anak. Dan insyaAllah mudah-mudahan niatkan supaya esok hari lebih baik daripada semalam. Dan apa yang kita rancang untuk esok hari semuanya dipermudahkan mojo-joros. Oh, moga siapa yang sakit, yang siapa mana sihat, esok hari kita bangun dengan cegas dan kembali sihat seperti sedia kala. Baik, setinggalkan kita dengan dua buah lagu untuk malam tu. Dan juga selamat malam semua. Saya akhiri dengan assalamualaikum. Bye-bye.

0: Riaman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12 tengah malam.

0: Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
6: Keluhuran

0: perlembagaan.
1: Kedaulatan Muda-Muda.
2: Kebangsaan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: ni alhamdulillah layan Sri Aman bertemankan Azimah insya-Allah selama 3 jam.
1: Lagu-lagu menarik,

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kini itu kita layan Sriaman FM.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wanita yang tercinta.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
3: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping, guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Irama.

0: karena mendengar Sri Aman FM.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Masih lagi ditemani saya Azimah dalam layan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengar Sri Aman FM. Jadi untuk itu, kita teruskan berhibur dengan lagu ini.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
5: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
6: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
7: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
8: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
9: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: sinilah depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq, pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan! Tidak sama sekali! Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年
7: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Tanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ini tu kita layan Seriaman FM.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi.
3: #penyiaranjakim.
4: Hineto kita layan Sriaman FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jom dengarkan layanan Sri Aman FM.

0: Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi

0: anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan scammer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.
2: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi. Hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Demikian ya. Ada beberapa perkara yang saya nak highlight itulah tentang amalan-amalan kita lagi ini tu. Satunya ibu bapa yang sering bergaduh. Kalau mak bapa sering bergaduh, laki bini selalu berkelahi, anak mereka menjadi ganas atau panas baran. Ya, hasilnya, mun ibu bapa sering bersedekah, hati anak mereka akan menjadi lembut. Mun ibu bapa yang tidak meninggalkan solat, anak mudah mendapat hidayah. Cuba sedaya upayalah kita laki bini tu. Batu meyang-meyang lah. Ibu yang sering membaca Al-Quran katanya dapat anak yang bijak. Cobalah. Ibu mengawal emosinya, anak soleh atau soleha, dan pandai mengawal keadaan. Ya, sabar ya, mengawal emosinya. Anda perempuan dan anak pandai mengawal emosinya. Ya, untuklah kita dapat bini kita. Mengita laki kita tidak panas baran. Mengini kita tidak panas baran. Untunglah. Anda-anda orang pandang-pandang menyendak hati, habis dah belangak didikam ni, habis dah lah dipecah, kadang-kadang beli baru, susah sikit lah. Kadang-kadang anak langgar. Sikap anak adalah cerminan ibu bapa. Hubungannya mencorakkan anak mereka. Jika elok yang diajar, eloklah anak kita. Jika rasa anak marah dengan perangai anak, lihat dulu diri kita suami isteri. Mungkin pernah membuat kesilapan tetapi tidak perasan. Tunjukkan teladan yang baik bermula mereka dari kecil lagi. Dalam mendidik anak-anak, ibu bapa perlu menjadi contoh teladan yang menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik di hadapan anak-anak. Maya sangat penting. Setiap perbuatan dan tingkah laku ibu bapa akan diperhatikan dan ditiru oleh anak-anak. Nah, tu yang kita tidak mau. Ya. Nah, bayarlah kita. Gini-gini pun kita lelah kerja. Gini-gini pun susah hidup kita. Tidaklah sabar. Gini-gini pun rasa kita tidak puas hati. Laki tidak puas hati dengan bini. Bini tidak puas hati dengan laki. Jangan ditunjuk di depan anak. Sebab anak tidak emang hati. Sebab ialah kita anggap itu anak lari di rumah. Hilang. Sebabnya rasa rumah ya si aman rasanya. Lebih-lebih lagi anak kita, anak kita dengan ambil SPM tahun itu lah. Ya, jaga tutur. Jangan sekali-kali berkelahi depan anak yang sedang belajar, ambil SPM kan, ambil apa kan. Sebab dia bingung. Engkaulah kita orang tua. Ha? Bayarlah kita sebagai mu apa? Ya, bukannya senang. Sebab depan anak kita mesti menjaga pribadi diri pun, ya. Mumpulapat kita tu hendaklah baiklah, hebatlah di depan anak. Ya, cakap halus. Soro tak kasar, ngisik dengan luar perkataan-perkataan tak bagus, ya. Jadi anak kita kelak insyaAllah akan menjadi anak yang kamil. Kalau kita sama-sama cubalah. Jangan laki aja, jangan bini aja. Dua-dua sama-sama, ya. Kita ngatur anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok, ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: This is
1: High Tech.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
1: High Tech. Hari ini, saintis cipta kod QR terkecil dunia lebih kecil daripada bakteria.
0: This is.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: I think semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
1: Hi, hello guys. Penyelidik dari TU Yuen bersama dengan syarikat teknologi storan data Serabyte berjaya mencipta kod QR paling kecil di dunia yang mencatat rekod baharu dalam Guinness World Records. Kod QR tersebut bersaiz hanya 1.98 mikrometer persegi, lebih kecil daripada kebanyakan bakteria. Ia dibina menggunakan 29x29 modul dengan setiap piksel bersaiz kira-kira 49 nanometer, iaitu sekitar 1/10 panjang gelombang cahaya. Kod ini diukir menggunakan teknik focus ion beam pada lapisan filem seramik nipis. Disebabkan skala yang terlalu kecil, kod QR tersebut tidak boleh dilihat dengan mikroskop optik dan hanya boleh dibaca menggunakan mikroskop elektron. Menurut penyelidik, pencapaian ini bukan sekadar rekod dunia, tetapi demonstrasi teknologi penyimpanan data baharu. Kaedah berasaskan bahan seramik ini berpotensi menawarkan storan jangka panjang yang stabil tanpa memerlukan tenaga atau penyejukan, berbeza dengan media magnetik dan elektronik konvensional yang biasanya mempunyai jangka hayat terhad. Dengan kepadatan data yang sangat tinggi, teknologi tersebut secara teori membolehkan lebih 2 terabyte data disimpan pada permukaan bersaiz A4 dan secara tidak langsung membuka potensi penggunaan dalam arkib digital jangka panjang dan penyimpanan maklumat generasi akan datang. So guys, beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
4: Now back to the music.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir, jam 9.30 malam, hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: sekarang, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift. Gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Anda sedang mendengar Layan 12.30

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Aduh, siapa melantar kereta aku tu?
2: Eh, bang, kami melanggar kereta kita deh bang. Sorry bang.
1: Aduh, cuba aku langgar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
2: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak natu hal tu?
3: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rancangan Sirah Pilihan hari itu kita nak cerita tentang seorang ikon zuhud kita yang berjalan sendirian. Namanya adalah yang disebut nama sebenarnya Jundub bin Junadah ataupun digelar dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini adalah di antara sahabat individu yang terawal memeluk Islam, yang sahabat yang mencintai kefakiran, zuhud kehidupannya sehingga Rasulullah pernah menyamakan peribadi baginda sendiri dengan peribadi Abu Dzar tadi yang sama zuhud. Yang kata zuhud Nabi Isa sama juga dengan zuhud Abu Dzar tadi. Yang mana mereka menganggap harta itu adalah ujian yang sangat menakutkan. Dan walaupun hidup dalam serba kekurangan, Abu Dzar juga sering menjadi pembela golongan orang miskin. Dia suka bila dia ada keadilan dan dia sering mulah aduan bagi peringkat atasan, tentunya orang yang macam kibar sahabah yang berada di atasan, dan dia akan mewakili orang miskin untuk dia pergi atas. Dia sangat terkesan dengan amaran Allah dan surat Taubah mengenai bahaya menyimpan harta emas dan perak, sehingga dia sendiri memilih untuk tidak memiliki harta melebihi keperluan sehariannya. Dan keikhlasan Abu Dzar teruji dalam perang Tabuk. Bila kenderaannya yang lemah menyebabkannya tertinggal jauh di belakang, hanya si putus asa yang berjaya sanggup turun, ikut barang, jalan. Dan Nabi pun melihat kelibat Abu Dzar yang jalan sendiri tadi. Nabi kata, rahmat Allah terhadap Abu Dzar, beliau berjalan keseorangan, mati keseorangan dan dibangkitkan keseorangan. Jadi pengakhiran kehidupan Abu Dzar, kematiannya yang sunyi tetapi mulia di sisi Allah. Di akhir hayat, Abu Dzar memilih untuk hidup terasing di padang pasir di Rabzah kerana tidak mahu terfitnah dengan kemewahan dunia di kota. Saat dia wafat, yang ada bersamanya adalah isterinya, dan isterinya menangis kerana sidinya si ada apa-apa untuk mengkafankannya. Sebagaimana janji Nabi, jasadnya ditemui dan diuruskan oleh segerombongan umat Islam yang diketuai oleh Abdullah ibn Mas'ud yang kebetulannya limpas di sia. Jadi apakah ibrah yang kita ambil daripada hari itu? Iaitu erti zuhud. Zuhud bukan maksud si memiliki harta. Harta yang ada, tapi sedikit pun harta yang si menguasai hati kita. Yang kedua, istiqamah dalam kebenaran. Abu Dzar mengajar kita untuk tetap teguh dengan prinsip kita. Dan yang ketiga, bekalan akhirat. Pada akhirnya kain kafan yang mahal, si memberi makna yang dibawa menghadap Tuhan hanyalah sekeping hati yang ikhlas dan bersih daripada cinta dunia. Semoga Allah menguniakan kita kekuatan hati seperti Abu Dzar Al-Ghifari agar kita tidak terpedaya dengan silauan dunia yang sementara.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.
2: Irama Nasyid, Sarawak FM.

0: Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, syukur banyak kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersiaran bersama-sama pada kali ini dengan satu tajuk yang menyebabkan kita rasa beruntung, rasa bersyukur, rasa ingin mencapainya, ingin bercita-cita untuk mencapainya. Iaitu tajuk apa? Tajuk syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi nikmat, itulah janji Allah SWT, yang mana Allah bila berjanji tidak mungkin.

0: كذي إن الله لا يخلف الميعاد. الله janji bagi syurga, Allah tak mungkiri. Ya Allah, inilah juga yang menjadi keberuntungan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, iaitu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Qalu, lalu seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wa may yaba?" Qalu, "Ya Rasulullah, wa may yaba?" "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan tu?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepada aku, kata baginda Rasulullah SAW, masuklah dia ke dalam syurga. Tapi siapa yang asani, siapa yang tak mentaatiku, dialah orang yang enggan. Siapa yang tak nak masuk syurga tu, tak nak mentaatiku tu, dialah yang enggan. Dengan sebab itu, kali ini kita berpesan-pesan kepada diri kita dan ingatkan tentang betapa beruntung dan bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa kepada kita berita gembira yang sememangnya ada di dalam Al-Quran menyebutkan, siapa yang beramal soleh, lelaki ke dia, perempuan ke dia, dan dia beriman, Allah sediakan bagi mereka itu syurga yang sedikit pun Allah tidak akan menzaliminya. Kat mana ya nak baca? Selain daripada apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bolehlah kita simak dalam surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw unta wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Iaitu yang bermaksud, siapa yang beramal saleh, lelaki maupun perempuan, Allah janji syurga pada lelaki maupun perempuan yang beramal saleh dan yang beriman. Ulaika yadkhuluna al-jannah, mereka itu semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga. Wala yuzlamuna naqira, sedikit pun tidak Allah zalimi kita. Alhamdulillah, maka dengan sebab itu, jom kita pasang-pasang niat, aku nak beriman dengan beramal saleh, aku nak ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana syurga telah disediakan bagi kita. InsyaAllah, dengan rasa syukur dan cita-cita yang tinggi ini, mudah-mudahan kita pakat beramal saleh, berniat, berazam, bertekad, mudah-mudahan menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurganya. Mari kita sama-sama juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita beramal saleh itu, dengan kita panjatkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kita mohon ridha Allah, masukkan kita ke dalam syurga dan minta kita dijauhi daripada siksa api neraka. Sekadar itu ingatan untuk semua pendengar Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 37 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بحمدك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cergas.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

Kimeto Kita sedang dengar Sarawak FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Sayang, ini lagu healing kita.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar Surah FM yang baru tune ke Surah FM. Untuk pagi itu, Aida, terima kasih banyak-banyak untuk berita.
3: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk kita, Bab. Assalamualaikum, selamat pagi juga untuk semua pendengar-pendengar di Surah FM yang masih lagi memilih saluran kita untuk menghiburkan hari-hari anda.
2: Betul. Jadi untuk hari itu, hari Selasa, 16 Jun 2026 bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, cuma tinggal berapa hari? Hari tu dengan esok je lagi tau. Untuk kita melangkah ke tahun hijrah yang baru.
3: Ya.
2: Jadi apapun, saya dengar dan saya dengar banyak persiapan sidak yang nak nyambut Maal Hijrah tu.
3: Betul.
2: Ada di kampung-kampung, ada menganjurkan pelbagai aktiviti lah. Untuk mengimarahkan lagi sambutan Maal Hijrah tahun baru. Doa akhir tahun pun ada juga tau. Jadi apapun kami orang di Surah FM pun begitu juga guys. Dan apapun untuk jam yang pertama tu, banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Ada yang masih belum tidur lagi kah? Lekat dengan match pagi tadi. Ada Belgium main pagi tu.
3: Betul.
2: Oh, apa lagi? Pagi tu pun ada juga match juga untuk pagi tu. Uruguay menentang?
3: Ya. Pagi tu, dia tengah berlangsung ketika tu.
2: Arab Saudi nak?
3: Ya, betul.
2: Jadi, masih lagi kata orang baru start match ya untuk pagi tu. Jadi, apapun guys, kami orang akan memberikan update untuk kita orang semua.
3: Betul, betul.
2: Untuk separuh masa pertama, separuh masa kedua. Jadi macam ni perkembangannya, insyaAllah kita akan kongsikan. Maklumlah, demam bola.
3: Semestinya, Bab.
2: Yalah, Teh. Jadi guys, kita orang boleh stream juga kami orang secara online untuk dengarkan suara kami dua untuk pagi tu kami Bab Adudu bersama dengan teman kami untuk pagi tu Aida.
3: Betul.
2: Di platform RTM Click. Kita orang boleh muat turun kira tu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store sekarang guys. Jadi untuk jam pertama tu, insyaAllah kita akan kongsikan, ada sedikit perkongsian untuk anda semua. Mungkin pagi tu nyalah kekuatan tak nak ngepong, nak molah IC dan segala benda yang penting, urusan rasmi lah yang ada berkaitan dengan IC tu nak ataupun kad pengenalan, my card anda. Lepas tu kita akan share bersama dengan kita orang berkenaan dengan apa yang boleh dan apa yang si boleh berkenaan dengan my card tu.
3: Ya, betul.
2: Jadi untuk jam pertama tu, kita nak ngembak kita orang untuk healing-healing sementara kita nunggu apa nama turn untuk pergi ke apa nama pergi aura sini. Pagi kita akan ngembak kita orang jalan-jalan.
3: Awal pagi nak berjalan.
2: Yalah, Teh. Jadi apa-apa pun untuk anda pada pagi tu yang turun nak hantar anak, selamat menghantar anak-anak untuk anda.
3: Yeah.
2: Teruskan bersama dengan kami dalam
3: Selamat Pagi Sarawak
2: #GengPagiKita.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih dengan semua itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Sorakan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12 tengah malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
9: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
10: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
11: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Aura Pagi RTM Sarawak. Alhamdulillah, pagi yang damai. Saya doakan semoga kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pagi tu kita nak sembang-sembang pasal satu tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat dekat dengan rahmat Allah, tapi sayangnya semakin jauh dari jiwa ramai orang. Tajuk tazkirah kita pada pagi tu, Masjid Rumah Keduaku. Pernah sih kita terfikir betapa untungnya kita yang tinggal dekat dengan masjid, atau kerja dekat masjid, atau boleh jalan kaki jak ke masjid. Tapi sayangnya kalau kita lalu depan masjid hari-hari, tapi pintunya kita sih buka. Azan berkumandang 5 kali sehari, tapi kita biarkan ia berlalu macam angin lalu. Sedangkan orang di Palestin, di China, di India, mereka rindu nak sujud di masjid, tapi disekat, dikurung dan dilarang. Kita di Sarawak, Masya Allah, aman. Masjid besar, bersih, ada penghawa dingin, ada kapit empuk. Tapi malangnya kita masih berat kaki nak melangkah ke masjid. Allahu, jangan sampai satu hari nanti kita hanya dapat rindukan masjid ketika kita sudah si ada gig tenaga untuk melangkah, ketika tubuh kita tu sudah dah tua, atau ketika kita hanya mampu melihat masjid dari jauh karena hidup kita tu selama tu kita abaikan rumah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh habiskan masa 2 jam di kafe, kenapa sih dapat 20 minit di masjid? Kalau kita boleh update status Facebook, TikTok, IG hari-hari, kenapa kita sih update iman kita di masjid hari-hari? Cuba kita bayangkan, satu hari kita singgah di masjid, duduk sekejap, solat sunat dua rakaat waktu ya, kita sebenarnya sedang berada dalam zon rahmat Allah yang malaikat sayang. Dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang hatinya terpaut kepada masjid, maka dia termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungan Allah. Siapa si maut tiket khas tu untuk kita dapat ketika di padang mahsyar nanti? Kita hidup dalam negara Islam, kita ada kemudahan masjid, kita bebas beribadah. Tapi kalau peluang untuk kita si hargai, kita si akan tahu betapa ruginya kita sampai Allah tarik nikmat dia kelak. Bayangkan satu hari kelak masjid sunyi, si ada seorang anak-anak, si ada tawa remaja, si ada makcik atau pakcik yang zikir selepas subuh. Marilah kita ubah gaya hidup kita. Kalau selama tu masjid bukan tempat persinggahan kita, jadikan ia tempat tenangkan hati. Kalau selama tu kita rasa si selesa duduk di masjid lama-lama, cubalah tukar persepsi. Masjid bukan tempat untuk orang tua aja, masjid rumah semua. Rumah kita juga. Kalau rumah pertama kita tempat rehat tubuh badan, masjid adalah tempat rehat jiwa. Mulai hari itu, bawalah anak ke masjid, ajak jiran solat berjamaah, hadirkan diri ke kuliah maghrib, biar kita dikenali di langit sebagai ahli rumah Allah. Sebab orang yang memakmurkan masjid, insyaAllah Allah akan memakmurkan hidup mereka dengan keberkatan dunia dan akhirat. Jadi saya tinggalkan dengan satu pesan akhir, jangan tunggu jenazah kita dibawa ke masjid, baru tubuh kita masuk ke dalamnya. Wallahu alam. Moga-moga apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada saya yang pun yang bercakap dan juga kepada yang mendengar semuanya. Diajak DJ, wallahu alam. Terima kasih.
11: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
8: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, masa untuk slot Berita Keluarga 6.45 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda untuk pagi tok. Mana turun menghantar anak untuk pagi tok. Selamat menghantar anak. Dan untuk pagi tok juga, kita ingin menyapa untuk apa nama? Kita pun pendengar cilik kita. Muhammad Fitri Fazli dan juga adik anaki kita tu dengan abangnya Takib dan juga Asya on the way nak turun ke sekolah. Dan nya bersadu nya madang harian yang dengar apa mah Aunty Syaza. Dia minta lagu Aunty Syaza si main katanya.
2: Lagu apa?
1: Iyalah kami heran, lagu apa?
2: Alah.
1: Semua segmen yang dengar kau. Sungguh pun adik-adik sekolah rendah tu support kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk pagi tu slot Berita Keluarga dua talian kita bukakan untuk anda. Jadi dua taliannya adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800. Ya, dua talian yang kita orang boleh hubungi kami di Sarawak FM. Dan seperti biasa, talian itu kita buka sehinggalah ke pukul 7 pagi.
1: Dan talian tu bukannya berkisarkan tentang berita kematian sahaja.
2: Betul.
1: Kita orang boleh hubungi kami orang untuk berkongsikan berita berkenaan dengan mencari waris.
2: Betul.
1: Mencari wali, berita sakit ternat ataupun mencari ahli keluarga yang lama terpisah. Boleh hubungi talian tu. Mun apa kata orang, seada berita yang nak dikongsikan, catitkan nombor ya. Kita orang tempek dekat tais.
2: Betul. Senang.
1: Mungkin ada ahli keluarga yang lain nak minta pertolongan Asyam ni, nak call Radio Sarawak tu. Boleh hubungi dua taliannya.
2: Betul.
1: Okay guys, berkenaan dengan MyCard. Apa yang boleh, apa yang si boleh tentang MyCard tu, lebih-lebih lagi bila berkaitan dengan gambar tu nak. Yang tu perkongsian yang daripada Sina.my. Yang mana yang tu menerusi JPN Selangor. Yang tu pun boleh kita kata orang jadikan sebagai panduan juga.
2: Okey.
1: Wah, Iman yang tu berkongsi daripada JPN Selangor. Tapi tu pesanan buat wanita sebelum kita orang nak ambil gambar, MyCard elakkan gambar daripada si diterima oleh sidak JPN. Jadi menerusi hantaran, ada satu hantaran dari JPN Selangor berkongsi beberapa panduan ringkas khususnya berkaitan dengan penampilan ketika sesi fotografi MyCard agar gambar yang dihasilkan memenuhi syarat ditetapkan. Antara perkara yang diberi perhatian ialah pemilihan warna tudung bagi wanita bertudung. Pemohon disaran untuk memakai tudung berwarna gelap supaya imej lebih jelas dan bersesuaian dengan format gambar rasmi. Dan seterusnya, bagi wanita yang siap bertudung, JPN pula mengingatkan supaya warna rambut mestilah hitam ketika pengambilan gambar MyCard.
2: Tapi,
1: adakah kita di situ mun bergambar khususnya orang puan lah, rambut berkala-kala, si ada nak? Memang warna hitam nak?
2: Memang warna hitam.
1: Wah, Ima kata orang disuruh ngambil untuk MyCard baru pun.
2: Betul.
1: Memang akan disuruh, contohlah rambutnya tak dye. Memang akan disuruh kita color balik rambut kita lho. Jadi gambar MyCard tu, bila kita dengar, bila kita amati, bukan sekadar gambar pengenalan diri tetapi digunakan dalam pelbagai urusan rasmi. Kena ingat dah. Oleh sebab ya, penampilan mengikut panduan dapat membantu memastikan proses permohonan. Apa-apa aja permohonan lah, dah STR lah, permohonan grant itu, grant ini, agar dapat berjalan lebih lancar tanpa sebarang masalah. Jadi, orang ramai dinasihatkan supaya menyimak terlebih dahulu syarat terkini yang ditetapkan oleh pihak JPN sebelum hadir bagi urusan berkaitan dokumen pengenalan diri. Dan selain daripada apa nama JPN tu juga, macam okay, contohlah nak, kita orang nak ambil gambar saiz pasport untuk dipolah bagi permohonan perkahwinan. Pun menitik beratkan tata cara bergambar je ya.
2: Betul.
1: Dari segi pakaian. Mun nak bergambar ya, yalah tik, kita molah permohonan kahwin nak.
2: Yeah.
1: Si kan nak pakai baju kola nang babi. Umbe-umbe dia upa kola baju ko.
2: Ya. Yeah.
1: Pakailah baju yang kata orang smart sikit. Sebab kita nak yalah mula urusan rasmi bah.
2: Betul. Kena jaga juga lah ta, cara-cara pemakaian kita kan. Kadang-kadang macam kita nak mula IC kan di JPN, andai katalah tudung si sesuai, kita si pakai baju yang sesuai. Daknya ada nyedia sebenarnya baju apa tak tudung, blazer, sebab ada color-color tudung yang kita si

0: nya. Untuknya macam kita pun rasa macam alah kan, dah sampai siau rupanya tok tak si boleh, tok tak si boleh kan. Kita orang rujuk duduk dekat website ada tidak jabatan pendaftaran supaya kita orang si berdepan dengan situasi macam nyalah. Kadang-kadang mungkin tudung yang diberi oleh cidaknya kita si pandai make. Blazernya mungkin si muat kan. Betul kita rujuk dulu.
1: Tapi nang tudung memang apa nama? Nyapa SOP memang berwarna gelap lah nak.
0: Iya, memang.
1: Jadi sikit jugalah perhatian untuk kita orang nak yang maulah ada urusan berkaitan dengan MyCard ataupun permohonan yang melibatkan gambar lah. Pastikan ialah tak bila bergambar rasmi ya, baju moon round neck ya, pastikan okay, bukan kita sih galakkan boleh pakai baju round neck, tapi pastikan baju round neck bagus sikit supaya dapat dikenakan dengan blazer yang disediakan oleh pihak JPN. So, kadang-kadang baju round neck, rupa baju round neck, rupa collar baju. Allahu Akbar.
0: Sabar.
1: Kita ingatkan sebab apa? Hari malik kami pergi ke ada sige apa nama? Jabatan di Basmaya. Ada beberapa orang yang mula permohonan untuk tertentulah disuruh pulang sebab gambar noknya ya tadi dia pakai baju round neck. Pasalahnya baju round neck ya tadi nang terdah ku dangga rasa aku nak beli baju kan sidak ko. Dari hatiku. Jadi kena pastikanlah kita mula urusan rasmi tu si dapat nak kata orang ialah bahasa saya anyhow. Jadi kena ambil berat berkenaan dengan gambar pasport, gambar MyCard tu.
0: Pemakaian kita.
1: Yes, betul. Okey, kita akan sambung lagi selepas tu. So perkongsian tu yang kita petik daripada sina.my dan untuk pagi tu masih lagi dalam
0: Selamat Pagi Sarawak #,
1: geng pagi kita.
2: Slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, tinggal berbaki 4 minit saja lagi untuk kita bersama dalam slot Berita Keluarga. So yeah, guys, tepat pukul 7 pagi anda dapat ikuti utama 7 pagi. So just lepas ya, kita dapat ikuti hari ini dalam sejarah. Kami dua akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua dalam Selamat Pagi Sarawak. Ada tajuk yang kita akan bawakan bersama dengan anda.
2: Ya, betul. Untuk apa kata kita hari itu, rasanya mun siapa-siapa yang dah nangga kita dua di penstriman langsung Facebook nak bab, memang kita dah naik, muat naik dah sebenarnya.
1: Yes, terus bersama dengan kami Kevin dan juga Fahimi dengan catatan kita. So FM
2: Satu Sejiwa.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Andai kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susah lah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari RM3-4, dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jai menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Okey, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan kita bersama dengan rakan kita Kamar daripada Met Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, Kamar, silakan dengan info cuaca untuk pagi ini.
4: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini, hujan di beberapa tempat melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Manakala tiada hujan di Limbang. Khususnya, cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan kesemua bahagian di negeri Sarawak. Manakala bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah utara barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum dijangka dalam 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum iaitu 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali sama Sarawak FM.
3: Okey, terima kasih Kamal untuk info cuaca tadi. Selamat tugas.
4: Okay, sama.
5: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
6: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
7: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
7: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
7: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
8: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
2: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan Para Weather.

0: Okay, untuk jam yang kedua, macam biasa guys, kita nak kongsikan info trafik kita untuk pagi tu, dibawakan kepada anda oleh aplikasi Western juga para Wazers kita. Kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama di Petrol Jaya menuju ke pusat bandar, seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok, jadi 14 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Selanjutnya beralih ke Jalan Rock, Jalan Bayar Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Wan Alwi, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu. Begitu juga terdapat laporan di Jalan Dato' Amar, Kalau Ningkan, trafik mula bergerak perlahan dan terkawal. Seterusnya, di sepanjang Jalan Batu Kawal menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 21 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Tan Sri Dato' Amar Sui Bun Ping, Jalan Dato' Muhammad Musa, Jalan Penrisen, Jalan Kuching Bau, Jalan Flyover Batu 4.5, dan akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Outer Ring Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 42 minit kelewatan dijangkakan. Okey guys, terima kasih kepada anda yang memberikan laporan melalui aplikasi Waze dan juga para Wazers kita untuk pagi itu. Jadi kita orang boleh lapor jika ada sebarang kerosakan jalan berlubang ke apakah, nak maklumkan dengan pengguna jalan raya yang lain, ataupun ada kemalangan di tempat yang kita orang lalu untuk pagi itu, ataupun kerosakan yang luar biasa melalui jalan ataupun laluan kita orang untuk pagi itu di inbox Sarawak FM untuk pagi tu. So macam biasa untuk pagi tu, hati-hati dalam pemanduan kita orang, jaga jarak dan hal laju, pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan bermain phone masa kita orang driving. Okay, kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi anda. Okay guys, untuk pagi tu, jangan lupa hantarkan komen anda untuk topik yang kita sediakan untuk pagi tu. Apa kata kita bersama dengan Duo Pagi Anda.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
5: Ah benar ya, benar.
4: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
5: Oh, jangan rapat gila noh.
4: Jangan rapat.
5: Nah.
4: Kaya gunakan isyarat. Jangan tak lu
5: signal.
4: Tangan lu belok-belok.
5: Sakit hati sih.
4: Oh. Ah, nak cemah apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
5: Tapi bini lah penting.
6: Salah tu.
7: Aduh, batuk pula dah.
8: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
7: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
8: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
7: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
8: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Masih lagi dalam demam Piala Dunia.
9: Ya. Yeah.
0: World Cup 2026. Mm-hmm. Untuk pagi tu.
9: Betul.
0: Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Dengan yeah, temanya untuk tahun tu.
9: Tema apa tek?
0: Satu
9: jiwa, satu sejuta sorakan.
0: Sejuta sorakan.
9: Ya. Yeah.
0: Sejuta sorakan?
9: Ya. Sejuta sorakan. Awak nak sorak apa? Jalan-jalan?
0: Amboi.
9: Amboi.
0: Okay.
9: Alright.
0: Okay, 7.29 minit pagi. Mm-hmm. Untuk waktu tu. Dan macam biasa, untuk pagi tu, kita ada training yang kita nak bawakan bersama.
9: Betul.
0: Dengan anda.
9: Mm-hmm.
0: Jadi training kita tu, saya pun agak, no, yalah, saya dengar tu, tiknya macam ada berunsurkan mistik, ada juga.
9: Uh-uh.
0: Ataupun something, sesuatu ikan.
9: Ikan?
0: Something fishy.
9: Okay, faham.
0: Okay.
9: Something fishy ya. Itu adalah mengenai
0: pemandu e-hailing.
9: Semua kita, rata-rata kita, mm-hmm, memang pernah make perkhidmatan e-hailing. Kisahlah apa jenisnya lah. Okay. Jadi macam-macam sebenarnya pengalaman kita tu bila kita masuk e-hailing. Tapi yang nak dikongsikan tu adalah pengalaman seorang lelaki tu bila balik kerja. Kita sih tahu pukul berapa sebenarnya
0: nya balik kerja. Laki itu adalah penumpang.
9: Nya penumpang. Nya nak balik kerja, jadi nya naik sikit e-hailing tu lah.
0: Nya tempah lah e-hailing tu.
9: Betul. Dan pemandu e-hailing ya adalah wanita.
0: Oh, okey.
9: Okey, so dalam perjalanan balik. Dalam perjalanan balik.
0: Tapi semua nak noya tu. Simak dan mistik-mistik.
9: Okey, dalam perjalanan balik, okeylah. Dia heran sebenarnya. Dia terdengar pemandu e-hailing ya berkelakar. Berkelakar. Dia ingat kelakar dengannya.
0: Jadi dia awak-awaknya lah, Teh.
9: Dia sih menjawab pun sebenarnya. Dia heran. Dia dengar. Apa sebenarnya dikelakar oleh pemandu e-hailing ya, Nek nak. Jadi dia heran. Dia tu kelakar dengan siapa sebenarnya? Kelakar dengan aku kah? Ataupun macam ni sebab di sebelahnya saya ada penumpang yang memang berinteraksi. Memang berinteraksi. Tapi yang dalam kereta ya cuma ada nya dan pemandu ya, Cak. Tiada orang ketiga. Nya pelik sebab akak tu Tek.
0: Mungkin pemandu yang nya makin earbud?
9: No. Yang ada si ada. Handsfree ke apa memang si ada. Jadi bila ditanya, akak cakap dengan siapa? Tak ada siapa-siapa. Dia jawab macamnya. Jadi kita orang boleh nangga sebenarnya video tu. Kami dah kongsikan di Facebook Sarawak FM. Kita boleh dengar apa conversation yang disebut oleh pemandu e-hailing ialah sebenarnya.
0: Okey, kita dengarkan sedikit lah. Jadi untuk klip yang kita nak siarkan tu, kita orang cuba naikkan volume sebab
9: betul.
0: Bunyi lebih kepada bunyi aircon tu noh.
9: Yes.
0: Tapi jom kita sama-sama dengar untuk bagi tu apa diloya oleh pemandu e-hailing tu. Adakah ini kelakarkan aku kah? Macam ni.
9: Kita orang pun dengar kan. Yang ada bila ditanya akak cakap dengan siapa? Tak ada siapa-siapa. Kan.
0: Wih, mun saya lah Tik. Dalam kenderaan ya. Bila dengar siapa je tu kelakar noh.
9: Jadi macam-macam sebenarnya lah.
0: Mungkin tak lah dalam situasi macam ni. Apa yang reaksi kita pertama?
9: Reaksi pertama, kami heran lah. Nyetok kakak dengan aku kah? Macam kita tadi lah. Kakak dengan aku kah? Tapi bila ditangga, yes, memang saya ada siapa-siapa. Jadi kita beranggapan, kalinya ada make handsfree kah? Tapi sebenarnya memang saya ada. Jadi kita pun rasa macam, kita sih tahu lah apa situasi yang nya hadapi bila kita dengar daripada conversationnya. Nya seolah-olah berkomunikasi dengan pasangannya.
0: Betul-betul. Macam ada orang kan, sebelahnya.
9: Sebabnya ada pelanggan, tak siapa-siapa. Jadi wallahualam lah.
0: Macam kami lah dalam kenderaannya, kami akan duduk belakang. Saya dah lah. Yalah, ada lah nasi ditinggal di rumah. Ada masak dikit.
9: Kita tak berkomunikasi juga lah dengannya.
0: Si, munnya pandai macam pandai sedar nak. Cik, kita kelakaran siapa, cik? Saya dah lah, kami bermonolog.
9: Baiklah, jadi kita pun tahu juga apa situasinya masa yang nak. Jadi kita harapkannya baik-baik sajalah untuknya. Kita sebab mungkinnya stres ke apa kan.
0: Telepati
9: ya. Maksudnya telepati kita lalu dalam kereta ya, kita lah drive kat ya.
0: Macam ya. Wow. Another level of healing tu.
9: Ya. Jadi ialah trending yang kami orang kongsikan untuk kita orang pendengar pagi tu. Sesuai sebenarnya dengan tajuk untuk apa kata kita hari tu.
0: Ya,
9: tajuk kita, kita pun dah muat naik. Jadi sebenarnya poster untuk apa kata kita mengenai healing juga. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa pengalaman kita orang sepanjang kita orang menggunakan perkhidmatan e-healing. Adakah kita orang pernah berdepan dengan situasi yang sama ataupun ada cerita kita orang boleh kongsikan dengan kami orang, cerita seram kah, sedih kah, lucu kah, apapun, apa-apa juga ceritalah. Janji kita orang make e-healing.
0: Jadi boleh kongsikan, ada gambar kami dua Aida dalam ya. Saya rasa kereta tu memanjang ke belakang.
9: Bukan salah saya.
0: Paham. Si kereta kita dua nya keluaran edisi khas.
9: Betul. Yang khas untuk kita dua aja kereta ya.
0: Betul, kereta itu memanjang ke belakang. Tapi saya dah, kita boleh hantarkan. Jangan hantar inbox lah, hantar di ruangan komen.
9: Ya.
0: Untuk pagi tu. Okey, berkenaan dengan e-healing. Dan lepas ini juga kita akan kongsikan ada beberapa lagi info yang ada berkaitan dengan jeraya tu.
9: Alright.
0: Kita akan share bersama dengan anda sambil-sambil ya untuk demam Piala Dunia.
9: Betul.
0: Kita akan bawakan perkembangan semasa untuk pagi tu.
9: Yep.
0: Okey, tajuk untuk trending kita petik daripada sini Aida.
9: Daripada Extra.
0: Alright. Terus bersama dengan kami dalam
9: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita. Segment trending.

0: Ya. Demam piala dunia itu.
1: 7.42 minit pagi.
0: Ya.
1: Kita masih lagi berdepan dengan perlawanan untuk pagi itu.
0: Betul.
1: Di mana di antara Arab Saudi dan juga Uruguay.
0: Uruguay.
1: Masih dengan leading dengan Arab Saudi 1. Mm-hmm. Uruguay masih belum ada jaringan setakat itu.
0: Ya, betul.
1: Dah pun masuki sepuluh masa kedua.
0: Ya.
1: Begitu. Mm-hmm. Jadi untuk tajuk utama akhbar, elok rasanya kita beri dengan sidak Uruguay untuk pagi tu.
0: Amboi. Di Uruguay nya kita.
1: Silakan Aida.
0: Tak apa, Arab Saudi tak apa.
1: Kita perahu.
0: Tak apa. Okey, untuk suara Sarawak pagi tu di muka hadapan dimuatkan kajian lanjut kewujudan gas asli. Sarawak akan menjalankan kajian lanjut bagi menentukan potensi kewujudan gas asli di beberapa kawasan di negeri ini termasuk lawas muka dan juga gedung. Jadi muka berita penuh di halaman 5 Suara Sarawak. Manakala di muka surat 2 pula dimuatkan cas. Tiada cas RM1 mulai 1 Januari. Jadi sekali lagi mulai bulan depan mungkin tak orang nak ambil duit di ATM-nya mana-mana nak sekali lagi cas RM1. Okey. Rugi RM2.97 bilion penipuan dalam talian ini di Kuala Lumpur. Di muka surat 3 kasih sayang legasi terindah Estelo. Apakah perkongsiannya? Kita orang boleh baca di muka surat 3. Manakala untuk di muka surat 6 pula, produk hijau elak levy tambahan. Muka surat 7, 99 kontinjen meriahkan perarakan gawai daya. Sebanyak 99 kontinjen termasuk satu kontinjen dari Sabah akan memeriahkan perarakan sambutan gawai daya peringkat negeri Sarawak 2026 yang dijadualkan berlangsung di Tebingan Kuching Sabtu tu. Jadi kita orang bolehlah pergi ke waterfront hari
1: Tebingan
0: Sabtu
1: Kuching.
0: Hari Sabtu tu, okey, mesti ada apa-apa di pola. Okey, larangan aktiviti di jambatan. Tu memang tular 2-3 hari atik di media sosial.
1: Yes.
0: Kita orang tahu apa yang berlaku temnya orang berjual di jambatan baru ya. Kita harapkan benda tu si berlaku lagi lah. Okay guys, tolonglah. Jambatan kita dah kacak ko. Benda itu berbahaya. Okay.
1: Tapi siapa? Kelak kita akan kongsikan benda tu lah yang kami nak kongsikan kelak.
0: Ya, boleh.
1: Okay. Oh, kini tu sekejap Eda.
0: Ya, silakan.
1: Uruguay baru saja menjaringkan gol setidaknya yang pertama.
0: Oho.
1: Dan kini tu kedudukan sudah pun seri satu sama dengan Arab Saudi.
0: Ya, okey. Terima kasih Uruguay kerana menyelamatkan saya. Ini tiba-tiba kita pula disuruhnya nyokong Uruguay. Okay? Tak apa.
1: Silakan.
0: FIFA punya pasal. Alright.
1: Berita seterusnya.
0: Kita sambung untuk suara Sarawak. Derma organ selamatkan nyawa dan sekolah 121 tahun dapat dewan baharu atau sekolah menengah SMK St. Patrick Muka antara institusi pendidikan tertua di bahagian Muka bakal menikmati kemudahan dewan serbaguna baru menerusi projek nilai RM500,000 di bawah program transformasi luar bandar RTP. Tahniah untuk pihak sekolah, dah ada dewan baru, bolehlah macam-macamkan aktiviti yang boleh dilakukan. Cegah gangguan seksual di sekolah di muka surat 10 berita penuhnya dan muka surat 11 teguran terhadap Air Borneo perlu adil dan umur kahwin 18 tahun diteliti. Apa perkongsiannya? Okey, kita kongsikan untuk ruangan arena untuk suara Sarawak. Jerman belasah Kuraku 7-1. Piala Dunia 2026, Mbappe sedia amok. Jepun, Belanda sama darjat. Yelah, seri kan? Jepun kot. Samurai biru setelah Belanda, kayaknya kita dah kongsikan tadi. Dan Argentina waspada ancaman Algeria dan Belgium sandaran England. Alright, ya jak perkongsian daripada suara Sarawak. Silakan Arab Saudi.
1: Baik, ini berita yang baru kami terima. Utusan Borneo. Yes. Susan Borneo untuk bagi tok hari Selasa 16 Jun 2026 bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tajuk di muka depannya, potensi kewujudan gas asli akan dikaji seperti yang Aida kongsikan juga, yang mana terdapat petunjuk awal mengenai kewujudan sumber gas asli di beberapa kawasan di Sarawak termasuk Mukah, Lawas dan juga Gedong. Jadi laporan penuh di muka surat 2 kita orang boleh baca. Juga kita ada krisis bekalan global, subsidi diesel Sabah Sarawak cecah 1.4 bilion ringgit. Juga kita ada lelaki mengaibkan kehormatan wanita di penjara selepas gagal bayar denda. Laporan penuh di muka surat 2. Juga kita ada geran 10 juta ringgit disalurkan kepada sekolah Cina. Laporan penuh di muka surat 2. Ruangan tempatan muka surat 3, keputusan tolak perempatan Rohingya di Sarawak tepat. Tempatan muka surat 5, perempatan umur, penetapan umur minimum perkahwinan harus seragam seperti yang kita kongsikan tadi dah. Yeah. Menerusi akhbar Suara Sarawak.
0: Yeah.
1: Juga ruangan nasional muka surat 10, jelajah Al-Maimahir beri kesedaran mengenai kecerdasan buatan AI. Untuk sukan, akhbar utusan Borneo, Lavinia juara terbuka wanita di kejohanan bowling terbuka antarabangsa Singapura 2026. Juga kita ada kejohanan Oriental Daily News Malaysia Open 2026 labuhkan tirai dengan jayanya. Juga ruangan sukan muka surat 15, Jepun bangkit rantai Belanda dua sama dalam aksi Piala Dunia. Juga kita ada Poro perbaharui kontrak bersama dengan klub Liga Perdana Inggeris. Wow, pecinta tu. Juga untuk sukan Formula 1, Hamilton juarai Grand Prix Barcelona Catalunya. Kemenangan pertama bersama Ferrari sekaligus menamatkan rentetan kemenangan 5 perlumbaan berturut-turut Antonelli. Juga tajuk utamanya untuk ruangan sukan, Jerman menang bergaya di Houston. Piala Dunia catat kemenangan 7-1. Kemenangan 7-1.
0: Betul.
1: Ke atas pasukan penampilan sulung Krakow dalam aksi pertama kumpulan E. 7-1.
0: Dan orang timnya adalah tim yang first time qualify untuk Piala Dunia. Tapi itu adalah pengalaman pertama untuk cedatnya lah. Bertemu lagi dengan juara 4 kali.
1: Jerman dengan Krakow. Ulam lah tu. Okey, bola itu bulat, saya dah hal. Jadi itu perkongsian kita untuk akhbar Suara Sarawak dan juga utusan Borneo dalam tajuk utama akhbar. Dan sekembalinya kita lagi untuk selepas itu, kita akan kongsikan antara komen anda berkenaan dengan pengalaman kita orang menaiki e-hailing.
0: Ya, betul.
1: Menyusul selepas ini kita ada refleksi diri bersama dengan Dr. Syafi Haji Legong.
0: Suara FM, Satu Sejiwa.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

pasangan depan anak. Nah, itulah kita tidak mau tu. Anak kan melok saja. Kata seorang ulama adanya, peluklah isteri kamu 7 kali satu hari. Ada sama dengan kawan saya lah. Nak sejauh ke hari kita tu. Dah peluk-peluk saja. Cium dan peluk pasangan depan anak penting untuk ibu bapa memaparkan sifat penyayang sesama mereka di hadapan anak. Tetapi ingat, bukan perkara-perkara yang berbau seksual. Kedua, ringan tulang sentiasa menolong pasangan anda. Ibu bapa harus menunjukkan mereka saling bantu-membantu dalam kehidupan seharian di hadapan anak untuk mengajar mereka bahawa salah satu ciri-ciri perhubungan yang baik adalah saling bantu-membantu dalam melakukan tugas rumah tangga. Kita nolong bini kita basuh barang, nolong bini kita lipat baju, nolong bini kita nyapu ras. Si salah. Kalau ada orang tu malu nak nyemua luar. Apabila lelaki nyemua luar, queen control katanya lah. Baiklah lah, orang semua ada nyemua barang depan rumah, nyemua barang belakang rumah. Saya dah salah kita nyemua luar. Yang kita yang ulang bini kita. Ringan tulang. Sentiasa menolong anak tenangga. Oh, ajin apa aku, menolong mak aku. Ini tak nyaman hati mak aku. Ya, lipat barang apa aku. Ya. Itu sikap yang bagus. Ketiga, buat kerja sama-sama dengan anak. Bagi menunjukkan anak-anak, tanda hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang adalah sangat penting buat kerja bersama-sama anak. Bina jadual bersama-sama anak-anak ya. Terutama sekali anak-anak kita biarlah. Ke anak-anak kita dah tua. Mudah laki bini siapalah. Bagi sama anda nak atur anak tu mesti dari kecil. Mudah tua baru kita nak ragu yang atur yang dapat pergi. Bak anak tu punya lagi biak tu, senjatanya adalah nangis. Bila tu nak beri dia, dia nangis. Dan beri tu, dia nangis. Jadi kita tu termakan oleh tangisannya lah. Kemudian, mula anak kita, mula laki kita, mula bini kita melakukan benda yang betul, selalu ucapkan terima kasih sebagai penghargaan pada pasangan. Cuba untuk hargai dan rangikan setiap kali pasangan anda berjaya melakukan sesuatu yang di hadapan anak. Ini mengajar anak bahwa maklum balas positif atau negatif adalah perlu dalam perhubungan. Yang kelima, toleransi dan bertimbang rasa apabila berlaku percanggahan pendapat. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Perselisihan akan tetap berlaku di dalam rumah tangga walaupun disebabkan oleh perkara-perkara remeh. Ya, mesti ada terakhir ini tu tidak pernah berkelahi, berjawab seorang. Ya, mesti ada. Kemudian mendapatlah kongsi minat masing-masing. Ya, cuba sekali-sekala layan apa yang pasangan kita minati. Sangat penting anak-anak kita melihat yang anda sentiasa berusaha untuk berkongsi minat masing-masing. Anak-anak akan melihatnya sebagai ada keserasian rumah tangga. Bayarlah anak-anak perempuan yang ikut lakinya ngaya. Oh, anak wadah, gue mak amik. Oh, ngaya ngapa amik, wak? Ngaya lah, hebat. Ya. Jadi, kita rapatlah. Itu yang bagus sepala kita. Supaya anak tenangga ada keserasian mak dan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.